0: Loh, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kau ngubungi si call center.
0: Call center.
1: Aku wedi Bu.
0: Alah, ucap tuh harap entuk duit gampang kok minggring. Wis kita nanti klik, diklik, lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Tahun Sutrisno Budoyo yang masih mendengarkan Perempat RRI hingga jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Yuk kita update dulu informasi perakhiran cuaca. Pagi hari ini sudah ada Selamat Perakhiran BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda untuk perakhiran cuaca wilayah DIY hari Minggu 17 Mei 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di Banten bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan sebagian Gunung Kidul bagian selatan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah hingga selatan, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam hari dan dini hari nanti diprediksi berawan. Suhu udara antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan hari ini adalah waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI.

0: kalah meneh iki. Duh, njur piye ya?
1: Duwe akal aku.
0: Ben aku iso ngeslot meneh. Dan, mbok aku ditulungi. Nyile duitmu 3 juta wae. Penting iki.
2: Lho, utangmu wingi. Njur wingine meneh kae. Durung mbok bayar, Je. Kok saiki arep utang meneh?
0: Tulung tenan. Ki nggo nambake mbok kowe. Lagi loro keras iki.
2: Oh, yo yo yo. Tak transfer langsung.
0: Wah, meh. Wah, waduh. Kalah 3 juta.
3: Ora. Mung mbok nggo ngeslot oleh mutang iki. Kok ngapusi mbokmu loro barang? Genah meger-meger sehat. Mbok nggo alasan lehmu golek utangan.
4: Hah, ora bener ngene iki. Kene utange balek iki.
0: Pangapurane yo, ora duwe.
3: Ngerti yo yo. Judi online kuwi ora mare sugih, ning malah nambah sengsara.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi.

0: transportasi umum aja. Ayolah guys.
1: Oh iya boleh juga, naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Selamat budaya, kembali kita update dulu informasi perakiran cuaca, fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Hari Minggu 17 Mei 2026 bersama dengan perakiran BMKG Rahmat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Minggu 17 Mei 2025 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 28 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
5: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Yayasan Kanker Indonesia Sleman turut mengukuhkan Mila Harda Kiswoyo sebagai ketua cabang. Pengukuhan ini digelar di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Mila Harda Kiswoyo mengatakan pengukuhan ini amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mendorong adanya sinergi berbagai pihak untuk menguatkan edukasi terkait pencegahan kanker. Selain itu, penderita kanker juga diharapkan bisa diberikan pendampingan agar memiliki semangat untuk sembuh. Beralih ke informasi lain, Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Profesor Karna Wijaya mengatakan, di Sukoharjo masyarakat memanfaatkan jelantah dari pedagang kaki lima untuk bahan bakar genset dan traktor guna menekan biaya operasional. Meskipun skala kecil, hal ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Karna menyarankan kapasitas ideal produksi desa adalah sekitar 100 liter per hari untuk mencapai efisiensi teknoekonomi yang baik. Salah satu kunci efisiensi lainnya adalah penggunaan katalis heterogen seperti kalsium oksida yang dapat digunakan kembali hingga 5 kali proses produksi. Inovasi ini tidak hanya dikembangkan di laboratorium, tetapi juga disosialisasikan di berbagai daerah mulai dari pesisir pantai Depok Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya, ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luas dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tengge nangkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan ge dasari deteke ge hangsal ge ya bagus lek mongko nek upamane berasa ge soyole ape pun pokoknya sing jenenge Mas Dali John iku kok ya gumun jan mumpuni tenan napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae to kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John tenan kula nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangeni Pak Dali Jo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil, karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dali Jo Angkring bukan hal yang mudah. Karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sedangkan Dali Jo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dali Jo Angkring.
4: Mengenai Mas Dali Jo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa, artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dali Jo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika ketika saya mengiringi tariannya Mas Jalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode, sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multitalenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solometnya Angger Sukesno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga, istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang mbarep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef. Dengan berkesenian dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara, sebagai sosok ayah yang mumpuni menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu, dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: dipakani wiwit mau kok anteng ora gelem mangan jih.
1: Ngapa ya Kang? Sapimu lara apa?
0: Hooe saja iki ora gelem mangan. Terus air liure iki akeh banget netes iki.
1: Lho. Sapimu ora iso mlaku. Bela kok pincang Kang? Wah, genah kena PMK kuwi. Iki ciri-cirine.
0: PMK kuwi apa?
1: PMK kuwi penyakit mulut dan kuku. Wis kudu ndang diobati. Iki virus iso nular padha dene kewan liyane. Ayo, bahaya kuwi ndang diobati ben kewanmu kabeh padha sehat.
2: Ayo kadang ternak lawan PMK mesti

Hari Kamis, bulan Ramadan. Waktu baru menunjuk pukul 4:30 sore. Namun warga masyarakat sudah berdatangan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Semakin mendekati saat beduk maghrib, semakin banyak umat muslim yang datang ke Masjid Gede. Masjid ini terletak di Kompleks Keraton Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat alun-alun utara keraton. Masjid Gede Kauman memang memiliki daya tarik tersendiri bagi umat muslim, terlebih saat bulan Ramadan. Selain karena nilai historisnya, Masjid Gede memiliki agenda spesial saat Ramadan, yaitu khusus di hari Kamis diberikan takjil gulai kambing kepada para jamaah.

Masjid Gede Kauman merupakan salah satu masjid tertua di Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, penghulu keraton pertama, dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada hari Ahad Wage, 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Dibangun sebagai pusat peribadatan umat Islam, masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Masjid Besar Yogyakarta. Luas keseluruhan mencapai 16.000 meter persegi. Selain bangunan utama masjid, terdapat pula bangunan-bangunan lain. Antara lain, dua buah pagongan yang terletak di sebelah utara dan selatan merupakan tempat untuk meletakkan gamelan. Dua buah pajagan yang merupakan tempat untuk berjaga. Pengulon yang berfungsi sebagai rumah para ulama dan imam serta makam. Selain itu, terdapat pula kantor sekretariat, Dewan Takmir, serta kantor urusan agama. Sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Kauman syarat akan simbol dan filosofi Jawa. Masjid Gede memiliki

0: atap bersusun tiga dengan gaya tradisional Jawa bernama Tajuk Lambang Teplok dengan mustoko sebagai ilustrasi daun kluweh dan goto. Bagian dalam masjid juga sangat kental dengan nuansa etnik, membuat para jamaah terasa berada di tengah zaman kerajaan karena desainnya yang khas. Ruang utama masjid ditopang oleh 36 tiang yang terbuat dari kayu jati tanpa sambungan. Soko guru atau tiang utama terdiri atas 4 tiang dengan tinggi masing-masing 4 meter. Tiang kayu ini telah berusia 400 hingga 500 tahun. Selama bulan Ramadan, setiap hari Masjid Gede Kauman memberikan takjil kepada jamaah. Khusus hari Kamis, ada satu tradisi yang sejak dahulu dipertahankan oleh pengurus Masjid Kauman, yakni berbuka puasa atau menyediakan takjil dengan menu spesial gulai kambing. Menurut Sekretaris Takmir Masjid Gede Kauman, Ustadz Ridwan Wicaksono, tradisi ini ada sejak tahun 1980-an ketika Masjid Gede mulai semarak mengadakan takjil bersama.
1: Katanya zaman dahulu para leluhur kami menggunakan nasi cincuk atau apa itu yang bungkusan khusus untuk takjil di hari Kamis. Nah, memang budayanya hari Jumat itu kan bagi orang Islam zaman dahulu itu merupakan hari libur dan hari raya. Sehingga setiap hari Kamis itu selalu disemarakkan dan digembirakan supaya masyarakat mau mendekat ke masjid. Nah, mulai perkembangan zaman, akhirnya kita melihat bagaimana masyarakat itu menyukai makanan tertentu. Dipilihlah menu takjil kambing ini sebagai upaya dalam melayani masyarakat. Favorit menu takjil kambing ini sudah sejak zaman para nabi dulu, sehingga apa, dari hal misalnya Idul Kurban, kemudian akikah dan seterusnya, bahwa kambing ini memang salah satu hewan terbaik untuk sajian umat. Selain itu juga daging kambing juga makanan yang disukai oleh nabi. Maka dari itu memang besar harapan dalam budaya Islam ini menggembirakan jamaah dengan sesuatu makanan yang disukai dalam Islam, itu berharap membuat orang tertarik dalam tidak hanya ikut buka puasa saja, tapi juga belajar agama, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang lebih baik kualitasnya.
0: Dari tahun ke tahun, jamaah yang datang ke Masjid Gede Kauman semakin bertambah. Tidak hanya warga daerah istimewa Yogyakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di sekitar DIY. Dalam perkembangannya, karena banyaknya donatur yang ingin menggembirakan jemaahnya dengan menu takjil gulai kambing, maka menu tersebut kini diberikan juga pada hari Senin, bahkan hari lainnya. Setiap Kamis dan Senin, Takmir Masjid Gede menyediakan takjil gulai kambing rata-rata 2.000 porsi. Tentu hal tersebut membutuhkan manajemen yang cermat, apalagi disajikan dengan piring kaca. Bila dahulu gulai kambing dimasak sendiri, kini karena jumlahnya makin banyak, maka sudah diserahkan kepada catering. Selama Ramadan, selain menyelenggarakan takjil gulai kambing, Masjid Gede Kauman juga menggelar kegiatan rohani lain seperti tadarus Al-Qur'an, kajian duha, nuzulul Qur'an, istikaf atau khataman Qur'an, donor darah, dan cek kesehatan gratis. Bagi jamaah yang tidak sempat sholat taraweh usai isya, disampaikan oleh Ustadz Ridwan Wicaksono, Masjid Gede juga menyelenggarakan taraweh dini hari.
1: Program taraweh dini hari ini untuk menyediakan fasilitas para jamaah yang mungkin pulangnya terlalu larut malam sehingga tidak bisa ikut taraweh setelah isya. Kita adakan taraweh dini hari itu pukul 2 dini hari. Kemudian ada juga taraweh satu juz, yang ini khusus di malam Jumat hari Kamis dan malam Ahad hari Sabtu.
0: Ada lagi pelayanan unik Masjid Gede Kauman kepada jamaahnya. Di awal bulan Syawal, masjid tersebut menggelar acara sarapan bersama dengan menu khas oblo-oblo, yaitu makanan ringan yang berupa roti tawar dicampur kuah santan. Ramadan bersama Masjid Gede Kauman Yogyakarta memang mengasihkan. Semua layanan prima yang diberikan kepada jamaahnya semata agar masyarakat mendekat ke masjid, mengikuti ceramah, mendapatkan ilmu agama, dan beribadah lebih baik lagi.

0: silakan masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.

0: kok isih neng sawah to fervel.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Ini Nesya, kita direwangi.
1: Wah, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Biye. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah iki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kathah?
1: Kok kathah?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan
0: kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah, ngono ora panganan.
2: Nang suk kawruh.

Kabar Berita Jam 9 Waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo sebagai simbol keberhasilan program Satuan Tugas Satgas TMMD Reguler ke-128 mulai melaksanakan pembangunan Taman Prasasti. Monumen tersebut didirikan di dua titik strategis di wilayah Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Pelda Yuli Haryono Saputra menjelaskan, pembangunan taman ikonik tersebut berlokasi di Padukan Curug dan Padukan Senden. Menurut Pelda Yuli, prasasti TMMD tersebut nantinya akan menjadi tugu penanda yang memiliki nilai dokumentasi sejarah bagi pembangunan desa. Beralih ke informasi lain. Penampilan grup angklung Suara Sembada mewarnai acara temu Purna Bakti Praja dan peringatan hari ulang tahun ke-13 Paguyuban Purna Bakti Praja Sleman atau PBPS. Grup angklung Suara Sembada beranggotakan para ibu-ibu Purna Bakti Praja. Penampilan grup angklung tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Sleman Dadang Maharsa. Menurutnya kegiatan seni seperti musik dan angklung tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan semangat para lanjut usia. Ia menilai aktivitas komunitas mampu menjaga produktivitas serta kekompakan para Purna Bakti Praja. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Song.
1: Perempat dari Ingel Ributui Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo. Hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, tepatnya di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ini, ada saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di program Obrolan Asta Cita. Nah, senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan Sutrisno Butoyo, di mana kita akan diskusi, ini bukan sekedar soal bicara hari ini, tapi juga kita ngomongin tentang masa depan ini Sutrisno Butoyo. Karena, gini nih, kita sering banget dengar kalimat besar Indonesia Emas 2045. Katanya sih Indonesia ini akan menjadi negara maju, ekonominya tumbuh, SDM-nya unggul, teknologinya berkembang, anak mudanya hebat. Tapi, nah, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Mungkin sederhananya gini, kalau tahun 2045 Indonesia ingin punya generasi emas, siapa sih yang sedang menyiapkan mereka hari ini? Karena generasi hebat, saya yakin, nggak muncul tiba-tiba, tapi perlu dibentuk mulai dari di rumah, di sekolah, kampus, bahkan di lingkungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam soal tersebut bersama dengan narasumber yang tepat sekali untuk kita ajak ngobrol. Di kesempatan kali ini sudah hadir di studio bersama dengan Bapak Dr. Ahmad Nasir Ari Wibowo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cokroaminto. Selamat pagi Pak Nasir.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Ya. Luar biasa. Ini manggilnya Bapak, Mas atau Om ini?
2: Boleh Mas, boleh Bapak.
1: Boleh Bapak.
2: Fleksibel aja. Okay. Masih muda ya.
1: Masih muda. Nah,
2: masih muda terus semoga.
1: Nah, amin. Karena amin. Memang masih muda sekali.
2: Semangatnya muda.
1: Semangatnya muda, jiwa raganya juga muda gitu ya. Oke, saya manggilnya Mas Nasir aja mungkin.
2: Boleh,
1: gitu ya.
2: Boleh, iya siap.
1: Nah,
2: siap,
1: Mas
2: siap.
1: Nasir, selamat datang dulu deh di Studio Perempat RRI. Kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah ini baik, luar biasa, semangat, sehat.
1: Nah, gitu. Wih, udah kayak sama tentara aja saya ngomong. Iya. Nah, kita ngomong langsung gini aja deh Mas Nasir ya. Saya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Banyak orang nih kan sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045 iya, gitu ya. Tapi sejujurnya ini sebagian masyarakat mungkin ya cuman dengar slogan aja jadinya gitu. Nah, sebenarnya Indonesia Emas itu seperti apa sih? Kalau boleh dijelaskan ke Sutrisno Butoyo yang masih awam juga, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Monggo, Mas Nasir.
2: Oke, ya. Terima kasih ini Mas Jordan luar biasa dan rekan-rekan apa ya pemirsa ya,
1: Sutrisno Butoyo.
2: Sutrisno Butoyo di manapun berada. Selamat pagi, salam sehat semua dan semangat pastinya ya. Oke, menarik ya ini tema kita hari ini adalah tentang Indonesia Emas. Yang menyiapkan siapa kan gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang Indonesia Emas ini kan memang targetnya itu di tahun 2045.
1: Betul.
2: Itu di tahun tersebut pas 100 tahun Indonesia 100 tahun, Indonesia merdeka begitu ya, 100 tahun dan ini di Indonesia Emas ini kan sebenarnya sudah disiapkan ya, ini dasar hukumnya udah ada ini.
1: Dasar hukumnya udah ada ya.
2: Ada diperkuat di rencana pembangunan jangka panjang nasional ini ada undang-undang ya, undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang ini nomor 59 tahun 2024 ini itu detail sekali dibahas tentang Indonesia Emas, visi misi dan sebagainya kan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, pada prinsipnya begini Mas Jordan, pada prinsipnya begini. Rencana program jangka panjang itu sangat penting ya untuk melihat Indonesia itu arahnya kemana.
1: Okay.
2: Jadi Indonesia Emas ini kan sebenarnya panduannya, pedomannya itu ya sebenarnya tujuan negara itu sendiri yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa Indonesia Emas itu seperti apa visinya? Berdaulat, adil, makmur, kan gitu. Jadi harapannya di tahun tersebut Indonesia Emas ya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini memang negara yang bisa dikatakan negara yang benar-benar berdaulat, adil, makmur ya. Intinya di semua bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Nah, kuncinya nanti ada di SDM-nya.
1: SDM,
2: sumber daya manusianya seperti apa kan gitu. Jadi kalau visi Indonesia Emas itu ya panduannya di tujuan negara ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas di alinea kedua negara bersatu berdaulat adil dan makmur kan gitu. Kemudian di alinea keempat apa dijelaskan lagi itu di mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kesejahteraan umum ya, kemudian ikut ketertiban dunia dan seterusnya. Nah, ini poin dasarnya di situ Indonesia Emas.
1: Oke, berarti
2: jadi intinya kalau lebih lebih dasar lagi ya, Indonesia Emas ya negara Indonesia yang maju gitu. Oh, ya, okay. Gitu.
1: Jadi maju. Negara maju gitu maksudnya.
2: Iya, intinya gitu. Wah, sederhananya
1: lagi
2: gitu,
1: kalau gitu ya. Ya.
2: Negara maju indikatornya apa? Ya, negara yang apa? Masyarakatnya sejahtera, kemudian apalagi tingkat kemiskinannya menurun, pendapatan perekonomiannya tinggi, ya, pendidikannya bagus, kemudian
1: kesehatannya.
2: Nah, salah satu indikator negara maju adalah adanya jaminan kesehatan gratis. Itu salah
1: gitu
2: satu.
1: Ya? Iya. Berarti kita sedang menuju ke sana nih.
2: Kita menuju ke sana gitu.
1: Berarti ini kalau dihitung dari sekarang kurang lebih ya 2045 2026 19 tahun ya.
2: Iya, kurang lebih
1: 19 tahun.
2: Iya.
1: Itu kalau misalnya anak SMP berarti usianya kira-kira 34 sampai 35.
2: Betul.
1: Anak
2: betul,
1: SD betul. Udah masuk kuliah umusi apa? Masuk dunia kerja
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kita umur berapa nih? Kalau kita nanti hitung sendiri umurnya. Nah, berarti kan artinya orang-orang yang akan menentukan Indonesia emas itu sebenarnya kan yang lagi sekolah sekarang.
2: Iya, iya,
1: SD, betul. SMP, SMA gitu ya kan. Nah, pertanyaan gini, apakah kira-kira kalau dari pandangannya Mas Nasir, ini kan juga di dunia kampus nih.
2: Iya, iya.
1: Sudah benar-benar belum disiapkan mereka untuk kedepannya besok tuh?
2: Oke, jadi gini, Indonesia emas ini kan nanti pelaksana utamanya siapa ya, generasi saat ini, anak-anak muda saat
1: anak
2: ini,
1: SD, SMP,
2: SD, SMP, SMA, kuliah, SMA, gitu, kuliah ya. Gitu ya. Itu nanti pelaksana utamanya, maka harus disiapkan gitu ya, harus disiapkan. Jadi dari yang menyiapkan siapa ya, sebenarnya ya aspek bidang pendidikan ini ya di kebetulan kalau saya di kampus ya, bagaimana nih mahasiswa ya, bilang saya di kampus Cokro Aminoto ya, bagaimana nih mahasiswa ini kita latih untuk apa, berpikir kritis, kita latih untuk kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk meningkatkan literasi, khususnya literasi digital. Ini kan juga bagian poin penting di Indonesia Emas itu, literasi digital dan seterusnya. Jadi nanti kalau di kami itu kita okelah kalau berbicara tentang kurikulum kan kita mengikuti kebijakan kurikulum Kementerian Pendidikan ya khususnya. Tetapi masing-masing kampus gitu ya, sekolah itu kan bisa mengembangkan juga, mengembangkan sesuai dengan ya pertimbangannya melihat apa bakat siswa, mahasiswa, lingkungan dan seterusnya. Ya, jadi kalau saat ini ya ini mahasiswa-mahasiswa ini di dalam proses perkuliahan dan sebagainya ya, kita tidak hanya sekedar ya itu ya teoritis itu aja. Jadi langsung aksi nyatanya. Langsung aksi nyatanya aja. Jadi jadi ya pembelajaran-pembelajaran aktif yang terpusat pada peserta didik khususnya gitu. Ah gitu Mas Jordan.
1: Itu ya. Kalau di kampus ya.
2: Kalau di kampus, kalau di kampus. Tetapi nanti ini kan siapa ini yang penanggung apa ya, penanggung jawabnya siapa? Ya ini sebenarnya sinergi dari semua pihak. Sinergi semua pihak. Khususnya di lingkungan keluarga,
1: lingkungan
2: sekolah, lingkungan masyarakat. Nah sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas 2003 nomor 20 2003 itu kan ada yang namanya jalur pendidikan, ada jalur pendidikan informal, ada jalur pendidikan non formal, ada jalur pendidikan formal. Nah tiga jalur ini sebenarnya saling melengkapi dan ini sangat sesuai sekali, sangat relevan sekali dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas. Nah, nanti kita akan bahas ketiganya, jalur pendidikan.
1: Saya
2: itu
1: mau masuk yang di keluarga dulu. Tadi kan disebutnya
2: keluarga,
1: bahwa keluarga itu adalah yang paling kecil gitu ya, untuk membentuk karakter gitu. Kadang banyak juga keluarga yang pengen anaknya itu semata-mata dalam tanda kutip kejar nilai, ya kan, ranking favorit, rankingnya masuk sekolahnya sekolah favorit dan lain sebagainya, kampusnya juga kampus favorit. Nah, sebagai orang di bidang akademik, ya, wakil rektor Cokro Aminoto, nih, saya pengen tahu pandangan dari Mas Nasir gitu. Apakah pendidikan kita hari ini yang dibentuk sesiapa sebenarnya, manusianya atau apa nih?
2: Oke, ya oke. Berbicara tentang keluarga tadi ya, jadi
1: masuknya
2: memang
1: dari keluarga.
2: Iya, masuknya dari keluarga tadi. Jadi gini, apa namanya, keluarga ini merupakan paling dasar, pendidikan paling dasar ya di dalam menyiapkan Indonesia emas itu tadi. Kenapa? Ya karena ya lahir di keluarga dan seterusnya, sehingga alangkah baiknya itu ya orang tua ini bisa memberi teladan yang baik, bisa mendidik anak, membuka ruang-ruang diskusi. Ya ini sebenarnya kalau di lingkungan keluarga ini lebih ke pendidikan karakter.
1: Karakter.
2: Nah, ya? Itu penting sekali. Karakter. Nah,
1: kira-kira gini.
2: Etika.
1: Masih relate nggak dengan kalau di kampus ya IPK tinggi dengan Indonesia emas tadi? Apakah akan menghasilkan juga nanti lulusan dengan IPK IPK tinggi atau nilai-nilai akademik tinggi? Apakah itu nanti berhubungan bergaris lurus dengan nanti Indonesia emas, atau mungkin malah sebaliknya, atau gimana pandangannya dari Mas Nasir deh?
2: Oke, ya ini masih sesuai nggak dengan IPK-nya?
1: Apakah nilai tinggi,
2: nilai
1: itu
2: tinggi itu
1: pasti Indonesia emasnya bakal lebih baik
2: lebih
1: lagi?
2: Lebih baik lagi. Nah, gini ya, jadi prinsipnya begini ya, jadi Indonesia emas ini kan memang perlu apa ya, SDM yang bagus ya, yang luar biasa. Nah, SDM yang luar biasa itu ya SDM yang apa ya, ya sebenarnya langsung ke tadi, yang IPK tinggi ya sebenarnya ya belum tentu juga ya, tetapi IPK tinggi juga bisa memperkuat ke Indonesia emas itu tadi, mewujudkan Indonesia emas. Tetapi ya bukan apa ya, sebuah indikator yang harus, bukan karena juga
1: berarti apa tuh yang paling utama, paling besar lah saya bilang, bukan satu-satunya, paling besar yang akhirnya bisa mewujudkan nanti Indonesia emas, pendidikan yang mana nih?
2: Ya, yang paling besar itulah lebih ke pendidikan karakternya.
1: Malah karakternya.
2: Iya, itu yang paling dasar ya, yang paling dasar.
1: Ada apa dengan pendidikan karakter sekarang? Ya,
2: karena kenapa kok itu penting ya? Apa ya, anak-anak peserta didik, generasi muda punya ilmu tinggi tetapi karakternya enggak bagus, ya nanti ilmunya disalahgunakan.
1: Oke,
2: iya.
1: Punya ilmu tinggi tapi enggak punya karakter,
2: karakter ya, akan berpotensi disalahgunakan.
1: Menghancurkan dirinya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya punya karakter tapi enggak punya ilmu gimana dong?
2: Nah,
1: lebih baik enggak kira-kira?
2: Nah, gini, kalau punya karakter tapi enggak punya ilmu gitu ya. Jadi biasanya jadi begini. Jadi orang yang memiliki perilaku baik, karakter baik, pasti akan memahami, oh, ilmu itu penting. Oh, pengetahuan itu penting. Ah, saya belajar.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Oh, itu kalau orang yang punya karakter ya.
2: Iya, jadi yang paling dasar itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti di garis bawah bahwa pendidikan karakter itu malah harusnya lebih ditonjolkan, bukan hanya mengejar akademik gitu ya.
2: Betul,
1: karena enggak semua orang yang pinter itu punya karakter. Tadi gitu ya.
2: Betul. Jadi kalau di dalam pendidikan, pembelajaran itu kan ada tiga ranah aspek penilaian ya. Penilaian afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, ketiga-tiganya ini memang penting.
1: Itu saling
2: Iya, sama jadi lainnya. Afektif itu ya berbicara tentang sikap, ya tentang karakter itu tadi, tentang etika, moral dan sebagainya. Kognitif nanti berbicara tentang pengetahuannya. Psikomotorik berbicara tentang keterampilannya.
1: Keterampilan. Nah, ini saya pengen tahu kalau di lingkungan kampus, di lingkungan kampus Cokro Aminoto gitu ya. Kalau misalnya Mas Nasir nih, kira-kira tantangan terbesar generasi muda kita nih apa nih? Apakah kemampuan akademik, karakter, mental, atau justru adaptasi?
2: Tantangan-tantangan yang dihadapi ya sebenarnya, ya secara umum tantangan untuk menuju Indonesia emas ya, tantangan yang dihadapi ya banyak hal ya. Jadi kebetulan dua tahun yang lalu ya, ini 2024 ya, kemarin itu kami menyelenggarakan ini lomba karya ilmiah. Temanya begini, ini nyambung nanti di tantangan-tantangan itu tadi. Temanya begini, temanya adalah permasalahan-permasalahan Gen Z. Permasalahan anak-anak muda.
1: Okay.
2: Nah, itu pesertanya anak-anak SMA.
1: Okay.
2: Nah, rata-rata ini anak-anak SMA yang ikut lomba itu dia membahas permasalahan salah satunya adalah kesehatan mental.
1: Oh, Mas SMA iya. Banyak bahas kesehatan mental ya. Oh,
2: permasalahan itu. Permasalahan ya apa ya dampak negatif teknologi.
1: Oh, dampak negatif
2: teknologi. Iya, itu. Jadi itu problem-problem di lapangan gitu ya. Oke. Ini kita menuju Indonesia Emas. Ada tantangan-tantangan nih, problem-problem yang harus kita selesaikan bersama nih. Dampak teknologi, dampak negatif teknologi itu masalah. Teknologi itu alat loh ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Yeah. Nah, anak-anak muda sekarang ya ini dampak teknologi ya, dampak negatif teknologi itu masalah juga. Dampak dari teknologi apa, dampak negatif teknologi salah satunya apa, individualis. Ya mau, jadi pernah itu saya nemui anak apa mahasiswa itu. Mereka kumpul di inilah di tempat apa ya, semacam tempat nongkrong. Diskusi gitu ya, diskusi. Oh, itu diem semua. Oh, ternyata pegang HP semua.
1: Padahal mereka berdekat-dekatan gitu ya.
2: Iya, itu kan ya itu kan tantangan juga ya. Nah, kemudian ini tadi problem kesehatan mental tadi ya, kesehatan. Kemudian kemarin saya riset 3 kali ya berbicara tentang kesehatan mental, saya kaitkan dengan bullying dan sebagainya. Yeah. Itu di sekolah-sekolah juga problem ya, problem misalnya meskipun masing-masing sekolah kan beda-beda nih. Ada yang kesehat apa ya, yang mungkin ada bully di sekolah dan sebagainya. Itu kan bagian dari problem kesehatan mental juga. Itu intinya begini, itu juga sebenarnya dampak dari teknologi, dampak negatif ya. Jadi karena sering buka sosmed, terus rebahan, terus sehingga informasi-informasi semua kan masuk ya, sehingga ketika ada apa-apa sedikit stres. Misalnya kasih tugas ini, iya, wah kok gini ya. Jadi kurang tahan banting. Nah, ini kan PR bersama.
1: Itu sisi negatif dari teknologi tadi.
2: Iya, dampak nih. Ya, sebenarnya teknologi itu kan alat. Tapi orang-orang yang menggunakan ini, apakah mau digunakan ke hal-hal yang positif atau negatif, itu kan tergantung orang-orang.
1: Betul.
2: Tapi kita tidak bisa lepas dengan teknologi. Betul. Karena kalau kita tidak mengikuti teknologi perkembangan zaman, ya akan ketinggalan.
1: Berarti kan balik lagi supaya dia bisa menggunakan alat ini dengan baik, kan pendidikan karakter di keluarga.
2: Iya, itu pendidikan karakter keluarga di internal keluarga ya. Jadi alangkah baiknya ini orang tua ini bisa, ya tadi, memberi teladan, mendidik dan sebagainya. Ya melalui ya membuka ruang-ruang dialog, diskusi di keluarga. Itu menarik itu.
1: Dan sehingga, itu jarang ya sekarang.
2: Ya beda-beda ya. Ada yang memang orang tua yang dia memahami betul, oh pendidikan itu penting. Ada kan latar belakangnya masing-masing ya. Ada yang orang tua, oh ya hanya lah anakku udah diserahkan ke sekolah aja lah. Boys, urusan sekolah. Gitu ada juga. Okay. Nah, kan macam-macam latar belakang ya. Langkah baiknya itu tadi, orang tua bisa memberi ruang-ruang diskusi di lingkungan keluarga, minimal itu. Dengan adanya ruang diskusi itu kan anak ini kan merasa dilibatkan ya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Kemudian juga akan lebih ke ini ya, memiliki kritis ya, berpikir kritis ya, berpikir kritis.
1: Enggak cuma manut.
2: Iya, tidak gitu ya. Manut, berpikir kritis, tanggap terhadap problem-problem yang ada di lingkungan kan gitu.
1: Okay.
2: Dari situ, dari keluarga. Dari kemudian keluarga, ya. Nanti nyambung di pendidikan formalnya sekolah. Nah, pendidikan kemarin itu gini, saya pas ke melakukan riset di beberapa sekolah di Jogja, saya tanya, ini apa Pak masalah-masalah yang dihadapi di sekolah? Ya masalah siswa Mas, ini kalau siswanya tawuran, ada yang tawuran atau apa gitu, itu sekolah yang disalahkan, bukan keluarga orang tua yang disalahkan. Padahal di sekolah kan hanya beberapa jam ya, selebihnya kan di rumah.
1: Lucu juga ya, yang disalahin sekolahnya.
2: Jadi kan gitu. Berarti kan mindset masyarakat, oh kalau anak ini nakal, sekolahnya mana nih? Wah, gitu. Padahal kan
1: sekolah tuh netral lah ya.
2: Iya.
1: Dia hanya tempat untuk mendidik gitu. Mm-mm, ya.
2: Mendidik dan juga faktor faktor perilaku anak itu kan sangat dipengaruhi di keluarga, komunitasnya ya, dan sekolah itu.
1: Oke. Okay. Ini sebelum dilanjut, Sutrisno Buto yang mau bertanya boleh ya.
2: Okay,
1: silakan lewat WA 0895-0144-1066 atau nanti boleh lewat telepon 0274-540-333. Kita jeda dulu sejenak ya, Mas Nasir ya.
2: Siap.
1: Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolin. Silakan Sutrisno Buto yang mau bertanya. Kita tunggu di obrolan Asta Cita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun, masih di obrolan Asa Cita bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga narasumber saya di pagi hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Nasir Ariwibowo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cokroaminoto. Ini sudah ada yang bertanya lewat WA, boleh langsung kita tanggapin ya Mas Nasir.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, siap.
1: Yang pertama siap. Ini ada Mbak Fina Ayu di Wonogiri.
2: Oh iya.
1: Jauh nih dari Wonogiri ya. Bisa. Nah pertanyaannya begini, bagaimana menangani anak yang dibully dikarenakan ayahnya seorang difabel? Nah, monggo silakan.
2: Oke ya, tadi yang bertanya Mbak siapa?
1: Vina Ayu.
2: Mbak Vina, salam sehat Mbak Vina, semangat selalu ya. Oke, menarik ini ya pertanyaan menangani anak yang dibully karena
1: orang, ayahnya
2: difabel ya. Nah ini kebetulan ini nyambung di riset saya terakhir ini kebetulan saya itu meneliti tentang permasalahan bullying di sekolah.
1: Ini sekolahnya apa, SMA, SMP?
2: SMA. Di jenjang sekolah menengah.
1: Menengah, ya. Oke.
2: Okay. Di beberapa sekolah di Jogja kemarin itu. Jadi begini ya, kalau di bully itu biasanya di teman-teman sekolah ya. Itu begini. Jadi memang sebenarnya ini sudah ada banyak program-program kebijakan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan sebagainya. Kalau di Jogja itu kan ada yang namanya kebijakan sekolah ramah anak.
1: Sekolah ramah anak.
2: Okay. Sekolah inklusi, sekolah anti bully kan. Okay. Gitu. Nah, sebenarnya itu program-program seperti itu kan sebenarnya bisa meminimalisir atau mengatasi permasalahan-permasalahan bullying. Namanya aja sekolah ramah anak, masa kasus bullying masih banyak. Okay. Kan gitu. Nah jadi begini, nah kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan kalau di sekolah ya, yang salah satunya adalah dalam pembelajaran. Misalnya kalau di dalam pembelajaran itu kan ada ya semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran khususnya ini mata pelajaran yang umum ya, ada agama, ada Pancasila,
1: pendidikan karakter.
2: Iya, pendidikan karakter. Nah, itu kan muatan materi-materinya kan sangat syarat sekali tentang anti bully. Misalnya materi PPKN misalnya Pancasila, yeah. Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah ini peran guru penting di sini. Bagaimana nih di dalam proses pembelajaran ini anak-anak bisa memahami betul bahwa ketika kita membuli teman-temannya itu tidak baik. Ketika kita melakukan diskriminasi kepada temannya itu tidak baik, kan gitu. Sehingga di dalam proses pembelajaran tentu tadi ya ada ruang dialog baik guru dan siswa. Sekarang kan guru fasilitator, bukan menceramai gitu, hanya memfasilitasi saja proses pembelajaran. Nah, jadi materi-materi di semua mata pelajaran ya itu nanti syarat dengan nilai-nilai anti bully. Kan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi misalnya kalau yang sangat relevan ya misalnya khususnya tadi agama, Pancasila itu kan sangat relevan sekali. Tentu di mata pelajaran yang lain pun bisa juga nanti di dalam penerapan metode-metodenya seperti apa ya, metode pembelajaran aktifnya ada muatan nilai-nilai anti bullying kan gitu. Jadi kan guru kan membuat modul atau istilahnya rencana pembelajaran. Yeah. Nah ini nanti disiapkan dengan baik itu. Itu dari aspek gurunya ya di dalam proses pembelajaran. Sehingga anak-anak ini memahami oh ternyata bully itu tidak baik. Dampaknya apa? Nah, misalnya jadi tidak hanya sekedar ceramah oh ini loh gini, tetapi analisis langsung ketika misalnya ada kasus ini. Nah, mungkin menarik juga di dalam pembelajaran PPKN misalnya. Ini ada kasus bullying di lokasi A. Kira-kira kenapa? Nanti silakan siswa suruh diskusi kelompok project, silakan istilahnya kalau pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu masalah-masalah di luar dibawa di ruang-ruang kelas ya. Kemudian solusi alternatif bersamanya apa? Jadi sangat baik sekali ketika dalam pembelajaran itu tidak hanya sekedar aspek pengetahuan, tapi setelah diskusi-diskusi di kelas benar-benar diterapkan, ada aksi nyata. Misalnya proyek apa pembelajaran bermasalah, masalah ada masalah A, solusi bersama apa? Nah, setelah itu selesai, setelah pembelajaran selesai dipraktekkan, diterapkan. Itu okay. Di pembelajaran ya, semua pembelajaran. Kemudian yang kedua, tadi dari kebijakan sekolah sudah ada ya, kebijakan sekolah tentang aturan-aturan tata tertib tentang misalnya tentang yang nyambung dengan bullying itu, itu harus dibuat. Ketika siswa melanggar ada punishment-nya, ada hukumannya. Kemudian yang ketiga, peran BK itu penting juga.
1: Wah, saya takut ya kalau ngomong BK. Bawaannya kayak kita mau kena masalah aja gitu. Ya. Tapi sebenarnya BK itu apa sih fungsinya? Jadi, kalau dalam dunia pendidikan.
2: Iya, gitu. Jadi begini. Jadi rata-rata begini, ketika anak-anak dipanggil BK itu ya, ini...
1: horor.
2: Iya, wah ini saya melakukan kesalahan ini, gitu. Padahal peran BK ini bukan hanya sekedar itu. Jadi peran guru BK yang pertama, yang paling utama itu adalah menyampaikan, mensosialisasikan kepada siswa-siswa tentang pentingnya apa nilai-nilai karakter. Itu juga peran BK tentang kita harus menghargai menghargai bersama ya, menghormati perbedaan. Itu kan peran BK juga. Kemudian nah ini dan peran BK ini juga begini, jadi ketika ada isu-isu atau tantangan-tantangan yang krusial anak-anak muda, misalnya masalah kesehatan mental, mensosialisasikan kepada siswa pentingnya mental yang sehat, kan gitu. Jadi kegiatannya itu sosialisasi, seminar tentang itu problem solving, bagaimana siswa ini bisa mengatasi permasalahan banyak ya, dan banyak hal ya, banyak hal. Tentang karir dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar menghukum yang salah gitu ya. Itu jadi itu tadi ya, peran guru, peran BK, kemudian tadi kalau kebijakan sekolah udah dibuat, ini juga sudah di implementasi dari kebijakan di apa, dari kementerian ya, misalnya Dinas Pendidikan ada, oh sekolah harus buat wajib sekolah ramah anak dan sebagainya. Nah kemudian di ini penting juga di organisasi kemahasiswaan. Jadi ada, jadi di kalau di Jogja itu kan ada komunitas siswa-siswa, organisasi siswa yang berbicara tentang sosialisasi anti bullying. Ada juga. Jadi misalnya program kerjanya apa, aksi nyatanya yang dilakukan apa ya, tentang apa, membuat poster anti bullying itu salah satunya. Kemudian melakukan seminar-seminar tentang anti bullying, kolaborasi dengan sekolah, dengan guru tadi
1: dan lain sebagainya.
2: Itu gitu ya. Itu kalau di sekolah ya. Kemudian sama di keluarga, di masyarakat itu juga ya memang harus sinergi ya. Jadi antara sekolah dan orang tua. Jadi kan beberapa sekolah itu kan gini ya, kalau orang tua datang ke sekolah itu pas penerimaan rapor, mungkin pas siswanya nakal dipanggil kan gitu. Idealnya kan sinergitas antara orang tua dengan sekolah itu kan setiap saat. Setiap saat.
1: Kan gitu. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Nasir. Ini dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul menanyakan seperti ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan masuk dunia kerja. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan industri? Nah, monggo Mas Nasir.
2: Oke, ya, jadi jumlah apa lulusan perguruan tinggi.
1: Sebelum dijawab kita angkat telepon dulu.
2: Oh iya, siap.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi dengan Parmanto Hartono, Jalan Babarsari.
1: Pak Parmanto ya?
3: Iya.
1: Iya, silakan Pak Parmanto yang mau ditanyakan.
3: Ya, terima kasih narasumber saya. Kiranya hanya masukan saja. Sekarang namanya kemajuan itu bagaimana?
1: Kemajuan apa Pak?
3: Ya kemajuan secara umum. Contoh saja kalau dulu radio pakai pajak, terus tidak ada pajak. TV tidak ada pajak terus ada pajak terus tidak ada pajak. Sekarang ini masang TV harus bayar biaya yang namanya untuk itu apa namanya internet internet itu kabelnya dipasang di mana-mana. Nah, itu itu pemerintah bagaimana tolong untuk disampaikan kepada yang berwenang untuk saya usul kalau memang ada jalur kabel seperti itu buat dibuat kabel pendem. Contohnya di Villa Duta, Perumahan Bunda Duta, Bogor.
1: Pak Parmantoro, nuwun sewu. Ini ya. Kita obrolannya terkait dengan Indonesia Emas ya Pak?
3: Oh ya. Ya namanya Indonesia Emas mestinya 100 tahun dan 100 tahun Indonesia hasilnya kayak apa. Ya betul-betul yang bermanfaat mensejahterakan masyarakat secara umum di kota maupun di pegunungan-pegunungan. Nah itu sekarang ini kayaknya belum begitu, makanya saya selipkan ini untuk tolong disampaikan.

0: apa ya, memberi masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, kepada negara. Nah, ini Pak Parmanto ini luar biasa memberi masukan kepada kita semua, pemerintah khususnya tadi yang berkaitan tentang pemasangan kabel, pajak dan sebagainya. Ya, ya, saya pikir ini pemerintah dan semua elemen masyarakat, ya ini menjadi PR kita bersama nih, bagaimana nih pembuat kebijakan khususnya, ya ini kan peran pemerintah, pembuat kebijakan ini, pemerintah dalam membuat kebijakan ya memang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Nah tentu saja dalam membuat kebijakan kan diawali dari keinginan atau aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan apa sih? Problem di lapangan seperti apa? Oh, terkait itu tadi pajak dan sebagainya. Oh, masyarakat menginginkan ini dan sebagainya. Nah, ini aspirasi-aspirasi inilah yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, ya. Tentu saja ya melalui kajian-kajian yang mendalam ya dalam membuat kebijakan sehingga tidak merugikan.
1: Oke, ini bagus berarti
0: masyarakat.
1: Masukannya
0: ya. Iya, ini masukan yang positif, luar biasa Pak Parmanto ya.
1: Baik, terima kasih Pak Parmanto. Tadi melanjutkan yang sempat terputus ya. Pertanyaannya saya ulangin lagi dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi itu malah sulit masuk kerja ya. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan ke kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan? Waduh, telepon lagi.
0: Sebentar, kita akan
1: telepon lagi kalau gitu ya.
0: Siap.
1: Selamat pagi, dengan siapa, di mana obrolan saya cita?
2: Ini Pak Parmanto lagi, satu masalah lagi. Masalah BBM.
1: BBM ya Pak ya?
2: Pertanahan. Jadi jual beli tanah itu kalau sekarang kan hanya antar batas antar kecamatan atau kapanewon saja. Kalau hanya beli tanah 200 meter, 100 meter kalau yang tidak tanah perumahan tidak boleh. Ini kan perlu diatur lagi ini. Ini contoh aja ini.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Marmanto.
2: BBN itu penting sekali. Terima kasih.
1: Siap, matur nuwun. Wah, masukan luar biasa banyak ternyata kasusnya. Oke, mungkin ditanggapin dulu yang tadi lewat WA, silakan Mas Nas.
0: Oh, Bu Siti ya. Bu Siti Nur Aisyah dari Bantul ya. Salam kenal Bu Siti ya. Oke, pertanyaannya adalah lulusan perguruan tinggi ini banyak yang menganggur gitu ya.
1: Sulit masuk kerja.
0: Sulit masuk kerja kan gitu ya. Nah, ini kan memang ya PR kita bersama ya, bagaimana nih lulusan-lulusan perguruan tinggi ini sebelum lulus itu malah sudah bekerja kan gitu.
1: Nah, banyak tentu juga ya.
0: Iya, nah maka dari itu ini Kementerian Pendidikan ini kan buat salah satu program terkait mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi ini masuk di poin di akreditasi kampus itu.
1: Oh gitu ya.
0: Ya ketika misalnya kampus A nih, ketika jumlah lulusan lulus langsung bekerja itu poinnya tinggi. Nah, maka dari itu kampus membuat inovasi-inovasi nih, bagaimana nih caranya supaya mahasiswa ya itu lulus, bahkan sebelum lulus itu bisa bekerja. Maka dari itu ini yang paling mendasar adalah di aspek kurikulumnya ya. Jadi memang ini juga di Kementerian Pendidikan kan juga membuat kebijakan kurikulum ya, ini terus-menerus berganti ya, ini dikembangkan. Misalnya ya pembelajaran-pembelajaran ini diarahkan ke proyek-proyek gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada, kemudian berpikir kritis. Kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa bisa membuat inovasi-inovasi di bidang keilmuannya. Saya itu ada mahasiswa, kemudian saya kan ngajarnya di pendidikan ya, bidang-bidang pedagogik ya. Itu kemudian salah satu mata kuliah yang saya ampuh media pembelajaran. Oke, ini saya akan menyampaikan secara umum aja nih. Konsep teori media pembelajaran itu seperti ini loh. Nah, selanjutnya silakan mahasiswa membuat proyek media pembelajaran. Ada beberapa mahasiswa yang dia membuat aplikasi media pembelajaran

0: A gitu ya. Luar biasa, ini kan inovasi juga. Inovasi, nah itu jadi sebenarnya kampus ini apa ya, menciptakan ya inovasi-inovasi, pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru yang bisa diterapkan di masyarakat itu. Itu ya, jadi dari segi mahasiswa kurikulumnya itu tadi, jadi lebih ke proyek aksi nyata di lapangan.
1: Oke.
0: Kemudian yang kedua, di tempat saya itu ini ada juru, ada prodi A, prodi B, prodi C, itu kita ada mata kuliah yang namanya entrepreneur,
1: kewirausahaan.
0: Jadi itu bagian mata kuliah di tempat kami, mata kuliah wajib ya, di mana?
1: Oh, wajib ya malah.
0: Iya, umum masukkan entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur ini memang benar-benar ditanamkan. Ditanamkan sehingga dengan memiliki jiwa entrepreneur, harapannya ya meskipun nanti bekerja di ini tapi juga berwirausaha ini. Salah satu indikator negara maju ya, kita menuju Indonesia emas, jumlah wirausaha
1: banyak ya.
0: Iya, jumlah wirausaha presentasenya ya paling enggak minimal 8-12%
1: entrepreneurnya.
0: Wirausaha. Kalau di Singapura itu kan bisa dikatakan lebih maju ya, udah negara maju ya. Itu jumlah wirausahanya juga 8-12%.
1: Wah.
0: Nah, Indonesia posisinya di mana? Masih di bawahnya.
1: Berapa tuh?
0: 5%.
1: 5%.
0: Iya, 5-6%. Bahkan
1: cenderung ada turun ya.
0: Iya, ini menurut survei loh ya. Saya berbicara berdasarkan data.
1: Oke. Waduh, ini luar biasa nih.
0: Sama ini satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DUDI, dunia industri.
1: Nah, ini harus matching ya.
0: Iya.
1: Jadi yang lulusan apa industrinya bisa nyerap gitu.
0: Iya, iya. Nah, ini di Kementerian Pendidikan itu juga sudah ada fasilitas ini, kolaborasi antara dunia industri dengan kampus. Kolaborasi, kerjasama. Udah ada. Jadi proyeknya apa itu sudah ada, tinggal nanti masing-masing kampus bisa memanfaatkan peluang itu enggak? Kan gitu.
1: Cokramirta udah ya?
0: Udah ada banyak kerjasama ya.
1: Waduh, ini enggak kerasa nih Mas Nasir, kita sudah hampir jam 10 pagi gitu ya. Waduh, seru sekali nih. Yang nanya juga lumayan nih. Nah, ini sebagai closing statement juga Mas Nasir, karena waktu yang terbatas juga. Sebagai orang yang bergerak di bidang akademik, akademisi lah saya bilang begitu ya. Kira-kira dengan kondisi apa namanya dunia pendidikan kita saat ini, seberapa optimis Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai dari kacamatanya Mas Nasir?
0: Oke, sebelum ke menjawab seberapa optimis itu, bagaimana kesiapan kita? Bagaimana kesiapan kita dalam menyiapkan generasi
1: Emas
0: itu tadi. Ini kesiapan kita. Okay. Jadi ini kan perlu kolaborasi semua, tidak hanya pemerintah ya. Jadi dari masyarakat ya, dari pemerintah, dari ya, kampus, dari pendidikan dan sinergitas semuanya. Tadi saya sampaikan tiga poin tadi. Ada pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal. Nah, pendidikan masyarakat belum kita bahas sebenarnya ya tadi. Jadi pendidikan masyarakat itu juga non formal, itu ini nanti peran komunitas-komunitas masyarakat yang di support oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan kalau di Jogja itu kan pemerintah daerah kan mensupport ya terkait kegiatan-kegiatan pendidikan atau pelatihan-pelatihan masyarakat, baik yang berbasis karakter maupun skill
1: kan gitu.
0: Jadi kembali ke seberapa optimis. Ya kalau kita ya harus optimis. Harus optimis ya. Nah, kemudian kalau jawab pesimis ya nanti enggak jadi. Harus optimis dulu, kita optimis. Nah, setelah itu apa nih indikator atau target-target yang kita siapkan apa nih? Oh, satu, pendidikannya harus berkualitas. Ini pendidikan yang berkualitas, peran siapa nih? Ya tadi, orang tua, guru ya, pendidik ya, masyarakat. Pelaksana utamanya siapa? Guru, dosen, orang tua juga. Itu ini harus luar biasa ini ya. Jadi harus berkualitas itu. Kalau pendidikannya berkualitas, insya Allah nih SDM-nya pun juga berkualitas.
1: Pastilah, nah, gitu,
0: jadi
1: ya,
0: kan yang menentukan kesuksesan, keberhasilan Indonesia emas adalah sumber daya manusianya.
1: Oke, sumber daya manusia. Mantap jiwa ini. Iya, iya. Waduh, luar biasa nih. Mas Nasir, matur nuwun sangat.
0: Sama-sama.
1: Sudah hadir ke Studio Perempat RRI Yogyakarta buat sharing-sharing gimana sih supaya kita tetap optimis melihat 19 tahun lagi, gak lama loh tuh 19 tahun lagi ya. Saya umur berapa ya?
0: Kita itu.
1: Pokoknya udah banyak lah umurnya gitu ya. Tapi yang jelas semoga itu terwujud, benar-benar terwujud. Dan kalau memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nasir gitu ya, bisa menjadi pembelajaran buat diri kita sendiri juga, silakan diserap aja begitu, diterapkan begitu ya. Next kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya terkait dengan ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk seterusnya butuh yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Sampai ketemu lagi di obrolan Asa Cita hanya di Perempat RRI, ngeluluri Butuh Jawi, suara budaya Jogja. Saya Jordan Talser pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Butoyo, suasana backstage auditorium Taman Budaya Kulon Progo dipenuhi ketegangan sekaligus antusiasme para peserta Festival Dalang Cilik 2026. Festival yang digelar Dinas Kebudayaan Kulon Progo tersebut menjadi salah satu upaya menjaga regenerasi dalang muda di setiap kapanewon wilayah Kulon Progo. Setiap peserta mewakili kapanewon tempat tinggal masing-masing. Dinas Kebudayaan Kulon Progo juga menetapkan aturan bahwa peserta tidak diperbolehkan mewakili wilayah lain. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan potensi dalang muda tumbuh merata di seluruh kapanewon di Kulon Progo. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan terus memperkuat upaya pencegahan stunting meski telah berhasil mencapai 0 kasus. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan literasi gizi keluarga melalui pelatihan pengolahan pangan sehat bagi warga. Program preventif tersebut diwujudkan melalui pelatihan pembuatan menu beragam bergizi, sehat, dan aman atau B2SA. Pelatihan menyasar kader kesehatan, ibu hamil, serta orang tua balita dari berbagai wilayah RW di Kelurahan Patangpuluhan. Lurah Patangpuluhan Dinda Kardina menjelaskan bahwa makanan sehat tidak selalu identik dengan biaya mahal. Warga juga diajak memahami pentingnya memilih bahan pangan yang tepat, memperhatikan komposisi gizi, serta menerapkan cara pengolahan makanan yang sehat dan aman. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Matur nuwun seterusnya Butuhnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak. Dan kali ini bersama-sama kita akan dengarkan dari 2 TK yang sudah siap untuk siaran bareng di Perempat RRI. Yang pertama akan kita dengarkan dulu siaran bersama dengan adik-adik dari TK Aba Tegal Rejo, Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: Wah, keren banget ya instrumen angklungnya. Senang banget teman-teman dari TK Batu Garejo bisa menemani teman-teman yang ada di rumah. Tentunya dalam acara Itulah Indonesia Layak Anak RRI Yogyakarta. Terima salam dari kami. Saya Rasif.
1: Saya Atira.

0: teman-temanku, bagaimana kabar kalian? Baik dan sehat bukan?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Syukurlah kalau begitu semua sehat, bergembira dan ceria. Oh ya, kawanku yang berada di studio maupun yang berada di rumah, pagi ini apakah kalian sudah mandi?
1: Sudah
2: sholat duha belum? Kalau belum, segeralah.
1: Sudah.
0: Baiklah, kalau kita sudah mandi, badan menjadi segar, sehat, dan segera mendengarkan acara kesayangan kita ini. Berikut ini terimalah bingkisan lagu dari kami Mars Taman Kanak-Kanak Aisyah.

teman-teman, agar semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah, hendaknya kita selalu mengawali dengan membaca basmalah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Berikut teman kita, Sanum, Bima, Tifa, Yasmin, dan Rara akan menyanyikan lagu Bismillah.

Teman-teman, sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan teman kita, Talita, Ivana, Kanaya, dan Zio akan menyanyikan lagu Rukun Islam.

0: Teman-teman, bulan Maret kemarin kita seluruh umat muslim telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang tahu sebentar lagi di bulan Mei kita merayakan hari besar apa?
1: Idul Adha! Menyaksikan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing.
2: Kalau di Arab, unta.
3: Benar sekali teman-teman, jawaban kalian bagus sekali. Allah memerintahkan kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan kurban sebagai perwujudan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilaksanakan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama lantunan surat Al-Kautsar.

0: Setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Quinsa, Ais, Zia yang telah membacakan surat Al-Kausar dan artinya. Semoga kita semua mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih memahami tentang perintah berkurban, kita panggil teman kita.

0: berkurban, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami.
1: Teman-teman, setelah kita melaksanakan rukun Islam, kita pun harus melengkapinya dengan meyakini dan melaksanakan rukun iman dalam keseharian kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kawan kita panggil Yesa, Irsyad, Tira, Rasya, dan Quinca akan membacakan syair rukun iman yang 6.

0: Teman-teman, di negara manakah kita tinggal?
1: Tanah air Indonesia.
2: Ya, benar sekali teman. Teman, kita lahir dan besar di bumi Indonesia. Kita bangga dan cinta Indonesia. Apa tugas kita sebagai anak-anak Indonesia yang hebat?
3: Sholat, senang ngaji, senang belajar,
4: taat kepada orang tua dan guru.
1: Agar anak-anak Indonesia sehat dan sukses.
2: Bagus, terima kasih jawabannya. Kalian memang hebat untuk memotivasi semangat kebangsaan kita. Marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku bersama Queen Sarayan, Zia, Alfano, dan Aisyah.

menciptakan waktu malam dan waktu siang. Waktu siang digunakan untuk aktivitas ibadah, misalnya orang tua kita bekerja, anak-anak sekolah, petani ke sawah, karyawan pergi ke kantor, dan lain-lain. Sementara di waktu malam digunakan untuk beristirahat dan sholat malam. Semua itu adalah nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakan bintang dan bulan yang sangat indah. Masya Allah.

0: Bagus sekali teman-teman, persembahan lagu Bintang Kejora oleh Haidar, Kinar, Amira, Ulin, dan Elvana. Teman-teman, siapa yang tahu apa kegiatan kita ketika bila malam telah tiba?
1: Sholat maghrib,
2: sholat isya,
1: mengaji, belajar.
3: Tepat sekali teman-teman. Oh ya, kawanku semua, selanjutnya kita panggil Ara, Vito, Fadlan, Kunca yang akan bercerita tentang padang bulan yang indah.

0: kasih Ara, Vito, Fadlan, Quinsa yang telah menyanyikan lagu Padang Bulan.
1: Sedih rasanya harus berpisah dengan teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.
0: Marilah sebelum diakhiri acara ini, kita membaca hamdalah bersama-sama.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Asal.

Perempat RRI Ngeluluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Kalau tadi dari TK Abad Tegal Rejo Yogyakarta, selanjutnya Sutrisno Butoyo, kami hadirkan untuk Anda Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TKIT Nurul Islam. Selamat mendengarkan.

0: Islam. Alamatnya di Jalan Ngotbara, Badrok, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta. Hari ini kita akan mempersembahkan penampilan untuk kita semua. Di antaranya hafalan Al-Quran, hadis, doa, cerita, geguritan, dan lain-lain. Oh iya, kita juga punya adik-adik loh. Kelompoknya kelompok B dan TPA. Oh iya, jangan lupa kita juga punya kakak-kakak di SD, SMP, dan sebentar lagi mau ada SMA-nya. Kapan-kapan main sekolahku ya.
1: Baiklah semua, mari kita buka dengan membaca basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hai teman, kalian sudah hafal surat apa?
4: Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Kalau kemarin kelompok B, Al-Duha, Al-Bayyinah, Al-Insyirah, dan lain-lain.
0: Masya Allah, suratnya sudah panjang-panjang. Boleh tidak saya dengar surat Ad-Duha?
5: Boleh.

0: hadis.
1: Masya Allah, kakak-kakak hebat sekali. Aku juga bisa baca hadis loh.
2: Hadis apa?
3: Hadis adab makan. Saya coba dengan menyanyi ya.

0: Kita disayang Allah.
1: Teman-teman, kita harus nurut sama orang tua dan ustazah agar jadi anak solih. Betul kan ustazah?
2: Betul, betul, betul.
3: Ustazah kaya Upin Ipin.
2: Iya, benar anak-anak. Kita harus nurut sama orang tua dan ustazah agar jadi anak yang soleh dan solehah yang disayang Allah. Ada Mas Langit. Teman-teman, Mas Langit itu pinter bahasa Jawa loh. Pripun kabare Mas Langit?
1: Alhamdulillah, saya ustazah.
2: Mas Langit, wau nitih nopo tindak sekolah?
1: Kula nitih motor ustazah.
2: Kali sinten tindake?
1: Kula mlampah dipunjengke bapak kula.
2: Coba sakniki Mas Langit maos geguritan nggih. Dimirengke nggih rencang-rencang.
1: Aku kepengen dadi anak solih. Sembahyang saben dina nurut karo wong tuwa lan tresno marang

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi.

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan. Dagelan menemani hari Minggu Anda, Dagelan Basio dan Bagyo. Temanya adalah klira-kliru. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, meluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.

0: penak banget krungu gending wayah sore. Rumangsaku senajan aku bocah enom ning ora beda karo wong tua-tua bisa nglaras. Kaya ngene kok ndawake umur. Muga-muga tansah maju kesenian-kesenian Jawa. Kaya to nek ndelok saiki jaman pembangunan desa-desa ana sing diarani desa tuladan. Wah. Ana RT tuladan. Seniman ya ana sing dadi tuladan. Ayo kaya ngene iki pimpinane sapa? Kaya aku ya kepengin dadi bapak tuladan. Terus diran tuladan ana ora? Saben dina mung tansah nyawang sesawangan desa lan omah apa meneh sing dipikirake. Ning temene kanca-kanca iki padha sayuk teko ning omahku rumangsa urip senajan ora duwe nanging akeh kanca lan sedulur. Arepa sugih nek ora duwe kanca ya sugih dheweki. Apa iki?
1: Duwin. Gemremeng dhewe iki ngapa kowe?
0: Ayo ngrasake iki lho kemajuane donya.
1: Ya kudu. Kudu ngono. Sing maju iki kudu disenengi ya ta. Apa ana ta wong mlaku mundur?
0: Ora ana.
1: Ora ana. Kabeh maju. Sing mundur aning sepur. Ya ta?
0: Iya. Aku kok mundur mau apa kowe ya golongan sepur.
1: Ora mulane maju wong genaki ana kalen kok dadi kepiye. Iki kowe kok dhewe nakine ngapa?
0: Lah ya wong pancen ora duwe anak bojo ya dhewe.
1: Kowe iki urung duwe bojo ta?
0: Urung.
1: Lah wingi kae ana wong wedok nang mburi.
0: Babu ya?
1: Babu ta?
0: Apa kok aku entuk babu?
1: Ya ora aku iki mentaken kok.
0: Ya Rewang.
1: Rewang kae ya. Jenenge sapa kae?
0: Sapa? Sumiati apa sapa?
1: Sumiati. Lho kok nek tak takoni kok jare jenenge Minje iki ora?
0: Oh ganti kuwi.
1: Oh ganti. Betekne barang sing takone wonge Bagris terus ganti jeneng ngono ya ta.
0: Akeh kuwi. Mina jadi Mince.
1: Ya tenan kuwi. Antu si Jono dadi Joni ya ta.
0: Iya ono.
1: Macem-macem kok ngono kuwi.
0: Kuwi saka ndi wae?
1: Aku kira jane tekan ngene saka ngene Saleh.
0: Oh saka ngene Saleh.
1: Saleh. Saleh kuwi lho wong Jawa Barat.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang ayak naon kae lho.
0: Kowe ya saka ngomah mau.
1: Hah? Iya saka ngomah.
0: Wis mangan.
1: Hah?
0: Wis mangan.
1: Durung.
0: Wah, aja kaya ngono.
1: Piye ta?
0: Nek arep lungan ki mangan sik. Dadi njogo kesehatan.
1: Kesehatan.
0: Sebab nek ora mangan kok kena penyakit mah.
1: Lho, iya ta? Kaya pinter kaya.
0: Oh, harus.
1: Harus pinter ngono. Lah mah kuwi apa penyakit apa?
0: Mah iki sing penyakit ning weteng kae sok mlilit wae kae.
1: Lho, kowe golongan pinter ya.
0: Lho. Lah soal kedokteran takon karo aku.
1: Weh, lah bahasa kuwi bahasa mah kuwi
0: cara iki bahasa luar.
1: Oh, kuwi bahasa Belanda barang ya iso.
0: Wah, pinter bahasa Belanda, bahasa Inggris, iso. Perancis, gudangan.
1: Kowe kuwi?
0: Lho, piye
1: to? Iya, aku tak takon iki.
0: Iya, takon.
1: Nek saiki bahasa Inggris, bahasa Inggris wae ya.
0: Inggris kena.
1: Nek siji iki pira?
0: One.
1: Weh, siji wan.
0: Iya.
1: Ane loro.
0: Tu.
1: Tu. Wah, nek telu.
0: Sri.
1: Weh, ane papat.
0: Papat four.
1: Wah, nek 14.
0: Last one.
1: Loh.
0: Iya.
1: Ane 15.
0: Game.
1: Aku badminton nek kuwi.
0: Bahasa-bahasa iki ora mung ning sekolahan wae. Ning olahraga ya ono.
1: Oh, ngono ta.
0: Oh, bahasa-bahasa. Wis ngerti to? Kepleset bahasa Inggrisnya.
1: Lah iya kuwi apa kuwi?
0: Sorry.
1: Loh, kok ngantek tekan?
0: Iya, kayak zaman pertandingan Rudi Hartono.
1: Iya.
0: Karo kuwi sing saka Denmark,
1: iya.
0: Winfrey. Kok lagi disemet kayak kepleset. Dhewe ngucapke sorry.
1: Oh,
0: tegese kepleset.
1: Tadi nek kepleset bahasa Inggrisnya sorry.
0: Sorry.
1: Kuwi kepleset ngarep.
0: Iya.
1: Nah, kepleset mburi.
0: Sira?
1: Oh kewale.
0: Iya.
1: Oh ya ora bener kuwi dengese.
0: Mung tekan hitung-hitungan wae
1: kuwi. Nah nek iki bahasa Inggrise apa itu lungguh, lungguh. Duduk, duduk.
0: Oh duduk gampang. To sit.
1: tusit. Lho, mesti nganggo tu ku ya.
0: Nganggo.
1: Angger mabur.
0: Tuplai.
1: Weh. Kene mabure mengisor.
0: Turun. Ngono.
1: Aturan.
0: Nganggo tu kabeh bahasa Inggris. Kurung tahu to nang Inggris?
1: Iya. Anek tugel. Apa kuwi?
0: Tugel iki ki ya gadis.
1: Ngono. Lah iki aku terus sange iki nggawa undangan.
0: Lho. Wah, ana pertunjukan iki.
1: Iya, dudu saleh ki ulang tahun.
0: Ulang tahun. Sing kepira?
1: Sing nek ora kleru sing ping 17.
0: 17.
1: Ya ta dating kok iki kowe teko karo aku.
0: Iya.
1: Ya ta
0: nang gone saleh.
1: Nang gone saleh.
0: Ya nyumbang.
1: Ayo mesti no, nggowo gado-gado kuwi.
0: Undang mesti ya awake dhewe iki ora tau undang-undang, mesti diundangi terus. Kelangan sumbangan terus.
1: Lho ora apa-apa, nggo peseduluran.
0: Oh, ya ikatan seduluran kaya ngono kuwi, idep-idep nabung ya.
1: Lah kae sapa kae?
2: Hah?
1: Sapa iki?
2: Wer kumpul.
1: Sapa iki?
0: Hah?
1: Iki sapa?
0: Oh, Masa Lali.
1: Sapa teh?
2: Masa sampean Bandung.
1: Apa? Uku Bandung.
2: Lagi apa?
0: Lho, Bandung
1: sapa maling kok? Maling. Kula sanes maling lah.
2: Lho piye iki wong? Pan sampean Bandung.
1: Kok Bandung aku dimaling-maling ke.
2: Napa sampean pangling?
1: Oh, Pak, lho kok pangling kok Bandung iki piye ta?
2: Lah cara nggonku ke pangling kramane Bandung.
1: Iki iki sekang endi iki ta?
0: Ora ngerti apa? Iki ra Korea.
1: Lho Korea kok omonge?
0: Lho.
2: Korea. Aduh temen.
0: Korea kulon gombong kuwi lho.
1: Mung kowe ngarani Korea kok Korea iki.
0: Intelek sedikit.
2: Ora kok nyong sekang Jogja.
0: Jogja omongane Jogja. Jogja ki alus-alus lambene lho. Wong kowe genah mecucu ngono lho.
2: Lah iya kuwi jenenge sekang Jogja. Ngerti tegese Jogja apa ora?
0: Jogja iki to. Cedak Solo.
2: Dudu
0: endi?
2: Njujuk Sokaraja.
1: Oh. Iki wong iki madhep ngendi?
0: Lho ya madhep madhep nggonmu
1: kuwi. Aku ndelok raine bingung ki.
2: Aku bingung kok bingung.
1: Mumet ya aku ki.
0: Ya madhep rono.
1: Iki ki wis nginget kan.
0: Ya wis nginget kae ku.
1: Tenan kuwi.
0: Iya.
1: Lho, oh lho lah. Njur ki lempeng ngene apa aku dadak miring ya?
0: Ya lempeng wae. Sing jejeg. Wong iki ya jejeg ngadeke kok.
1: Iki jejeg.
0: Iya,
1: soale iki pipine telu dadi aku ki.
0: Lho loro kok.
1: Loro. Kowe ki ora iso ngitung kowe iki. Pipi iki lho pipi kiwa siji, tengen siji, loro.
0: Iya.
1: Anduwur siji.
0: Lho. Iki dudu.
1: Kowe iki dudu
0: pipi. Pipi pipine ya sing kiwa siji, tengen siji.
1: Lah sing dhuwur
0: lapangan bola.
1: Oh, lapangan bola. Wah, iya karena pertandingan kowe.
0: Apa apa
1: anu kuwi kesebelasan tumo kuwi apa?
0: Oh iya. Lah iya lah. Kuwi wasite Wecoro.
1: Oh, iki saka anu Banyumas.
2: Banyumas tinggi ya. Sekang Banyumas.
1: Banyumas.
2: Nggih, sekang ndi?
1: Wah, kula menika pundi-pundi saged. Kancamu iki Ran.
0: Iya, kanca-kanca lawas ya.
2: Bala kentel.
1: Nggih.
0: Oh, bala kok kentel.
2: Ya saking rukete kan kentel. Nggih.
1: Oh, kancamu lah ya sisan diundang wae. Anu
0: tok Darto iki jenenge.
1: Oh, Darto. Waduh. Kula bagya.
2: Ora takon.
1: Oh, mangkelke lho kok ngono kuwi.
0: Iki perkenalan.
2: Oh, ora
0: urung kenal karo kae.
2: Bagya.
1: Bagya. Anu pelajar apa?
0: Iki.
2: Oh, intelek.
1: Oh, intelek. Intelek tuwi. Intelek tuwi. Waduh, pelajar-pelajar wae.
0: Pelajar iki.
1: Iki sisan melu wae dijak nang gone saleh.
0: Tok, siap duit.
2: Loh, apa urusane kok? Loh.
0: Kok apa urusane?
2: Teko-teko terus ditagih.
0: Ora teges aku nagih kowe, iki ana kanca jenenge yeah. Saleh. Arep ulang tahun undang aku karo Bagio.
2: Ah iya. Nah,
0: kowe kancaku. Kowe kudu solider ya, Ra.
2: Hah?
0: Solider.
2: Solider sih panganan apa?
1: Masuk lidah ke orang
0: lidah ini yang jerone kaya lho apa kaya combro apa-apa ini solider ke orang ngerti pelajar ngaku nih
1: cari pelajar.
2: Oh solider anu kompak.
1: Nah ya kompak ngono kuwi.
0: Tadi ki arep ulang tahun kowe tak jak rono.
2: Undang
0: iya
1: halo
0: ini aja ngisin-isin ke
1: iya
0: ini nyolongan deh
1: kalau mangannya aja itu agak
0: iya ini mangan wis ora mandek-mandek terus mangan, wene ora diketak sirahe ora mandek.
1: Oh, dadi kuwi le ombo kuwi sering diketaki.
0: Lah iya. Coba ora diketaki ora jebol iki.
2: Aja dikarep bae lah melas bathuku lah.
0: Ora apa-apa wong iki kanca kok kanca ora apa-apa.
2: Kanca anggere ngomong senep koyo kuwi.
1: Senep piye?
2: Senep. Mangkel.
1: Oh, mangkel.
0: Ayo wis, kowe nggawa anu kendaraan. Hah? Nggawa kendaraan?
2: Ora.
0: Lu biasa nih gawa?
2: Hah? Aku nyilih kok kayak.
0: Oh nyilih? Wah, kowe nggawa kendaraan ora?
1: Ora, Yuan.
0: Piye? Ora saiki anu wae, urunan.
1: Wah, urunan. Ya, ya.
0: Aja ibu-ibu wae sing arisan ning awake dhewe melu. Arisan ning digunakake.
1: Iya, heeh. Ki awake dhewe nunggang apa dhisik?
0: Nunggang motor piye?
1: Nah, kena nunggang motor. Kira-kira saka kene nggone saleh pira?
0: Wah, ya biasanya borongan kuwi.
1: Borongan pira?
0: 1000.
1: 1000. Ha iya ta. Kowe sing 400.
0: Aku 400.
1: Ha, kowe sing 600. Iki. Ya ta.
0: Dadi piye pembagiane urunan iki?
1: Lah iya ta, 1000 ta. Lah ya nek kowe sing 400 cacat ta.
0: Aku 400.
1: Ora usah bayar 1000.
0: Oh iya,
1: heeh. Iki kancamu Darto ki 600.
0: 600.
1: Ora usah 1000, ya ta. Pas ta.
0: Wah, ki pembagian sing anu lho, jujur
2: adil.
1: Penak adil.
0: Adil Bagyo. Bagyo melu numpak.
1: Ayo melu ta.
0: Waduh. Ayo. Kok sing bayar wong loro?
1: Ndak. Kok patang kowe 400 ta?
0: Iya 400.
1: Lah iki 600 ta. Heeh. Lah aku nunggang to.
0: Lho kok ora melu urunan to?
1: Lah ngopo?
0: Aku nyurung wae piye?
1: Iya nyurung wis ya.
0: 300, 300 aku sing 400.
1: Ya wis ngono kuwi.
0: Wis, ayo.
1: Heeh.

0: ulang tahun. Masa yang orang kaya saja yang merayakan ulang tahun? Saya juga biarpun orang sederhana tidak mau ketinggalan. Teman-teman sudah saya panggil, saya kirim undangan-undangan. Tapi ini masakan apa nih ya yang kira-kira ngirit gitu tapi meriah gitu. Loh, kelihatannya itu ada tukang jualan apa
1: nih? Ayam. Pite, nah, pite.
0: Pak, Pak. Sini, Pak.
1: Wah. Nggih.
0: Ini Bapak jualan ayam ya?
1: Nggih.
0: Bukan maling ayam bukannya, Pak?
1: Nggih.
0: Loh, maling. Saya ini nanya tuh benar-benar, Pak. Bapak ini jualan ayam atau maling ayam?
1: Iya. Malah suk le maling.
0: Saya itu perlunya ini
1: kula niki ajeng sadi ayam.
0: Sadi ayam. Apa artinya itu, Pak?
1: Dodol.
0: Dodol wajib.
1: Piye to ya?
0: Dodo itu apa? Maaf saya ini enggak ngerti, Pak. Posnya
1: beli piti iki po ya. Awet esuk tak gagapi nang pranjen. Ndok iki wis pecah kabeh teng klenyek. Iki tak dol malah nang kene dadi awu. Niki kula ajeng sadian ayam.
0: Sadian ayam. Jual ayam, Pak? Iya.
1: Wah, angel banget. Samang gelem tuku mboten? Nek mboten tuku nggih. Ampun.
0: Oh, tuku itu beli kan ya? Beli ayam gitu. Memang saya perlu ayam gitu. Oh, makanya Bapak dadi, saya panggil.
1: Oh, gitu. Dadi purun.
0: Purun.
1: Angre purun kok mlenggong. Lah iki omong kepiye aku iki kan. Niki nggih,
0: yeah.
1: Sama ngampun trigisik kula tak dongeng.
0: Iya. Yeah.
1: Kula niki saking griya.
0: Griya
1: omah.
0: Ya rumah to, Pak.
1: Mm-mm.
0: Oh iya iya.
1: Ada layam ajeng dinggi jajake anak kula.
0: Oh.
1: Niki ajeng kula dol wong pitik niki nek ngendhog ora ajek sedina ngendhog nganggo kulit.
0: Kulit
1: nggih terang dina ora nganggo kulit. Dadi nunake.
0: Oh.
1: Ngrugekkan.
0: Iya iya. Iya ya, Pak. Jadi dijual ayam gitu aja ya, Pak ya.
1: Nggih.
0: Memang saya perlu. Wah, ayamnya sih kok kurus-kurus, Pak.
1: Gadahan kula dhewe kok sanes gadahe sirus. Nek kula dhewe jan iki awet cilik nika awet ndok niku kula ngremi ki ambak jan sik neteske kula niki, Den.
0: Saya tahu. Maksud saya bukan menuduh bahwa ini ayamnya Ibu Rus. Maksud saya ayamnya itu kurus-kurus.
1: Oh.
0: Kecil.
1: Dagingnya buatan nonton.
0: Iya, begitu.
1: Kulit.
0: Kulit sama tulang saja, gitu.
1: Saawet cilik buatan awet tulang kok, Den. Gaming daging kok nonton. Ya, angel.
0: Ya, saya juga bingung ini memang nggak ngerti bahasa Jawa ini.
1: Angin niki kulang kayak bingung sama kayak bingung. Bubar mau berangal.
0: Jangan, Pak. Ini saya perlu kok. Oh, ayamnya berapa, Pak? Kira-kira itu yang merah itu yang babon apa katanya itu? Ini yang dipegang
1: 6.
0: Nih.
1: Hah? 6.
0: Enggak harganya. Nah, yang itu yang dipegang.
1: Setunggal niki 1000.
0: 1000 ya. Oh, iya iya iya.
1: 1000.
0: Iya, udah ngerti kok. 1000. Wah.
1: Kok malah marah? Boten pancen bentuk kula merengut kok, Den.
0: Oh, iya iya. Jadi Bapak jualan ayam tuh untuk menghidupi keluarga Bapak ya, Pak ya? Udah berkeluarga Bapak?
1: Empun.
0: Empun. Udah Empun. Punya anak?
1: 5, gangsal. Gangsal anak, gangsal. Gangsal, Den Pi. Gangsal.
0: Gangsal, oh iya iya.
1: Oh, gangsal rak oke toh. Wedoke papat, lanange sitok, loro kulo.
0: Oh, itu keluarga itu ya.
1: Nge.
0: Tapi ini saya belum puas ini harga ayamnya itu. Boleh
1: 1000.
0: Saya tawar? Boleh ditawarkan ya? Saya tawar boleh enggak?
1: Nggih.
0: 5 perak. Malah ngentutin gimana ini?
1: Lawa jenek kok 5 perak wulune we mah.
0: Saya baru lihat kok tukang ayam kurang ajar. Lihat
1: kene slabu to. Epiet wae.
0: Wis 25 25.
1: Ora iso omong omong. 25 25 nek mrucut. Ya. Kok tak turu 25 blong. Kuatanu.
0: Kan si pembeli itu berhak nawar, Pak.
1: Nggih.
0: Ya 100 rupiah aja sini, 100.
1: Mboten angsal.
0: Udah habisnya berapa? Habisnya berapa?
1: 50. 50, Den. Pon, 5 piye to kelamang kuwi lha ya wis. Sekeso ora ana sik nuku bol. Ana sik nuku jan wong ndi to.
0: Udah hitung-hitung nolong Bapak berapa aja 50 ya boleh ya 500 saya beli, Pak. Jadi ngomong-ngomong itu saya tertarik soal keluarga itu ya. Jadi putranya itu 5 ya.
1: 5. Wah, gesang kabeh. Wah.
0: Kalau gitu putra Bapak itu banyak ya, Pak ya.
1: Wis. Pak golek-golek batu.
0: Loh, kenapa?
1: Bocah.
0: Iya.
1: Wah, cilik dimimi wong liyan drayan ngono ke banyak-banyak. Lah muni opo nek?
0: Loh, tenang, Pak. Ini gimana? Kan Bapak itu kan sudah punya putra.
1: Iya, Pak.
0: 5 perempuan 4, laki-laki 1.
1: Iya, okay.
0: Iya. Kan berarti putranya banyak.
1: Tak cokot po ya wong iki. Anak kula niku bocah kabeh. Keselingan minti we tak pateni. Kok malah banyak-banyak apa nek nang omah turu njur ngak-ngok. Bocah sedaya, Den.
0: Iya, tahu. Anak semua kan 5.
1: Iya toh? Okay.
0: Iya, kalau 5 itu namanya banyak.
1: Kula niku rawat duwang lho, Den.
0: Lho,
1: kerengan nggih wani.
0: Lho,
1: kok malah jane
0: lho. Lho. Lho.
1: Apa itu?
0: Lho. Kok malah marah? Apa memang saya takut? Kalau Bapak marah.
1: Mana tanyanya?
0: Yangannya siapa? Saya tanya kan tadi. Jangan main-main, Pak. Saya ini orang sabar kalau udah marah, Pak. Tangan kanan rumah sakit, Pak. Tangan kiri kuburan.
1: Wah, kepriye iki?
0: Kalau dipukul kan, Pak, makanya.
1: Nek sampean terus ngenyek omongane kali kula.
0: Iya.
1: Anak ora melu-melu. Kok dibanyak-banyake? Sama ngajeng piye? Wis saiki arep ngopo?
0: Lah ya boten piye-piye, Pak.
1: Mbuh.
0: Apa ngajak karengan apa gimana?
1: Iya, ayo. Timbangane ora didit ngenyang titik.
0: ini duit.
1: Rumi duwange kaya pitik. Ngenyang pitik. Wis ora sida tuku pitik.
0: Lah saya juga enggak mau kalau gitu caranya.
1: Nah cara-cara wis ditawarke pira 5.
0: Iya.
1: Malah banyak-banyak.
0: Iya.
1: Anak ra melu-melu. Anak nang omah sebut-sebut anakmu banyak-banyak. Lha kok ngremi piye?
0: Lah namanya kalau lebih dari 1.
1: Ya ben. Ya itu makanane pancen ora watu.
0: Ini budek apa gimana ini?
1: Budek kuping loro kok. Budek siji ya siji krungu. Apa kabeh nyadro?
0: Lah udah pokoknya enggak jadi beli, udah mangkal saya.
1: Mangkal ya sekarang.
0: Ya, sana pergi. Jangan di sini. Loh kok malah? Malah enggak mau kenapa?
1: Dudu dalan-dalane Dede kok.
0: Oh, ini di jalan toh?
1: Apa?
0: Loh.
1: Ayo.
0: Banyak ya?
1: Banyak loh, bandem mati gua.
0: Anaknya
1: bandem mati.
0: Iya, udah.
1: Ayo
0: marah.
1: Loh, nang apa kok diawe aku iki? Loh, iki keng napa panik kok dadi ajeng kerengan lho kok niku sarunge dibenakke riyen niku.
2: Pancen teng Slawir kok.
1: Oh, pating Slawir ta. Lah kok dadi malah nesu-nesu kali bakul ayam niku pripun, Pak?
2: Kok bakul ayam niku ajeng tuku, Den.
1: Lah iya kok tuku
2: dadi. Tuku kula keke. Malah takon anake 5 muni banyak-banyak bocah kabeh to.
1: Oh, lah sing dikarepke pripun?
2: Rika takon. Pak anakmu mbah mokel omong. Kula muni 5.
1: Lek pun lek genahke wau pripun ngatek tekan banyak niku pripun.
2: Nggih niku anakmu keh 5.
1: Nah nggih. Terus
2: aku mriko malah muni banyak. Sinten wong e mboten nesu.
3: Pun meneng.
2: Ajeng napa samangga ya napa.
3: Kok dadi majeng royok kepripun wong kula niki malah mesake sampean wong
2: guna wis lupa mateni wong mati.
3: Dadi pun ampun antum.
2: Mbak wis tuwa.
3: Nggih ning ampun cekelan klambi kula niki.
2: Lah nek ana dite.
3: Mun niki kandel riyen bapak niku
2: gondrong.
3: Lho. Kok dadi malah nesu kalih kula.
2: Ya ben sama ya melu-melu. Ayo arep.
3: Kula niku mboten ajeng melu, kula niku
2: ajeng. Mboten wae sayu to.
3: Ngatering.
2: Ora ering. Aman.
3: Mengke lho niki bapak niki ajeng kula kandhani punanipun.
2: Lah ngandhani sama ya ora barbar.
3: Niki sing dikarepke nika wau kula ngrungokke, banyak niku akeh. Ngoten niki.
2: Banyak anak kula e.
3: Sanes niko kondo anake bapak niku pinten 5.
2: 5.
3: Wah niku dhek niku aja ngomong, "Oh, kalau gitu anaknya itu okeh." Lah okeh niku bahasa Indonesia niku banyak.
2: Oh, ngoten. Ngoten to.
3: Nggih.
2: Dadi bahasa Indonesia
3: nggih, akeh niku banyak.
2: Nek pawon?
3: Napa?
2: Pawon
3: dapur.
2: Ah dadi pawon sama niko dapure sampean.
3: Lho kok dadi
2: dapur sampean?
3: Lho mboten.
2: Piye?
3: Lah nek niki, nek sampean kula itu Gih. Saya.
2: Oh.
3: Nah, gitu Gih. Saya.
2: Nggih mangajari to, Den?
3: Nah, sakit nggih lah niku nek banyak niku akeh.
2: Oke nggih. Walaupun ada ya menungsane.
3: Lah niku kudu disusul, Pak.
2: Mah omahe pundi?
3: Sampean engke ngeten. Kula carane omong nggih.
2: Nggih to, Den.
3: Diundang Mas, berhenti dulu. Ah, saya itu mah.
2: Berhenti niku sing pun umum niku kendaraan e.
3: Lho nggih wong nggih saged, pokoke angger mantek jenenge berhenti.
2: Waduh, tarane angger nganggo mesin berhenti.
3: Mboten, wong nggih angger mantek berhenti.
2: Oh.
3: Ah, panggil Mas, berhenti aniku mandek. Ah, saya tapi nirokke kula nggih.
2: Saya
3: minta maaf.
2: Saya minta maaf.
3: Berhubung
2: saya minta maaf.
3: Iya.
2: Onten niko kula nggih krungu, Mak. Saya minta kawin, ngotene senes nggih.
3: Oh nek niku wong tuwa sing sok kurang ajar nek niku.
2: Nggih wong tuwa edan.
3: Nggih. Saya minta maaf.
2: Mas, senes Mas niku.
3: Napa?
2: Ireng niku.
3: Niku Mas ning pun luntur niku.
2: Seloko ya.
3: Minta maaf.
2: Mas,
3: berhubung saya tidak tahu.
2: Oh.
3: Sakit betul?
2: Sayang.
3: Loh, tekan sayang itu pripun?
2: Seneng. Mas,
3: nggih.
2: Berhubung minta maaf.
3: Oh, mboten. Oh, berhubung saya minta maaf.
2: Oh, kalih wong niku wau.
3: Saya nggih. Minta maaf. Nggih. Berhubung nggih. Saya tidak mengerti ngoten.
2: Nggih, tulung sakniki ngoten mawon to. Niku mangke omahe ado.
3: Nggih. Lah ke bareng kalih kula nggih.
2: Sama ngangge napa to?
3: Nggih mlaku mang bareng mangke malah
2: kula becake.
3: Lah, nggih.
2: Purun mboten?
3: Purun.
2: Ning pitik kula mang sunggekke.
3: Lho. Sampeyan niku kongkonan apa?
2: Lho, tegese ngoten to, kanca niku alap kinalapan.
3: Nggih.
2: Daya. Daya. Daya dinayana.
3: Nah.
2: Dados. Gesang menika yen saged.
3: Oh, apa iki wong?
2: Lho ngeten. Tegesipun tiyang nyodo ya dinayana. Samang nulungi kula, mangke nek kula ora iso nulungi, mungkin wonten sing nulungi.
3: Lah nggih.
2: Wito.
3: Nggih. Niku kudu anu nggih.
2: Mas,
3: nggih. Saya minta maaf kali wong ini.
2: Mas, saya minta maaf. Mas, saya

0: Ulang tahun malah mau berantem. Dasar tukang ayam sialan. Mau dibeli malah marah. Aduh, gimana ini, apa dibatalkan saja ulang tahunnya? Apa gimana nih ya?
1: Aduh, apa kabar?
0: Aduh, ini baik tapi lagi mangkal nih.
1: Kenapa marah-marah?
0: Gara-gara tukang ayam. Wah, sialan tuh tukang ayam.
1: Jangan gitu dong, mau ulang tahun itu harus yang sabar. Soal ayam aja berantem, bertengkar itu gak baik.
0: Sayanya itu sudah sabaran.
1: Iya.
0: Tukang ayamnya itu yang gak mau dikasih sabar.
1: Ya kalau salah satu sabar kan gak bisa bertengkar. Nah, ini persoalan jual ayam mau beli.
0: Iya, saya beli ayam nawar-nawar ini. Nah, ngobrol-ngobrol Darto sama sama Darto ya?
1: Iya.
0: Tak. Weh, sini masuk.
2: Apa? Permen.
0: Oh, permen. Ntar saya kasih permen nanti ini ngobrol dulu aja.
2: Permen kok
1: kira bisa cara kayak permen.
2: Lah, nyong kan cara kaya-kaya rada bingung kok.
0: Lah, katanya minta permen.
1: Bukan. Bagaimana itu kalau bahasanya dia permen?
0: Permen.
1: Iya, oh, iya.
0: Kalau preman?
1: Preman ya ini susah, ini preman dinas sama sih. Pakai helm.
0: Iya, iya. Gini ya, Ran.
1: Iya.
0: Darto.
2: Ini anu kok mau kok ujuk-ujuk terus ketekan nyong-nyong-nyong kok terus montong-montong.
0: Loh. Itu nyong-nyong itu apa, Ran?
1: Nyong itu saya.
0: Iya. Nah, saya di nyong-nyong gitu.
1: Bukan, saya itu nyong. Maksudnya,
0: oh, saya Saleh. Bukan. Kalau saya Saleh, bukan nyong-nyong.
2: Oke, anu itu tuli.
0: Oh, nah itu ngeledek tuh, ngeledek, Ran. Saya Norma kok dibilang tuli.
2: Udah, ki ngomong lah selain tuh temennya.
1: Tuli itu bukan budek, bukan. Tuli itu, apa sih tuli?
2: Kok jangan penerangan apa penggelapan?
1: Aku ya orang ngerti tuli kuwi apa.
2: Tuli.
1: Embel-embel apa tuh kuwi?
2: Tuli. Ke nyong sekang rumah. Lihat tuli mikir nyong mampir dingin nggone Rika. Terus terus mengeneh.
1: Tuli kok disik. Saka ngomah, ya aku tuli.
2: Tuli nyong terus menggon
1: mampir. Tuli ki bahasa Indonesianya apa ya? Tuli.
0: Ya enggak bisa dengar itu kan tuli.
1: Tulinya jangan diajak aja deh, tinggal aja.
2: Tinggal.
1: Tinggal aja. Lainnya tuli aja udah.
2: Caranya kok arep ulang tahun.
0: Oh iya, ulang tahun nih.
2: Duh, kengko anggar gawe panganan sing rasanya nyelekamin ya.
0: Apa?
2: Nyelekamin.
0: Oh iya, diundang. Duh, Pak Amin.
2: Oh, lagi lah budek iya. Udah tuli lagi budek iya.
0: Memang Pak Amin juga saya undang, yang diundang tuh Bagio.
1: Ini rasa kok. Oh. Rasanya Pak Amin. Apa tadi? Nyelekamin.
2: Enak banget dah.
1: Nyelekamin itu enak rasanya. Bukan merasakan Pak Amin, bukan.
2: Mbok nek ngomong itu, nah kuwi sing tetayang, ngomong kuwi sing jelas kaya nyong ge. Terus jelas, gampang ditampar kaya gue.
0: Apa? Udah diundang mau nampar lagi ya?
2: Lagi kok ngomong kok jengkut mau kok montong.
1: Diterima bukan ditampar.
0: Loh, ditampar, kalau ditampar
1: itu diterima.
0: Oh, nah. Ditampar.
2: Terima baik ya.
0: Ah, ulang.
2: Tapi sing kepira leh? Sing kepira?
0: Lah gimana nih rasanya?
1: Yang keberapa?
2: Berapa
1: tahun?
2: Nyong bali baya lah.
1: Ojo balik ini.
2: Ngumut ngerasa lagi ya.
1: Malah aku sing anu arep periksa dokter kok.
2: Kenapa?
1: Jantung ora kuat iki rasaku lho.
2: Aduh. Sing kepira?
0: 31.
1: 31. Ki 31.
2: Nek kowe tanyo ngerti lho.
0: Itu gara-gara itu. Agak mangke, agak marah saya tuh sama tukang ayam.
2: Ayam mana tukangnya? Sing ngaket ini tukang kayu, ki tukang ayam. Ini gini ngomong udah semblotongan lho.
0: Apa ini semblotongan itu apa? Maksudnya tukang ayam itu yang jualan ayam.
1: Sing dodol ayam. Nek cara nggone kae tukang ayam, sing tukang dodol.
2: Oh, tadi ari tukang kuwi dodol. Nek kae tukang kayu ya dodol
0: kayu. Tukang besi.
2: Nek tukang cukur ya dodol cukur. Bingung kowe yo siki kowe.
0: Bingung nyukur batokmu apa? Ene.
2: Lu nyukut moko sing dicandak kok batuk bae.
0: Abis tahu lagi marah ini ngajak marah aja. Nggak gini, kan ikut bergembira dong kalau teman berulang tahun.
2: Dong, dong, dong. Nyong gonku adi panen dong, gini nyong kan.
0: Tuh, tukang cukur lagi ya?
1: Dong ki embel-embel.
0: Dong, embel-embel.
1: Podok karo tuli.
0: Ah,
1: sih ketemu ki.
0: Ketemu.
1: Tuli jodone dong.
2: Tadi tuli di jodone dong, anak-anak tadinya dong tuli ya.
0: Itu ulang tahun.
1: Ulang tahun. Mumpung
0: tamu-tamu belum datang, Mbok minta bantuan.
1: Iya.
0: Ya, jadi taruhlah bantu saya sebagai panitianya nanti. Kan mesti ada hiburannya toh?
1: Oh, iya.
0: Iya, bantu umpamanya nanti Darto
2: oh,
0: sebagai
2: iya, iya. Ya. Ngomong apa gue mbuh lah.
0: Terangkan
1: sebagai anu,
0: panitianya.
1: Panitia.
0: Oh.
1: Kowe dadi panitia penerima tamu.
0: Tamu. Nanti di

0: Tak tahu.
1: Berhubung saya tidak tahu soal anak saya banyak.
2: Nah,
1: ini kok ini seperti jaran toh, Gio.
0: Enggak, maksudnya gimana ini, Gio?
1: Isis enong geger.
2: Ini tadi waktu Saleh bilang bapak ini anaknya banyak, itu dikiranya dia anaknya angsa.
0: Oh,
2: banyak gitu. Angsa. Sebab iya, menurut dia banyak itu angsa itu.
1: Oh, rumah saya desa.
0: Oh.
2: Apa?
1: Desa.
2: Desa ki opo?
0: Desa
1: anu itu
2: kampung, kampung.
1: Iya, pinggar.
0: Kok pinggar?
1: Pinggir. Ora ngerti nuturi.
0: Ngomongnya aja semanya-manya.
1: Iki ya wong apa meneh. Semanya-manya ki piye to?
2: Gusti arep omong apa?
0: Anu nek ngomong aja semanya-manya kayak semanya-manya.
2: Oh, semena-mena kok. Iki soalnya orang ngerti bahasa Indonesia, ya ta?
0: Jadi salah pengertian.
2: Sebab iki wong kuno. Nah, orang dulu. Kalau anak-anak sekarang kan sudah tidak ada.
0: Oh, iya.
2: Semua
3: orang kuno.
2: Iya.
3: Oh, termasuk purba ya. Binatang apa-apa?
2: Ya, kok binatang?
3: Binatang purba.
1: Tengkorak.
0: Kok ki wong kuno ki?
2: Wong kuno.
0: Pantes kulite kaya gedang goreng ya.
1: Loh. Hayo nyapanganen po. Wong-wong kok kaya gedang goreng karang gandume ora mateng ya.
2: Iya, Mas.
0: Ya, kalau memang
1: ayam saya kasihkan.
0: Oh, enggak mau.
2: Loh,
0: enggak usah dikasihkan.
1: Ora gelem.
2: Loh. Jangan lagi lo kok malah
0: berarti menghina yo kalau mau ngasihkan saya sanggup, masih sanggup
1: membeli. Saya manuken.
2: Loh, kok manuken ya?
1: Beri.
2: Cik, ya ini maksudnya itu udah dikasihkan.
0: Oh iya iya ya. Dengan rela hati.
2: Iya, tawarannya ya. Berapa? Piro to, Mang?
1: Sudah ndak pakai.
0: Loh,
1: sebab saya mengingat keadaan Saleh mau ulang tahun.
2: Loh,
0: begitu jadi kebaikan, ya. Bapak.
1: Ini ayam sudah kering semua.
2: Apa-apa? Napa, Pak?
1: Sudah sakit. Kalau tidak dipotong sekarang nanti bau.
2: Oh,
1: bau kiwo.
2: Nah, itu apa tidak senang sekali itu?
0: Iya. Tapi gini, Gio. Saya bukan tidak mau menerima pemberian begitu saja, tetap akan saya bayar. Soalnya kasihan, anaknya kan banyak.
1: Kasihan menika tebih, Gio yo. Yo Joko ngulon kasihan tau.
2: Lho, itu kasihan kampung.
0: Ki nek ngomong kleru. Kasihan ki jeneng watu kecubung ae.
1: Wah, kok dadi nglatrah tekan.
2: Oke, cubung kasihan kuwi. Kasihan
1: ketoke kilange malah mbosan ngitruwe.
0: Kilang-kilang siapa?
1: Kaya sing melu barongan ngono kae. Kowe.
0: Ngomong
1: yo ngapa? Mas, maaf, Mas.
0: Oh iya.
1: Saya tidak tahu bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Ini tadi diwucal sama Bagio.
2: Dibucal itu di pelajari, pelajari.
0: Iya. Latihlah.
2: Latihlah tuh.
0: Ya, sudah mengerti lah.
2: Coba terus-terus bicara. Apa? Terus seperti itu.
1: Mas,
0: ya.
1: Saya datang kemari.
0: Betul. Ya,
1: sebetulnya minta maaf.
0: Tuh. Oh iya.
1: Kepada Mas.
0: Iya,
1: Mas
0: iya.
1: Mau apa sama saya?
2: Loh.
0: Nadanya itu yang enggak enak, yo.
2: Wes apa ya namanya orang belajar dilancarke terus, Pak. Lancarke.
1: Mas, ya. Saya datang kemari minta maaf dong.
2: Loh, ganti liane kuwi.
1: Oh, Mas,
2: sing kaya nang dalan
1: mantek kandhani. Saya lama belum ketemu sama anak-anak ini.
0: Duh. Anak siapa tuh?
1: Sayang, ya.
0: Anak siapa?
1: Ya anak-anak Tiri ini. Ya anak-anak semua ini saya sebetulnya kangen sama sekali.
0: Kangen berarti. Itu berarti oh ya
2: kangen itu
1: cinta.
2: Ya
1: sama ya.
3: Boleh dikawin saya kalau cinta.
0: Hesh.
3: Ucapannya kok cinta.
1: Gua kawin cah kok ngono nggo grobak apa?
3: Siap-siap.
2: Ya. Nah, tadi bapak lah tengger kiriyen.
1: Ning kabeh iki aku gelem kenal iki ora wae.
2: Yo,
1: iki nek dolan gonku anakku wedi kabeh no.
2: Lho kok dadakan wong anake dhewe nggih tau.
1: Ngono. Yo sing apik-apik wae yo.
2: Ya.
3: Ayo ditepungke, tepungke.
2: Tepungke iki.
3: Aku tepung karo iki. Heeh.
1: Sudi.
2: Wes.
1: Iki monar dadi wedok wangune.
2: Lho kok tengarane apa, Pak?
1: Lah kuwi menjap-menjap.
0: Menjap-menjap kemanisan kok.
1: Iya, kowe kok.
0: Ya.
1: wong lima ini ya warna-warna.

0: nang.
1: Lah iya, wong iki saka Banyumas, Pak. Saking Banyumas.
2: Bapak iki pundi, Pak?
0: Yoja.
2: Yoja.
0: Yoja ya.
2: Dicane kaya wadon bae. Yoja.
0: Aja dolan kana. Medeni kere.
2: Oh, jebule iki lurah kere.
0: Iya, mandore. Kabeh wae wis ketemu padha slamet.
2: Ora gedhe nyong. Selamat karo nyong gedhe nyong.
0: Ya gaweke juga kan. Dipendem separo kowe. Dadi men engko nggo pasaran. Wong slamet iki padha becik.
2: Kaki malah sia-sia ge. Bener nyong kaya genjik jajar.
0: Lho kok genjik yo dipendem sae.
2: Becik,
0: becik.
1: Becik iki apik.
0: Iki lairan ngendi to ya?
1: Banyumas iki.
0: Bener.
1: Main
0: ya.
1: Banyumas ki Yojo.
3: Eh ngobrol-ngobrol ini ulang tahun bukan untuk berantem dan ribut-ribut.
0: Ya maaf.
3: Iya,
0: saya orang tua minta maaf banyak salahnya.
3: Iya,
0: anak-anak saja ya.
2: Dia ngomong maaf karo murid tua maafin lho, nggih. Maaf banget.
0: Watak kelompok kowe maaf apa?
3: Jangan dulu pulang, Pak.
1: Jangan enggak boleh.
3: Harus ikut memeriahkan ulang tahun saya yang ke-31 ini.
0: Iya.
3: Malah kalau bisa selain memberi ayam juga memberikan atraksi untuk saya. Kan dengar-dengar katanya Bapak selain jualan ayam juga bisa nyanyi Jawa gending-gending.
0: Iya memang.
3: Sekarang buktikanlah dia.
0: Tapi beginilah.
3: Kenapa, Pak?
0: Ayo terus. Sebetulnya karena dari itu.
1: Iya.
0: Main ini
3: senang orang tua ini mengisi genit ya.
0: Gending-gending Jawa itu sebetulnya jangan sekarang, belum saatnya. Gending Jawa gong, yang nama gong itu kiai. Kalau itu ditabuh sewanci-wanci.
3: Sewanci-wanci itu apa?
1: Sewaktu-waktu.
0: Nah, sewaktu-waktu itu enggak bisa. Kalau dijual itu sewaktu-waktu dapat. Kalau untuk gendingan belum ada saatnya. Ya maaf saja, lain hari kalau bertemu kawan-kawan ini marilah gumyak sama
2: apa kita. Itu gumyak?
0: Gumyak iki apa ya, Gyo?
2: Gumyak itu apa itu?
0: Padha karo gudeg ngono wae wis.
1: Padhae pokoke padha karo banyak kuwi mau wis.
0: Piye?
1: Padha karo banyak mau ora ngerti.
0: Mas maaf
1: ya. Ya oh iya. Ya nek wis ngono ya wis ben bapak ben kondel ora apa-apa.
0: Dadi iki mau ngono to le lan Bagyo. Ketemuku karo salah iki mau klera-kleru. Aku ora ngerti saleh ya omong apa bener e. Lah iya to.
2: Iya.
0: Apa meneh iki?
1: Ndean, wah aku iki
0: ya kira-kira. Larak ngono. Mbok do dilatih-latih iki nek iso diganti wae dadi iso cetho ngono to.
3: Jadi ngobrol-ngobrol tetap bapak ini mau pulang. Salam aja ya sama ibu sama putra bapak yang banyak itu ya, Pak.
2: Numpak apa, Pak?
0: Ya, kalau tidak salah.
2: Tak terke, Pak.
0: Jangan.
2: Pak, tak terke.
0: Jangan nanti.
2: Ono tumpakan kok.
0: Apa?
2: Iki numpak iki.
0: Wah,
2: kancaku.
0: Mau padha karo nunggang tergandeng.
2: Numpak lah.
0: Bapak kembali.
3: Iya, iya, ya, terima kasih, Pak.
2: Pak. Eh. Sandale kelalen iki.
4: Oh, kleru tengen kabeh.
1: Nah, wis nek ngono nek bapak ora kersa, iya ya wis si antarane diran podar.
3: Dato siapa? Ini lihat saya loh yang ulang tahun. Apa? Katanya dengar-dengar orang intelek katanya Darto pelajar.
2: Putih boy, Pak. Waduh lah. Wis kepun di mau. Waduh. Larak mboten lunga-lunga teng mriki to?
1: Weh,
2: pinten iku duite?
0: Ya sakanane to.
2: Lah mau gawa duit.
4: Ora.
2: Lho, ora kok kelangan.
0: Ya iki sing darep do seneng-seneng.
2: Oh, seneng-seneng. Jane Pak Basyo nek kon seneng-seneng apik lho kuwi maneman kuwi.
3: Pak, lihat ini atraksi, Pak. Oh, baiknya.
1: Piye, piye?
2: Oh, oh, gending Jawa.
0: Tintingan. Tintingan.
3: Kok kayak meriang, Jok?

0: Wes menggeh-menggeh, Bab.
1: Waduh.
0: Ayo sora popo.
2: Topel.
0: Urung dicalon. Ndak lali amarane kok.
3: Hikmat. Wes menggeh-menggeh gimnasisan bae.
0: Wis. Eh,

0: Penak apa ra?
1: Wah, enak, Pak. Kaya dipijeti ya.
0: Waduh, senang ilaku kenceng. Helaha.
1: Apa?
0: Ayo. Helaha. Dah.

0: Waduh. Senang sekali, terima kasih Pak Basyo.
1: Semene
0: memang baik. Iya, suaranya tidak disangka. Soalnya cuman itu sebentar, berhubung saya tidak mengerti tadi, mohon sekali lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak.
1: Iya,
0: nyanyiannya itu, Pak.
1: Anu, tembang iki diterjemahke di bahasa Indonesia.
2: Sudah bisa.
1: Waduh. Justru enggak bisa. Kok bisa?
2: Sebab ini seni sastra. Oh. Jadi nanti kalau di bahasa Indonesia kan mungkin rubah acaranya.
1: Oh, acaranya.
2: Mungkin
1: acar
2: kecut.
1: Ini
2: ya.
1: Loh, ini maksudnya Bapak,
0: iya,
1: itu
0: bagaimana?
1: Tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia.
0: Oh,
1: sulit. Karena ada guru wilangan, guru lagu, dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi
0: iya.
1: Bisa sastranya justru berubah. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau Mamang mau mempelajari soal gending Jawa.
0: Ah,
1: Saleh belajar Jawa. Oh, begitu.
2: Datanglah
1: Bapak.
2: Datanglah tempatnya Bapak sastra. Bapak Narto Sabdo. Itu kebak gending. Aja meneh gending. Lungsuran duwe.
0: Ya, memang saya berminat sekali, Gio. Mungkin setelah ulang tahun ini saya mau ke Panarto.
1: Nah, begitu.
0: Belajar gending Jawa ini.
1: Ya, penting kalau gitu. Sebab ini ya, Teh. Kayak gue ya bisa, Teh.
0: Nah, ya Diran jangan ketinggalan. Ya enggak, Gio?
1: Oh. Aiki Rening wis padha ketemu lan disumbang karo Pak Basio atraksi sing tembange mau nek rekleru Sinom Parijoto. Wah, ya kowe kudu terima kasih lho ya, Le.
0: Oh, sudah tadi udah memberikan.
1: Dadi kok nek ulang taune mengko bengi,
0: dadi
1: acarane sing apik ya nganggo tabuan-tabuan Jawa.
0: Wah, iya.
1: Kaya aku anu dhisik ya.
0: Hah?
3: Nyong arep ngundang Pak Basio. Nah, kok nembang Selungi Betetet primen ya?
1: Sungguh betetet.
3: Iya.
1: Waduh.
0: Ya, wes. Makasih, Ran. Ini amplopnya mana amplopnya?
3: Oh, udah itu.
0: Ya. Yo, mari. Makasih. Mari.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Gawek iki sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Arep neng endi, Kang?
3: Iki lho, Le. Arep dandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: Heh,
1: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi resiko penularan hantavirus meskipun hingga kini belum ditemukan kasus positif di wilayah DIY. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan khusus hantavirus berdasarkan hasil surveillance sentinel rutin laboratorium. Ia menjelaskan hantavirus merupakan penyakit zoonis yang ditularkan melalui hewan pengerat terutama tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menghimbau seluruh panitia kurban dan pengurus takmir masjid untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam pembagian daging kurban pada Idul Adha tahun ini. Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek, keranjang bambu, maupun daun pisang. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo menegaskan, pelaksanaan ibadah kurban tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan, khususnya akibat meningkatnya limbah plastik sekali pakai. Selain mempertimbangkan dampak lingkungan, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kesehatan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Promaterer Ingler Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya, kita masuk di Suara Budaya Nusantara di lokal daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini, kagem panjenengan yang baru saja bergabung, monggo nanti bisa bergabung bersama kulo, Andita Rizkia. Temanya apa? Temanya adalah apakah Sutresno Budaya masih menceritakan cerita rakyat kepada anak cucu? Monggo, cerita rakyat apa sih yang kemudian diceritakan kembali? Karena cucu biasanya dongeng sebelum tidur menikah nggih. Nah, tapi di era kekinian itu kan seringnya adalah melihat di sosial media misalnya itu adalah di YouTube-YouTube itu sudah sangat jarang. Tapi ada satu, ini karena takut brand ya, jadi Tene dongeng cerita anak. Nah, keinget misalnya kayak ada Timun Mas, kemudian Legenda Maling Kundang, dan juga daerah-daerah yang lainnya yang punya cerita-cerita rakyat. Nah, Sutresno Budaya, monggo nanti bergabung di 0274 540333 atau di 0895 0144 1066.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Promaterer Ing 2022 Suara Pria Jogja. Sutresno Budoyo, kita masih membahas lagu lagi. Cerita rakyat. Apakah Sutresno Budoyo masih menceritakan cerita rakyat kepada anak cucu? Ada yang mau telepon? Monggo. Oh, Pak Tupar sudah kirim voice note ini. Monggo Pak Tupar. Sebentar, Pak Tupar, halo.
1: Sugeng siang, Bu Guru Jengdit. Pak Derek jawab kula mbak, nek jaman riyen nalika anak kula tesih TKB niku kula sering biasane niku nganu membawakan dongeng judule Danau Toba niku mbak, sing dadi cerita favorit. Dadi nek ajeng turu niku mesti njaluk didongengke Danau Toba. Mobilnya ngeten nggih, Bu Guru Jendit, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Tupar. Ditunggu yang lainnya, boleh gabung, telepon boleh, WhatsApp boleh, gitu nggih. Yang enggak boleh kalau enggak gabung. Kalau Pak Tupar adalah cerita Danau Toba, begitu nggih. Terima kasih. Ada lagi Mbak Dwi. Halo Jendit. Kalau saya ini ya, ini biasanya ceritain cerita tentang timun emas. Wih, hampir sama nggih. Timun emas juga. Jepun, terima kasih. Monggo, Kakem Sutresno Budoyo yang baru saja bergabung, silahkan bergabung kembali. Kemudian nanti boleh telepon ataupun WhatsApp di 0895 0144 1066.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gawek ke sisan kopi ini, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Promaterian Ing Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya masih dengan pertanyaan yang sama tentang cerita rakyat ini ya. Terus Bundi, apakah panjenengan sudah ada yang terus melanjutkan menceritakan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng? Ada beberapa contoh cerita seperti cerita mengenai yang ada di Bali, Lombok Flores, ini ada namanya Dewi Rinjani. Kemudian juga ada cerita rakyat Bali seri seperti Rambut Pohon Beringin. Nah, ini kemudian ada legenda desa Trunyan dan juga berbagai macam cerita-cerita menarik lainnya. Kagem panjenengan monggo yang terus memberikan informasi, cerita-cerita, ada beberapa cerita rakyat, bawang merah, bawang putih. Nah, itu menceritakan dan juga punya filosofi sehingga punya makna yang baik. Bagaimana seseorang ini memiliki kesabaran kalau di bawang merah, bawang putih begitu ya. Kemudian juga tidak boleh serakah. Nah, monggo nanti bisa bergabung kembali di 0274504333 atau di 0895014106.

0: Kamijoro di mana?
1: Di mana?
0: Kamijoro di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya?
0: Di mana?
1: Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kamijoro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

Perumbataran ing lori budaya Jawi suara Bria Jogja. Sutresno budaya aneka macam begitu nge cerita-cerita rakyat. Ada beberapa yang paling populer seperti maling kundang. Ini yang mengajarkan supaya kita ini tidak durhaka kepada orang tua. Ini ada di Sumatera Barat di salah satu pantai letaknya Jengdit agak lupa tapi ketika pernah ke Padang, Jenit pernah melihat batu yang disebut batu maling kundang. Kemudian ada Sangkuriang, kisah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian yang dari Jawa Tengah, Roro Jonggrang, begitu nge, di Prambanan nge. Ini di daerah Semo Yogyakarta, di Candi Prambanan, Roro Jonggrang. Kemudian ada juga Danau Toba yang disebutkan Pak Tupar tadi. Nah memang kalau kita melihat kisah-kisah legenda ini yang dianggap pernah terjadi atau berhubungan dengan asal-usul suatu tempat. Kemudian Kagem Panjenengan yang sering begitu dari kecil untuk membiasakan putra-putrinya atau anak cucunya diceritakan dongeng-dongeng cerita rakyat, tentunya menambah pengetahuan. Sutresno Budaya di Suara Budaya Nusantara Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Cing ditarus pamit undur diri. Samangke tipun lajeng akan male. Kita bertemu setelah ini ada di Irama Budaya Nusantara dan juga nanti di Wani Nyanyi. Monggo kagem panjenengan, matur nuwun.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, hasil screening program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sleman menunjukkan angka tekanan darah tinggi pada usia anak sekolah masih cukup tinggi sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun ini. Berdasarkan data aplikasi ASIK CKG Kementerian Kesehatan, dari 98.770 siswa jenjang SD hingga SMA yang menjalani pemeriksaan, sekitar 18.233 anak atau 18,46% tercatat mengalami tekanan darah tinggi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Angreni Susilo, menjelaskan, screening dilakukan secara berkala setiap tahun sehingga memungkinkan ditemukannya kasus berulang maupun kasus baru pada kelompok usia sekolah. Menurutnya, hipertensi pada anak usia sekolah dasar hingga awal remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor bawaan. Namun perubahan pola hidup membuat kasus tekanan darah tinggi kini semakin banyak ditemukan pada pelajar SMP hingga SMA. Beralih ke informasi lainnya. Upaya pemulihan Sungai Belik di kawasan Pandes, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon, Pleret mulai dilakukan setelah kasus kematian ikan massal akibat pencemaran berat beberapa waktu lalu. Pemerintah bersama pengelola instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal kini menebar ribuan benih ikan lokal untuk memulihkan ekosistem sungai. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Istriani, mengatakan koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna menentukan langkah pemulihan ekosistem setelah dugaan pencemaran limbah. Salah satu langkah awal yang disepakati ialah melakukan restocking atau penebaran benih ikan lokal di aliran Sungai Belik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Indahing Swasono Siang, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, selamat sore Sutresno Putoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Titik Renggani yang akan ajak Anda untuk berkeliling di penjuru Indonesia. Kita bisa tahu dan menikmati kekayaan yang adiluhung di Indonesia. Saatnya kita akan pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Selain keindahan alam yang menarik dan juga membuat penjuru dunia itu melirik, Pulau Bali juga memiliki keunikan dalam budaya yang dimilikinya, seperti kesenian Bali yang meliputi tarian-tarian Bali seperti tari pendet, tari kecak, tari barong, dan kegiatan-kegiatan sakral adat istiadat seperti ritual upacara-upacara adat yang sangat kental. Yuk, kita simak dua buah lagu berturut-turut dari daerah Bali. Ada Jangkep.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
3: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
4: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
3: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
4: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
3: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah, aku kok wegah yuyu.
4: Iki lho yu. Delok iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
3: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
4: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe kuyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Ya, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sutresno Budoyo, karena Indonesia itu memiliki juga bermacam-macam suku. Yuk, Sutresno Budoyo, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Nah, suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, termasuk rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak memiliki jumlah populasi sekitar 3.009.497 jiwa yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu, suku Dayak berasal dari wilayah mana? Sutresno Budoyo, suku Dayak adalah kelompok penduduk asli dari Pulau Kalimantan. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dilansir dari laman Kemendikbud, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di sungai Yangtze Kiang, sungai Mekong, dan sungai Menan. Yuk, saatnya kita akan dengarkan bersama lagu-lagu berikut ini. Tentunya bagi Anda orang Kalimantan yang tinggal di Yogyakarta, ini sebagai obat rindu dengan tanah kelahiran. Ada koleksi lagu Dayak Kalimantan. Ini ya, ada Balenggang dan Malihi Dayak. Semoga kita pidangetaken sesarengan.

Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

bersama Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Putuyus, tiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh loh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Namun ada juga masakan atau makanan yang mempunyai ciri khas dari suatu daerah, namun banyak diterima di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dari sisi cita rasanya, bisa diterima di lidah masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Ya, masakan Padang. Ya, masakan Padang enak sekali ini ya. Dan di tanah Minang, Padang, Sumatera Barat ini juga banyak budaya dan tradisi. Tak hanya budaya masyarakat Minang, kehidupannya juga diatur oleh adat yang kuat hubungan dengan agama. Untuk itu ada pepatah Minang mengatakan, adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Minangkabau memang percaya kehidupannya akan tertata jika adat dan agamanya itu berdampingan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada tetap dijalankan dan dilestarikan. Yuk kita dengarkan kembali lagu daerah berikut ini, tentu yang akrab dengan tariannya ini, Tari Indang dengan

0: Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari daerah Melayu, Tanjung Katung dan juga Manuk Dadali sudah hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain itu tidak rugi. Karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Ya, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini dari Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, potret pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta DIY nampaknya harus mendapat perhatian serius dari Pemda DIY. Pasalnya, sebagai kota pendidikan di DIY, anak tidak sekolah atau putus sekolah per bulan Maret tahun 2026. Tercatat di angka 13.669 anak. Anggota Pansus LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Eko Suwanto menegaskan, kondisi yang terjadi pada pendidikan bagi anak-anak di DIY harus menjadi perhatian serius, karena pendidikan bagi anak-anak merupakan perintah dari konstitusi yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Eko mengatakan, pendidikan bagi anak menjadi sebuah investasi untuk melahirkan generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki watak, serta melahirkan karakter atau jati diri yang baik. Untuk itu, permasalahan anak tidak sekolah atau putus sekolah ini harus menjadi perhatian serius. Beralih ke informasi lain. Dua sumur warga di Padukuhan Mangiran Trimurti, Serandaan, Bantul, diduga tercemar limbah cair dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kondisi tersebut turut menyita perhatian publik termasuk dari segi pemenuhan hak asasi manusia HAM. Menanggapi peristiwa itu, kantor wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemenham Jateng Wilker DIY, menyebut jika akses air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu tim penelaah Kemenhan Jateng Wilker DIY Aziu menilai, jika dugaan pencemaran yang berdampak bagi terkendalanya akses tersebut perlu mendapat penanganan yang serius. Aziu menambahkan, air bersih merupakan unsur krusial dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Sonten. Selamat berjumpa kembali Wondering Wani Nyanyi HEHE Ser Ser Ser. Semoga di 0274540333 untuk teleponnya nomor setunggal nih, sudah duduk-duduk dari tadi. Sugeng
1: Sugeng
0: Sonten
1: Wani Nyanyi
0: HEHE
1: Ser.
0: Monggo Pak Rianto.
1: Lagunya Telaga Biru, karaoke Telaga Biru, karaoke Langgam Trontong.
0: Karaoke Telaga Biru, Langgam Trontong.
1: Genrenya Purwakamji.
0: Nggih. Monggo.

0: Pak Rianto. Ternyata Pak Rianto terputus. Salajengipun monggo sugeng santen wani nyanyi.
1: Sugeng santen wani nyanyi jengdi daspundi pawartos.
0: Sehat Bu Dwijo.
1: Alhamdulillah nderek remen donga dina ngaji pinuji nggih.
0: Nggih.
1: Kula badhe nderek.
0: Napa?
1: Napa
0: nggih? Apa karaoke-nya pengen apa Bu Dwijo?
1: Esamu.
0: Esemu mawon.
1: Nggih.
0: Esem.
1: Engkang mantuk lho sendit.
0: Nggih, ini ya dicoba adanya tulisannya dari Saka. Tulisannya mantos by Saka ini Ki Bu Dwijo.
1: Cobi. Salamipun.
0: Nggih.
1: Oh.
0: Monggo pun sampun.
1: Nggih.
0: Nggih.

0: Spun
1: dit. Dalam?
0: Sing
1: sawak, ya, tu.
0: Sing sawak.
1: Sing cowok.
0: Nah, suara cowok.
1: Oh, niki nje standar menika. Terus pundi?
0: Oh,
1: nje. Nggih, mboten suara perempuan.
0: Oh,
1: gimana? Atau dicoba?
0: Perempuan saya.
1: Dalam?
0: Perempuan saya.
1: Mboten. Ini standarnya laki-laki perempuan sepertinya sama menika Budi Jo, mboten ada tulisannya.
0: Tapi tak anune.
1: Mboten?
0: Nggih.
1: Napa yang ini coba nggih? Dicek mau yang mana? Niki mawon.

0: Sami-sami Bu Twijen, niki ngapunten.
1: Nggih. Bu Sadio, Mas Toro Yusiru, Mami Satika, anak lagi anti Bu Supriyati lan Prayogi. Kagem sedaya kemawon lebet Mbak Titit kalian Mbak Sriwi.
0: Nggih.
1: Diawati Widyaningsih, Bu Tarmi, Bapak Untung Raharjo, Bapak Jumangin lan sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Tugeng santen
0: matur nuwun Bu Twijo. Ini ngapunten kalau tadi pas ada suaranya itu suanten yang telepon jadi kecil di tempat jengdit. Monggo sugeng santen wani nyanyi.
2: Sugeng santen wani nyanyi hae ser.
0: Monggo.
2: Kula badhe nderek nyanyi pop
0: Mbak Emi nggih. Napa Mbak Emi?
2: Kalau nderek nyanyi pop.
0: Pop dangdut nopo pampuk campur sari ngoten.
2: Pop asli Nur Afni Octavia Hilaku Seorang Diri.
0: Mbak Emi.
2: Lem.
0: Ini ki sagetnya kalau pop tuh campur dangdut apa campur sari gitu-gitu terus pundi. Kalau pop
2: terus,
0: murni dereng saget.
2: Oh, nek pop murni dereng saget.
0: Nggih. Campur-campur. Instrumennya nopo, jaipong nopo, terus bundi nopo, terus bundi. Yang mana?
2: Anu mawon. Bintang kehidupan tapi yang dangdut.
0: Bintang kehidupan?
2: Ya.
0: Nada wanita ya?
2: Iya. Iya.
0: Cobi. Bebas nggih. Saya kasih yang XG karaoke. Terus bundi. Ya. Cobi nggih.

0: Terima kasih.
1: Wah,
0: tadi Bu Dwi. Amin. Terima kasih Mbak Emi. Bu Dwi Jo tadi ngapunten ya, ini tepuk tangan spesial buat Bu Dwi Jo. Tadi kok tepuk tangannya ketinggalan. Maafkan Sugeng Santen wani nyanyi.
1: Ser
0: Mbak Yen Yen. Lagu apa nih Mbak Yen?
1: Kula tak nyobi ngalamuning ati.
0: Ngalamuning ati.
1: Channele Purwaka Musik.
0: Purwaka Musik. Nada wanita ya.
1: Iya.
0: Kayaknya ini pokoknya yang tulisannya ngalamuning ati langgam keroncong pelok 6.
1: Iya.
0: Betul nggih? Monggo.

0: Kami sendiri spesial buat temanku yang ada di sana. Jadi itu pas nyampe perangkat mangke, matenun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Sugeng sonten.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, monggo Mas Ardi.
2: Wani nyanyi hae ser.
1: Ser, monggo.
2: Selamat sore Mbak Anggita.
1: Nggih, sore.
2: Kabar baik ya.
1: Alhamdulillah terus pundi Mas Ardi.
2: Ya, semoga kabar Mbak Anggita sore ini baik dan sehat.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Itu yang saya screenshot itu Mbak Anu Rondo Kembling ya.
1: Oh, ngoten. Loh kok hilang? Sekedap nggih.
2: Oke.
1: Monggo.

0: Matur nuwun Mbak Dita.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, monggo. Sugeng.
2: Sugeng.
1: Sonten.
2: Wani nyanyi hai hai hai ser.
1: Hai hai hai ser. Lagu napa ki Joko Bodoh?
2: Sekarang duki napa?
1: Coba dicek dulu ini pakai wesel atau pakai dereng niku. Wah, barusan. Cuma kamu.
2: Dateng dosen.
1: Tadi dateng mboten?
2: Mboten lah, harus tadi termasuk semua ya.
1: Mu, niki nggih, leres. Pun ambali sekedap. Monggo.

Sami-sami, terima kasih Pak Yanto, Lek Yanto, matur nuwun sangat, tepuk tangannya. Loh. Belum dinaikkan videonya, terima kasih. Sutrisno Budoyo nyuwun pangapunten, ini kalau dibuka nanti kepotong karena tinggal beberapa menit lagi. Kita ke kabar berita, satu lagu dulu kagem panjenengan, samangke kita buka kembali setelah kabar berita pukul 16.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Budoyo, ratusan siswa di Gunung Kidul dipastikan tidak lagi menikmati layanan penuh bus sekolah gratis milik pemerintah daerah. Hal ini disebabkan melonjaknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Dexlite. Selama ini bus sekolah melayani 7 rute yakni Ponjong Wonosari Semanu Wonosari, Sokoliman Wonosari, Tanjung Sari Wonosari, Gedang Sari Wonosari, Ngelipar Wonosari, dan Semin Wonosari. Sebelumnya bus beroperasi 2 kali setiap hari, yakni pagi untuk mengantar siswa berangkat sekolah dan siang untuk mengantar siswa pulang sekolah. Namun saat ini Dinas Perhubungan Gunung Kidul hanya mengoperasikan bus pada pagi hari untuk layanan pengantaran siswa. Sementara layanan penjemputan pulang sekolah untuk sementara ditiadakan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP mulai mengerjakan proyek Taman Budaya Bantul di kawasan Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon, Pajangan. Kepala DPUPKP Bantul, Jimmy Arlan Manumpak Simbolon mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diawali dengan proses pengurukan tanah, di mana sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana keistimewaan atau danais sekitar 20,7 miliar rupiah untuk pembangunan Taman Budaya Bantul. Nantinya kawasan tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti gapura, kios UMKM dan pasar seni, musola, landmark, pendopo, gedung pertunjukan tertutup, sanggar budaya anak, galeri, area pertunjukan terbuka, hingga kios souvenir. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Potterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya, kita kembali lagi di Wani Nyanyi HEHE Ser-Ser-Ser. Monggo langsung mawon di 0274540333. Sugeng
1: Sugeng Santen Wani Nyanyi HEHE Ser
0: HEHE Ser. Bu Sarmini, lagunya mau apa Bu Sarmini?
1: Ati Dudu Wesi, Ceng.
0: Ati Dudu Wesi. Ada request channel, Mboten?
1: Mboten.
0: Nada wanita?
1: Nada wanita.
0: Nada wanita. Rose Mega, nggih?
1: Nggih.
0: Monggo.

0: Terima kasih. Tepuk tangan. Kenapa ya agak lupa-lupa liriknya? Oh, lah iya nek itu enggak apa-apa.
1: Ben kleru tenan.
0: Iya, ndak udah ndak apa-apa kalau gitu. Ya
1: Kang Beda mlebu dirimu saya selalu banyak
0: rezeki. Terima kasih. Amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa cucunya ya. Sugeng.
2: Wani nyanyi hae.
0: Wani nyanyi.
2: Sugeng son.
0: Sugeng Mas Ipul. Gimana Mas Ipul lagunya mau apa?
2: Tidak semua laki-laki. Yang Pak Sofi Sudirman ya Mbak Dita ya.
0: Dicarikan tidak semua
2: laki-laki.
0: Kalau kendang ada pria ya?
2: Iya, yang Pak Sofi Sudirman.
0: Sebentar, itu baso-baso itu tadi ini bukan ya layar karaoke bukan ya, Cobi?
2: Cuman tulisan, Mbak.
0: Oh.
2: Kayak kalau kendang
0: betul.

0: Tepuk tangan dulu untuk Mas Ipul.
1: Matur nuwun Mbak Rita, geng siaran juga sonten.
0: Matur nuwun, terima kasih. Sugeng sonten. Wani
2: halo,
0: nyanyi.
2: Sugeng sonten Mbak Rita.
0: Sugeng sonten monggo Pak Muladi.
2: Inggi.
0: Belum kirim ya?
2: Wani nyanyi ya.
0: Sir. Monggo.
2: Lagunya namanya Cikini digondang dia.
0: Sebentar, Cikini kegondang dia.
2: Tadi nggak kirim ya?
0: Enggak eh. Gimana? Aja. Ini aja ya?
2: Ya.
0: Monggo.
2: Ini salam-salam Pak Ibu.

0: bukan Cos Plus.
1: Oh.
0: Jadi kini tunai dia Cos Plus.
1: Cos Plus coba.
0: Budi cerita.
1: Apa yang ini?
0: Ia muda.
1: Ini?
0: Yes.

0: Okey, terima kasih Mbak Nita.
1: Sami-sami, matur nuwun. Sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulati. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser ser ser ser.
1: Monggo Bu Sri pun aku. Dalem?
2: Lajeng ditu baikan orangnya.
1: Nopo?
2: Nah, terus diangkat, enggak lama-lama.
1: Lagu-lagu.
2: Nggih. Kan ada yang enggak diangkat, angkat putus.
1: Gitu, nggih. Lagunya nopo?
2: Termelah sapet itu jengdit. Lagunya nganu jengdit.
1: Napa-napa?
2: Lali janjine apa tatu jengdit?
1: Tatu aja ya.
2: Ya,
1: tatu nada wanita.
2: Kita tahu dari bait ke mana gitu ya.
1: Nggih.
2: Darah.
1: Monggo.
2: Ya, insyaallah. Tak mulai, tak mulai.

0: Terima kasih Bu Sri Ponago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Santen wani nyanyi.
1: Sugeng Santen wani nyanyi sing padepokan kliweran iki.
0: Monggo padepokan kliweran lagunya mau apa?
1: Brebes.
0: Napa?
1: Brebes.
0: Brebes. Brebes. Bocor apa tersebut nih? Kok brebes? Brebes, Copi.
1: Brebes ya.
0: Brebes. Yeni Inka nggih.
1: Betek-betek.
0: Leres mboten? Niki bukan.

0: Terima kasih tepuk tangan duet kita ini ya.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Bye bye. Terima kasih. Monggo mlebet wani nyanyi.
2: Sugeng sin sonten wani nyanyi.
0: Sugeng esuk sin sonten enjing.
2: Ini kok sasar susur ya.
0: Mboten apa-apa. Monggo nyanyi napa ini?
2: Aku tak pindah nggon sik ndak ganggu wong lagi bobok.
0: Oh gitu ya, boleh.
2: Aku pengen susu murni.
0: Aduh, itu judul itu. Oh, copi.
2: Nyarinya karaoke susu murni vokal cowok. Jadi biar nanti ada cowoknya.
0: Oh iya. Baru tahu loh Jungdit.
2: Walah, kurang update lah.
0: Tanpa ya, vokal cowok.
2: Pak Kliwon sama Mbak Emi ya.
0: Bu Siti. Ya. Terus ini tanpa vokal cowok napa terus putih?
2: Tanpa vokal cewek.
0: Ini kok terusnya tanpa vokal cowok semua ya?
2: Tanpa vokal cewek enggak ada, Bos.
0: Cobi.
2: Buat Pak Mulati tadi yang udah masuk, coba kemudian Mas Ipul.

0: Suantennya Jen, cus.
1: Makasih Mbak Dit.
0: Sami-sami.
1: Susunya enak kok.
0: Matur nuwun, terima kasih. Salah jengipun monggo sugeng. Romo tujuh. Monggo Romo.
2: Nggih, badhe anu ndekar Mudoroso.
0: Mudoroso.
2: Nggih, versi koplo mantan lurah Dedi Keibot.
0: Sebentar.
2: Mantan lurah, nggih, mantan lurah.
0: Oh, mantan lurah.
2: Mudoroso nggih.
0: Mudoroso karaoke nggih.
2: Nggih, karaoke.
0: Coping nggih. Sehat nggih Romo?
2: Nggih, alhamdulillah.

0: Kak,
1: nggih.
0: Tadi rame lho, Jeng.
1: Nggih. Jeng Dit mboten bisa dateng, enggak bisa ikut. Oke, dinas mboten sakut. Besok semoga pas di daerah deket-deket sini nggih berikutnya. Sami-sami. Semoga pas deket-deket di Kota Baru jadi bisa ikut dulu sebelum siaran. Monggo. Kok ya bisa nih kayaknya nanti penutup ini ya toh. Dalam?
2: Karan-karan ora apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya, penting bisa masuk. Ya. Tadi rame enggak di sana? Meriah ya.
2: Goyangannya Mas Rian wes menghiburkan
1: pertemuan. Iya. Wah, meriah banget. Nggih, pun enggak apa-apa ya. Besok kapan berikutnya di mana? Belum ada info.
2: September di dekatnya Pak Tujo.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Pak Sagio.
1: Oh, nggih Pak Sagio.
2: Nah, besok diimpokan sepak.
1: Cih, bismillah, semoga bisa datang dulu nggih toh.
2: Oke, mas.

0: Nuhun sebelumnya.
1: Nggih, monggo monggo.
0: Lagune terkenang-kenang. Java Plus.
1: Terkenang-kenang.
0: Terkenang-kenang Java Plus.
1: Keroncong
0: terkenang-kenang Java Plus.
1: Ketemu siapa aja tadi?
0: Pak, yang mana? Yang pendengar apa penyiar?
1: Penyiar.
0: Penyiar Mas Helmi, Mbak Ajeng, Pak Murjono.
1: Oh, Pak Murjono.
0: Pak Titi.
1: Oh iya, ketemu Mbak Titi. Monggo.
0: Nah, pendengar banyak sekali. Oh,
1: iya. Berapa lah? 60 yang datang?
0: Ya, kurang luwes lah.
1: Tadi keroncong terkenang-kenang, terus?
0: Java Plus.
1: Java Plus.
0: Java Plus. Dan mau kan rumah nasi keroncongan.
1: Java Plus Brother ini gini. Cobi. Ini gini.
0: Dan ada yang memegini jalan.
1: Waduh. Onten-onten mawon gitu-gitu.
0: Tapi lagunya cendak kok cendak. Hanya 3 menit.
1: Oh, ini ya? Di monggo.
0: Nek ra lali lho iki engko.
1: Ya.
0: Ya, tuh.

0: Matur nuwun.
1: Tepuk tangan dulu. Terima
0: aku
1: kasih.
0: Aku selalu aku kok nek nyanyi kok mesti keroncong plus-plus ya, Jeng.
1: Lah sukanya kok ya ndak apa-apa.
0: Ya, pokoknya matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih.
0: Panggil teng ngene Pak Sagio nggih.
1: Bismillah, semoga bisa wektalnya izin sebentar ya toh. Lah dinas itu tadi. Terima kasih nggih, Pak Yanto. Matur nuwun. Sutresno Budoyo nyuwun pangapunten karena kalau ini dibuka satu lagi nanti cuma sebentar, kasihan. Kita ketemu lagi mawon di Wani Nyanyi Cadaepon. Jingdit pamit rumiyin nggih dari Wani Nyanyi. Kita ketemu lagi di Wani Nyanyi berikutnya. Sugeng siang, sugeng sonten. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan setiap desa harus memiliki operator data untuk memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data ini menjadi rujukan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan. Ia mengatakan peran operator data bersama perangkat desa dan petugas lapangan menjadi kunci penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah dapat tepat sasaran. Beralih ke informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Tentara Nasional Indonesia menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagai ujung tombak. Ia mengatakan peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Promaterer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutusno Budaya Sumonggo, kita bisa ngetakan sesarengan siraman rohani Islam. Sesarengan Ustadz Hajah Zusniati, Ustazah Hajah Zusniati Mu'azza, membahas mengenai ngisi amalan, amalan ing bulan Syuhurul Hurum. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken, nah samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nur Seto.

Dari studio Dung Kapuan Cijam Gangsa Langkung Tigang Doso Setunggal Menit Titi Wanjini pun katuraken kumandangi ngadan maghrib kagem wewengkon Ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elo atau lengkungan pada keris, dapur

0: keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah lu atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Lo pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap, karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari lo 3 sampai lo 13. Jika lo-nya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing lo juga memiliki makna sendiri. Lo 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup, silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lo 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lo 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lo 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lo 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris, dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa,
3: ada magis,
2: sebagai jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofis sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu.
2: Sutresno Budoyo, salah setunggaling mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta saking program studi manajemen produksi berita, damel karya film dokumenter Gayut kalian Jamu Gendong, unjuan tradisional saking rempah lan syarat nilai budaya adiluhung. Karya film dokumenter menika minangka salah setunggaling kupiyo nglestantunaken warisan budaya tak benda utawi WBTB, lumantar karya kreatif ingkang awujud audiovisual. Kepala Program Studi Manajemen Produksi Berita, Diah Ayu Karunianingsih mratelakaken. Pilih film dokumenter ingkang dipunproduksi dening mahasiswa semester 6 menika, boten namung kagem tugas akademik kemawon. Ananging ugi hasil karya ingkang gadahi nilai edukatif ugi relevansi sosial. Pawartos salajengipun, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika keparingaken dening PJL Purwono Prasetyo wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken saktangonipun piyambakipun nindakaken tugas. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

tresno budaya matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Sawetawis wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran Skeber Sejenak Kenangan Bersama. Wekdal menika kacawisaken daruncen lagu-lagu saking Mus Mulyati. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali murwakani pepanggian wonten Gadut Koco Idan kasusul mangkir langgam Lambaian Bunga tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno Budaya salah singipun ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun Desa.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, perkawis pertanian jih meniko asilipun ngantos dumugi sak meniko dados penggesangan ing masyarakat dan ugi ing patesan. Nanging perkembangan zaman, sektor pertanian ngadepi mawerni-werni perkawis katusto wiwit alih fungsi lahan, perubahan iklim ngantos dumugi para wirane boten sami remen olah tetanen, lan meniko kedah pun katusaken amargi pasutian pangan meniko gumantung kalian poro tani sami olah tetanen. Menawi boten pun katusaken lan wonten daerah kita meniko menawi boten pun upokoro kandisai, malah saged dadosaken kita kedah mendhet pasutian saking jawi rangkah. Sumangga ing kiaran Bangun Desa wekdal menika, kita badhe ngaturaken babagan bertani menuju kemandirian pangan. Lan menika dados upati supados kapetan pangan saged pun cekapi piyambak kanthi mandiri, berkelanjutan lan ugi berdaya saing. Sumangga Sutresno Budoyo dipun pitengetaken wawan rembak kula kalian Ketua Regu Perlindungan Tanaman Binangun Kulon Progo, Untung Suharjo. Sugeng pitengetaken. Sugeng dalu Pak Untung, tos pundi Pak Wartos?
1: Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat semuanya. Sugeng dalu ugi dateng Pak Wisa Budoyo, wonten ing pundi papan. Sugeng pinanggi malih kalian
0: Nah Pak Untung, menika kan pembahasan kita mengenai bertani menuju kemandirian pangan. Nah Pak Untung, bisa dijelaskan seberapa penting pertanian ini dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat? Monggo.
1: Terima kasih Mbak. Jadi pertanian di Indonesia menjadikan tulang punggungnya negara Indonesia. Jadi petani menjadi salah satu kunci tolak ukur di mana pertanian di suatu wilayah itu berhasil, maka negara akan kuat. Maka dari itu di daerah-daerah tentu dengan kearifan lokal selalu melakukan kegiatan budidaya semampunya, baik pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Baik, nah kemudian kalau untuk saat ini Pak, tantangan terbesarnya ketika harus dihadapi petani itu apa saja?
1: Untuk tantangan yang paling utama adalah pasar. Karena untuk masalah tanaman pangan kita sudah tidak begitu risau lagi karena pemerintah sudah menentukan HPP untuk pembelian gabah, gabah, jagung. Tapi untuk horti seperti cabai merah, bawang merah itu karena kita tidak punya standar harga yang pasti dari pemerintah. Jadi petani itu selalu dilema menanam banyak, nanti kalau modalnya tidak kembali bagaimana, kalau tidak menanam pas harganya bagus bagaimana. Jadi perlindungan petani tentang harga itu bagi petani sangat diharapkan Mbak. Selain tanaman pangan sampaikan padi, jagung itu sudah ada standarnya, tapi kalau yang lain belum ada Mbak.
0: Berarti bisa disampaikan ada tantangannya ketika sudah panen menjualnya dengan harga berapa begitu ya Pak ya. Selain padi dan juga jagung yang sudah ada standarisasi, namun seperti bahan-bahan lain itu yang belum ada, itu yang membuat petani begitu?
1: Betul Mbak, jadi memang biaya operasional kami di Horti itu memang sangat tinggi sekali, baik pupuk, tenaga kerja dan lain-lain, termasuk juga bibit seperti bawang merah itu sekarang kisaran 60.000 bibitnya. Nah, nanti kalau 2 bulan kita panen kita tidak punya jaminan harga yang pasti, sedangkan kita modalnya sudah nyekolah ke sertifikat ke bank, bukan kita juga bisa. Tapi kalau sudah ada standar harga bawang merah itu minimal harganya di pasar 25.000, nah itu kita bisa menghitung, oh kita harus mengeluarkan biaya operasional berapa supaya kita nanti tidak rugi seperti itu Mbak.
0: Baik, nah kemudian langkah-langkahnya seperti apa Pak untuk mengantisipasi hal tersebut, karena belum ada ketidakpasti atau belum ada kepastian begitu ya terkait harga-harga komoditas selain padi dan juga jagung.
1: kita kembali ke kearifan lokal, Mbak. Jadi kita dengan menghitung peran atau mongso, kita ambil risiko paling kecil, kita harus menanam di bulan apa, panen di bulan apa, resiko hama penyakit apa yang muncul di saat-saat musim itu, kita harus bisa meminimalisir. Jadi kalau kita sudah bisa meminimalisir, minimal kita mengurangi penggunaan pestisida kimia, karena kita tidak beli, karena kita sudah mensiasati, oh di musim seperti ini tidak muncul ulat penggerek daun, nah berarti kita tidak beli obatnya, jadi kita akan menekan biaya produksinya. Oh cuaca seperti ini penyiramannya cuma sehari sekali, dua sekali, kita juga bisa menghemat biaya penyiraman. Jadi kita harus kembali ke arifan lokal untuk menghitung kapan hari yang baik untuk bisa panen, ngerti itu, Mbak.
0: Baik, nah Pak Untung, bolehkah diberikan contoh begitu ya, barangkali Sutresno Budoyo dan saya begitu belum begitu tahu bagaimana kemudian tadi yang disampaikan, oh harus membeli pupuk untuk satu lahan itu atau bibitnya cabai, misalnya kita ambil contoh cabai itu dengan berapa totalnya, kemudian perlu apa lagi sehingga ketika harga itu dijual, oh misalnya hari ini cabai mencapai 70 ribu per kilo misalnya begitu ya Pak ya, ternyata saat 2 bulan lagi dipanen atau 3 bulan lagi harganya jauh di bawah itu, nah itu bolehkah diberikan simulasinya Pak Untung?
1: Oke, kita simulasi untuk bawang merah ya, yang komoditas waktunya hanya 2 bulan. 2 bulan itu waktu yang pendek bagi seorang petani karena

0: musimnya, Mbak. Jadi kita harus bisa melihat apakah ini cocok sekali untuk menanam bambu apa tidak. Jadi kalau ini memang suasananya bagus dan peta dari beberapa kota di wilayah Nusa Sentranya bambu tidak sedang menanam, berarti kita berani menanam dengan perhitungan pertama OPT harus kita perhatikan, yang ketiganya adalah pasarnya itu dua bulan yang datang itu bagaimana. Jadi kita lihat sentra dulu, jadi sentra-sentra bambu merah yang besar itu mana saat ini sedang menanam atau tidak. Kalau tidak kita berani, tapi kalau di sana juga menanam skala besar, kita mengikuti, kita akan nanti harganya akan jatuh, begitu Pak.
1: Baik, nah kemudian Pak, ini tadi menarik ya, kita contohkan seperti bawang merah. Apakah bawang merah tadi begitu ditanam daunnya sudah tidak baik, dikatakan gagal panen, atau ternyata gagal panen itu tidak seperti yang diharapkan? Inginnya kan bawang merahnya besar-besar tuh Pak, tapi ternyata kecil-kecil. Nah itu apakah juga bisa dijual atau itu termasuk gagal panen? Kemudian dikemanakan ini bawang merah hasil panennya?
0: Oke, jadi seperti yang saya sampaikan, kalau bawang merah sudah di umur 30 hari atau 1 bulan daunnya sudah rusak, kena burung, kena ulat, itu ngalamat untuk kedepannya kita sudah tidak bisa maksimal panennya. Oh, apabila bisa panen paling ya 30-40%. Jadi umpamanya biaya produksinya itu 1000 meter itu sudah 7 juta. Nah, itu nanti yang akan menutup. Tapi kalau di angka 30 hari daunnya masih bagus-bagus, tidak ada tanda-tanda jamur, tidak ada tanda-tanda serangan UPT lain, umbinya sudah mulai keluar. Nah, itu kita ngalamat. Tetap yang di BRI sudah bisa ketutup gitu.
1: Maksudnya adalah untuk modal awalnya sudah bisa. Nah, ini melihat apa yang disampaikan oleh Pak Untung, ini kan butuh proses. Dalam artian latihan begitu ya Pak. Tahu tadi yang disampaikan cuaca dan lain sebagainya, ini adalah dari petani-petani senior. Lalu bagaimana hal tersebut kemudian bisa diajarkan untuk petani-petani muda ini Pak, bisa mau ikut bergabung dan juga bisa mengerti, oh ini mengukur dengan melihat cuaca dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak Untung kemudian mengajak petani-petani muda untuk bergabung di dunia pertanian?
0: Oke, adik-adik yang petani milenial, yang jelas kita sudah untuk digitalisasi ini kita sudah bisa melihat dimanapun berada, kita sudah bisa melihat cuaca, keadaan 2-3 bulan yang datang sudah bisa melihat. Yang selanjutnya untuk pranoto mongso, bagaimanapun juga bagi kami seorang petani yang dulu sudah dibahaskan ada pranoto mongso, itu tetap kita balanskan dengan keadaan sekarang. Jadi tidak digegeti, tapi kita tetap memakai pranoto mongso karena memang alam sudah berubah. Tapi nek pranoto mongso itu karena dulu yang buat itu orang-orang yang sudah ahli ganti ten sekali, itu ternyata juga tidak bisa ditinggalkan Mbak. Jadi umpamanya seperti kemarin itu kita menanam bawang merah di bulan Mei, di bulan April. Nah itu prediksi kalau di bulan-bulan itu sudah memang ulat gayak banyak, saya nanam juga tetap ulat gayaknya banyak. Begitu sana satu minggu itu sudah kelapernya banyak, telurnya banyak. Nah itu berarti Mbak, berarti pranoto mongso simbah dulu tidak bisa ditinggalkan. Kita harus mensiasati bagaimana mencegah kelaparnya tidak bertelur, bagaimana cara menghilangkan telurnya, kita sudah harus bisa mensiasati. Yang jelas bertani itu sebetulnya menyenangkan Mbak, menyenangkan karena banyak dinamikanya. Meskipun kita harus bertelur dengan tanah, berpanaman, tapi bagi saya yang dulu mulai tahun 92 saya masih usia 18 tahun sudah di sawah, itu menjadi ada keunikan dan kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri Mbak.
1: Baik, jadi memang ada hal yang kemudian digaungkan terus begitu ya, sehingga ada kebahagiaan ketika bertani dan juga ada hal-hal yang fluktuatif begitu ya, tak terduga begitu Pak Untung. Nah kemudian tadi disampaikan juga dengan berkaitan teknologi sudah digabungkan. Nah kemudian ini Pak, bagaimana mengajak agar petani-petani muda ini yakin begitu bahwa pertanian ini memang bisa untuk menuju kemandirian pangan dari hasilnya pun

0: juga bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.
1: Oke, jadi untuk kita mulai dari sekarang ada menanamkan kepada anak-anak muda bahwa petani, bertani itu bukan pekerjaan yang hina, tapi itu pekerjaan yang mulia karena menanggung hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tidak bakal atau tidak mungkin kita dengan berkecimpung di pertanian kita kekurangan pangan. Yang ketiganya, kalau tidak mau ke sawah, silakan anak-anak muda bisa bermain IT, tapi tetap dikutat di sekitar pertanian, mungkin di pemasaran, mungkin nanti di pengolahannya pasca panennya, tapi tetap masih dalam lingkaran di budidaya pertanian. Mungkin nggak mau ke sawah, mungkin bisa di manajerialnya atau pengelolaannya, tapi tetap nanti di bidang pertanian. Sekarang kan sudah eranya digital, nanti pemasarannya kalau simbah-simbah leadul kangelan nanti bisa di anak-anak muda yang mengonlinekan, yang menawarkan lewat, bisa lewat Facebook, bisa lewat TikTok dan lain-lain.
0: Baik. Begitu. Kemudian kalau untuk hasil pertanian ini Pak, yang dari Kulon Progo itu yang paling baik atau yang paling berpotensi itu seperti komoditas apa?
1: Untuk di wilayah Kulon Progo, kalau yang hortikultura itu memang di paku, cabai pantai Kulon Progo itu memang sentranya di wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo, Mbak. Jadi kalau pas musim panen itu di setiap sore di pasar lelang itu paling tidak satu pasar lelang itu bisa 3-5 ton cabainya, Mbak. Dan di pantai selatan itu sudah ada sekitar 15 pasar lelang. Jadi kalau setiap sore itu ramai sekali petani yang di pasar lelang untuk mengantarkan cabainya, nanti malam petugasnya mengemas dan nanti jam 1 dan 2 dikirim ke pasar induk Jakarta, begitu, Mbak.
0: Baik, nah kemudian ini Pak, dari hasil-hasil pertanian tadi seperti cabai, nah harapan dari Pak Untung untuk dunia pertanian di Kulon Progo tahun-tahun ke depan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih Mbak. Untuk harapan kami, kita sebagai petani sangat minta support dari pemerintah, khususnya dinas pertanian untuk bersinergi bersama petani, pertama untuk menjaga dan mensosialisasikan ketahanan pangan di Kulon Progo. Dari segala lini, baik yang ada di lahan sawah, yang ada di pantai, juga ada di daerah pegunungan, di Bukit Menoreh, kita selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan baik antara petani, dunia pertanian, dan dunia terkait agar apa yang menjadi permasalahan yang ada di petani bisa selalu dipecahkan oleh instansi-instansi terkait. Dan tujuan kita bersama adalah menuju ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kabupaten Kulon Progo.
0: Baik, nah kemudian Pak, apa pesan juga untuk masyarakat Kagem Sutesno Budoyo tentunya supaya kita semua ini bisa terus menghargai hasil pertanian dan juga peran petani?
1: Oke, terima kasih untuk Sutesno Budoyo, wonten ing pundi papan. Monggo kita tetap semangat bertani, meskipun dianggap petani itu petani, tapi monggo tetap kita khusnudon, petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Kita gerakan untuk seluruh warga kandang tani tetap mengelola sejengkal tanah pun yang dipunyai untuk bisa dibudidayakan, diperoleh hasilnya. Mangan opo sing ditandur, nandur opo sing dipangan, yang jelas kebutuhan keluarga kita tercukupi, nanti kalau lebih bisa kita jual juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Tetap semangat untuk bertani di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Untung sudah berbincang bersama kami di Bangun Desa kali ini. Sukses selalu dan kami tunggu juga untuk informasi-informasi yang berikutnya. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami, Mbak.
0: Sutesno Budoyo, babagan olah tetanen utawi bertani, boten namung aktivitas produksi, nanging dados upati kangge kemandirian pangan. Kemandirian menika saged nyikapi piyambak kanthi sesarengan utawi kelompok, sarta saged berinovasi ngadepi menopo kemawon lan mugi-mugi ing telu menika saged nambahi seserepan kangge ngrembakaken potensi pertanian. Cekap semanten Bangun Desa wekdal menika. Pinanggih malih Bangun Desa candhakipun. Matur nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sutresno Budoyo kula pitados titi wanci menika panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancinipun katuraken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan unjuk rasa. Kasusul reruncen gending-gending Banyumasan saking keluarga Karawitan Condong Raos. Sumangga sugeng midhangetaken.

para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan unjuk rasa. Lek Suloyo melu mangkel ngerti ana juri lomba cerdas cermat sing nyalahake jawaban peserta. Bareng peserta liyane jawab padha persis karo peserta sadurunge malah dibenerake. Mbok menawa jurine isin lan ora gelem ngakoni kaluputane, pambyawara utawa MC-ne uga melu ngewangi juri. Bareng saiki dadi geger neng media sosial, nembe padha njaluk ngapura. Pokoke yen ora viral ora digape, ngono ujare Kang Suto. Apa-apa kudu digawe rame, digawe viral, digawe kawentar. Sujokno saiki akeh media sosial sing bisa kanggo unjuk rasa. Sopo wae bisa unjuk rasa lumantar media sosial, ngirit lan cepet. Ora perlu demo turun jalan, ora perlu nglumpukake wong akeh ning dalan-dalan, ora perlu jajanan lan panganan. Nanging peserta unjuk rasa lumantar internet malah bisa nganti maewu-ewu uwong. Saliyane kuwi, anggone unjuk rasa malah kreatif gawe konten video utawa gambar sing werna-werna. Ana sing mangkelake, ana uga sing marai guyu, nyindir nganggo lelucon. Unjuk rasa netizen utawa pengguna internet luwih mengena utawa luwih cespleng. Pak Bloko sarujuk karo penemune Kang Suto. Penggunaan media sosial kaya ngono kuwi sing apik malah bisa dadi pengadilan masyarakat. Okeh perkara keadilan sing wis diangkat dening netizen lan bisa dirampungi. Kayata perkara mafia tanah sing ngenani Mbah Tupon warga Bantul. Mbah Tupon sing buta huruf kuwi dikoncap jempol adol lemahe. Yen ora diviralke, mbok menawa ya urung rampung. Netizen ngawal terus proses hukum Mbah Tupon lumantar media sosial nganti rampung. Unjuk rasa lumantar media sosial iki nyatane luwih efektif. Beda karo Lek Suloyo, saiki wis arang-arang ana demo, dheweke luwih seneng ana demo sing neng dalan-dalan. Krungu kandhane Lek Suloyo, Pak Bloko lan Kang Suto mlenggong, geneo mangkono. Kudune Lek Suloyo melu seneng anane unjuk rasa lumantar media sosial. Ora perlu pepanas, ora perlu wektu khusus,
kapan wae, wayah apa wae, lek suloyo bisa melu unjuk rasa lumantar internet. Cukup klik tanda jempol utawa komentar sithik neng media sosial, wis bisa nambah swara lan dadi viral. Bisa karo teturon, bisa karo layeh-layeh, wis bisa unjuk rasa. Dikandani kaya mangkono, lek suloyo tetep ngeyel, yen ora seneng karo demo lumantar media sosial. Dheweke tetep seneng demo turun jalan, uyel-uyelan lan pepanas karo wong akeh. Kang Suto durung bisa nampa karepe Lek Suloyo, wusana banjur ngomongi Lek Suloyo. Jare Kang Suto, demo utawa unjuk rasa lumantar internet kuwi bisa ngejak wong-wong sak donya tanpa kudu gemruduk ngumpul neng papan sing padha. Unjuk rasa lumantar media sosial malah bisa tekan marang wong sing dituju. Unjuk rasa ing jaman internet iki ora bakal ilang. Jejak digital utawa gampangi rekamane ora bisa ilang. Dadi sewayah-wayah bisa dibuka meneh. Tekan sok anak putu bisa ngerti anane unjuk rasa. Perkara sing diangkat ing unjuk rasa bisa dadi rekaman pengalaman berbangsa dan bernegara. Bisa kanggo sinau anak putu. Aja nganti ana kedadian kaya mangkono meneh. Beda karo demo sing kudu ngumpul neng dalan-dalan utawa lapangan. Peserta demo winates lan perlu biaya akeh. Wektune uga winates lan marai kesel. Kudanan utawa kepanasan, uyel-uyelan wong akeh. Kadang kala suarane malah ora cetha, ora gampang dirungokake dening pejabat utawa pamarentah. Mula banjur nganggo pengeras suara supaya suarane cetha. Nanging sing cetha uga mung suarane sing omong nggawa mikrofon. Sing omong nganggo mikrofon kudu wong sing pinter omong supaya apa sing dadi tuntutane pendemo bisa cetha lan tekan. Demo turun jalanan uga kadang kala ngganggu wong liya sing ora melu demo. Dalan dadi macet lan liya-liyane. Malah bisa uga klebon penyusup sing gawe rusuh demo. Wusana malah dadi anarkis, ngerusak lan malah padha bentrok dhewe. Sing marai mangkel meneh, wis direwangi kudanan kepanasan, ngelak lan ngeleh, bengok-bengok nuntut keadilan, malah pejabate ora ana sing nemoni. Pejabate lagi tugas luar, dadi malah ora ngerti yen ana demo. Diomongi werna-werna lan pepak kaya ngono kuwi, Lek Suloyo panggah luwih seneng demo turun jalanan. Kang Suto wiwit mangkel,
banjur nerusake anggone omong sinambi getem-getem karo Lek Sulaya. Apa mergo Lek Sulaya ora bisa internetan? Apa amarga Lek Sulaya ora duwe media sosial? Kok nganti ora seneng demo digital? Lek Sulaya mung meneng wae. Lek Sulaya malah ngulungake handphone lan duduhake menawa dheweke uga duwe akun TikTok, YouTube, Facebook lan Instagram. Gaya tenan Lek Sulaya, jebul wanuh lan ora buta internet, duwe maneka media sosial lan ngerti berita-berita viral. Wusono, Mbak Yutrimo lan Mbok Bloko melu nimbrung. Mbak Yutrimo takon marang Lek Sulaya, kenapa Lek Sulaya kok isih tetep seneng demo pepanas uyel-uyelan neng dalan tinimbang demo utawa unjuk rasa lumantar media sosial? Ditakoni mangkono, Lek Sulaya banjur omong, jarene saploke arang-arang ana demo neng dalan, dheweke kelangan pemetu utawa kelangan penghasilan. Biyen jaman akeh demo turun jalanan, dheweke kerep entuk amplop, dibayari uwong kon melu demo, entuk kaos lan malah entuk sego wungkus kanggo sangu demo. Jebul Lek Sulaya biyen kuwi pendemo bayaran, mulak nokok sregep demo neng endi papan. Kang Suto mangkel banjur bandem Lek Sulaya nganggu sandal. Cekap semanten atur kulo, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana, monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lah.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

Gending Bindri Laras Lindro Pathek Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Gending kladrang manten, laras pelok padet barang. Gending menika mujudaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi soran.

0: sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mi Kula Jawa program 4 RRQ Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0066. Inggih monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Mi Kula Jawa.
1: Sugeng dalu
0: niku masuk sugeng dalu niki saking Purworejo niki.
1: Leres.
0: Monggo Pak Bambang Sutarno.
1: Sampeyan nuwun gendeng resepsi.
0: Resepsi.
1: Lagi nak.
0: Nggih.
1: Itu sebagian dari itu kamu itu menaku itu lo pinjol dari kene bangsa yang sah sekarne dengan kasiri masih itu dah nolot maka masih kalau masih terus sekarang kalau ini mata terus tak besar pak cuma pak kita ini mangkrian pak itu ini gila yang berarti tak terkenal mas
0: atau itu. Inji matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mi Kula Jawa.
2: Sugeng dalu Kula Jawa Mas Suman Timur Peto.
0: Sugeng dalu Mami Sartika monggo.
2: Nggih kuwi Pak nuwun lagu wajib.
0: Nggih. Ketan apa tapi nggih.
2: Nggih dan satur tak kumpul dagem Pak Bambang Sutarno matur nuwun nggih. Sugeng dalu. Adik kula tuku sedek kakuri nang dicontong anak kula Mbah Manti dan Mbah Noyo putri so Pak terus kakem Mas Lawan Hasa Mas Yan Peye Resi Keto terus Wil Muda Mbak Anggas Moro Mas terus Mbah Siman terus Mbah Suro Pak Mariono Mbak Mbak Pitik, Mbak Tarmi, Mbak Wakianti, Mbak Sriti, Mbak Wisati, terus kagem Pak Sasyono, Mbak Manik Basuri, Mbak Tarmi, terus kagem Pak Siman, terus kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
2: Matur panjenengan manjenengan sarwa sehat selalu.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu Mi Kula Jawa.
2: Sugeng dalu Mi Kula Jawa Mas Diman Trinurseto.
0: Sugeng dalu. Paringipun pangestu nggih panjenengan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
2: Alhamdulillah, kepayu sehat to.
0: Inggih pangestunipun.
2: Ini salam kagem Ariat Ningsih nggih.
0: Inggih.
2: Lagunipun ndak pilih wonten Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa menika langgam Jawi nggih.
2: Oh nggih. Ngaten tepok piring.
0: Ceplok piring nggih.
2: Atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Kang kabeh menika wau Mami Sartika. Kalian pinten nggih napa?
0: Menika saking kalau mau Mas Bambang Sutarno.
2: Bang Sutarno, Pak Sipaimin, Romo Nato Indro, Romo Hadi Ngadiono, Bapak Supoyo Nak Rian, Romo Heri Sadono, Mbah Yono Wiro Saban, Bapak Suwardi Nengahan, Dimas Dito Sumarto, Mbah Kiman, Bapak Sardio Mas Toro, wonten ing Manis Renggo Yusirup, ugi kagem Nak Wajah Cik Supriyati, Mbak Titit, Bu Sriwi, Bu Wijianise, Bu Tarmi, Kiripun Wetke Pak Untung Taharjo, wonten Kulon Progo, Pak Jumangin, wonten Kulon Progo Ugi, Yumudo, Penuspen Om kalian Kulik Tuja, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Selan Paris, Mbah Noyo, Romo Narto Indro, Ki R. Joko Budu, Bopo Agari, Bopo Sumar, Mbah Dio, Bopo Sadio, Mbah Suro Trisek, Bopo Ibu Salama, Bu Anjat Noro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lan Prayogi, Kagem Sekemawan, Klebet, Romo Heri Sardono, kalian Bopo Kasiono, Romo Yuwono, Marto Diardo. Makasih ya, Mas.
0: Inji. Ini lagu ini pun cepat piring mereka saking Didi Kempot mereka.
2: Nggih, pokoknya ingkang saken
0: menika mlebetipun wonten ing Congdut menika Bu Dwija.
2: Oh, nggih. Derek anu, kemawon. Jogja. Putri Ngayogyakarta.
0: Putri Ngayogyakarta nggih.
2: Matur nuwun ya Mas Kina.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu
0: mikulo Jawa. Ji sugeng dalu Romo Haji Ngadiono menika.
3: Iya nggih Mas.
0: Pangestunipun mo mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
3: Iya alhamdulillah. Iso mbonceng karo Bujo iki.
0: Ha nggih.
3: Anu janji rukun.
0: Janji rukun nggih.
3: Ampun dong bunceng mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
4: Wau kula arep Pak mboten rawuh Mas.
0: Nggih, kaleres wonten anu nggih jejiban.
4: Kok pinangi Mbak Titik Mas.
0: Semi kali Mbak. Iya, kula namung wakil junior-junior kula.
4: Kula lagu wajib Mas.
0: Lagu wajib? Mancing. Nggih.
4: Kang katempen kula wau Romo Sengadiono Romo Tujo. Sing Tujo Pak. Pak Bambang Sarno wonten Mami Sartika. Pak Yanto Candiabang kali Sayegan.
0: Nggih.
4: Pak Imin. Prayogi pun kagem sedaya kemawon ingkang pinanggih kala wau wonten dalemipun Bu Wahyu Muntilan.
0: Inggih.
4: Kan kagem Bu Yustina kalau mau pinanggih yen Mas.
0: Ngaten.
4: Ngaten kemawon Mas.
0: Inggih.
4: Kangge tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
2: Salam sehat.
0: Inggih, pangestunipun mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
2: Amin. Alhamdulillah. Mbok bilih wonten lagunipun Walang Kekek mlebet mboten?
0: Mlebet.
2: Nggih, Walang Kekek.
0: Nggih.
2: Nderek kinten-kinten nggih.
0: Nggih.
2: Kalau mau Bu Wijo lajeng Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Estina, Bu Kun, Bu Yuria, lajeng Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Bu Anjas Moro, Bu Karsiti, Bu Yanuarse, Bu Sri Supatmi, Bu Andre, Bu Sri, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Gresin,
0: lajeng
2: Pak Bambang Sutarno kalau wau matur sembah nyuwun, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskus, Pak Sardio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Oneng, Ki Resi Seto, Mas Andi Ponco, Ki Rukun Werdo, lajeng Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Soho Sedoyo, kemawon pamit banget pro empat, yang pundi kemawon.
0: Inji.
2: Mugi saya tansah pinaringan sehat. Kagem nak Mas sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke. Mugi tansah sehat pinarian rezeki ingkang kathah lan barokah.
0: Inggih.
2: Mangke kondur ngantos satos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun Bu Yayu wonten ing kweni sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Assalamualaikum. Kulo Mas Kimanurjo.
0: Waalaikumsalam. Monggo yo sirup niki.
5: Nggih, lakune nderek ingkang sampun cumawis mawon, Mas.
0: Nggih.
5: Atur salam nggih, Mas.
0: Monggo.
5: Lakune kula mbangun yo Buya Yu menika wau matur nuwun Buya Yu. Kalian Buya Yu parang trite, nggih. Kaya Buya Yu kok iso
0: nangis.
5: Pak Bupati Mas Joko Nugroho kalian Mas Adi Pondosari Mbak Noyo kalau wawe kang sampun kepanggil wonten daleme manu teng Wahyu pokoknya pun sedoyo kagem sedoyo mawon ngaten nggih boten pokoke kagem sedoyo ngaten nggih mawon atur nuwun dalem Mas
0: Inji matur nuwun rawuhipun nggih yo sirup. Selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maeso jenar Mas, menika dari Mbah Jenggot Kidul Studio. Untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas ba, Mas Arowi, Mas Ngadimin, Pak Jam, Mas Adik, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Yanto, Kang Irjana, Mas Dandi, Mas Santoso, Kang Basiran, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Pasari wonten ing mantingan nyuwun lagu tukang pijet kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Salama, Bu AS. Yu Sirup, Yu Mudo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit, Keron, Mas Oleh Bendosari Gede, Mas Sukijo Mantingan, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Tujo sekalian, Pak Yanto Candiabang, Mas Sipul, Mas Mamat, Mas Mbak Noyo, Mbak Nawi, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Mami Sartika, Mas Rian Peyek, dan Kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun nggih. Saking Bapak Narto Indro, wonten ing Bekasi, Jawa Barat, atur salam kasugengan Sukarayon. Kintun kagem penyenianipun Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Kang Gilas, Ki Joko Bodo, Yang Sasminto, Bunani Bajuri, Mbak Andin, Bu Widyaningsih, Luki kagem Yu Sirup, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Sarjio, Pak Purkenteng Rejo, Mbah Jadi, Mas Yudi Kweni, Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Yumudo, Mbak Yeni, Bu Wagianti lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Bunani Bajuri sugeng dalu. Dere atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu Yang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, ugi kagem Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Mas Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Rumi Kagem Busalima, Kagem Mbah Man Pengasih, Pak Tirtomo Yudan, lan spesial Kagem Mbak Giyuk, wontening luar Magelang, ye matur nuwun ye. Pak Bodo Tri Utama wontening Godean, nyuwun lagu Tak Lilo Lidung. Katur para sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalem kula Jawa nderek ngregengaken sekaripun aja sembrono. Salamipun kagem sedaya sutresna program 4 RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng tugas tetep ganteng waduh. Nggih menawi piyambakan nggih. Sehat semangat matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu migulo Jawa kula Pak Darmono saking Panemban badhe nderek ngregengaken migulo Jawa lagunipun nderek kemawon kintun dumateng ingkang sami mirengaken dalu menika. Matur nuwun Mas Giman Winurseto inggih dumawa sami-sami. Sutresna budaya semangga langkung biyen kabiar sewonten resepsi kasusul mangke ketan napa tapi. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Sutarno lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Sumur Gelagarjo Cangkringan. Kagem Mas Rianto wonten ing Ngaglik Keceme Caturharjo, Dayi Ngaglik Caturharjo, Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme, Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturharjo Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras, Mas Seri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman, lalu ki Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken sumangga.

0: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nyuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos Sauber Tali Tresno, perangan kaping 17, naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rat, pesenane roti sesuk bengi tinggu malam rito dari ini. Rat, ya wis tak telpon toh. Jur, wis siap toh Rat?
1: Sampun bu, sampun. Benjing sonten malah ajeng ditugekke Mbak Warni piyambak kok bu.
0: Pas ora ribet papi ye. Neng yo malah aneh. Nek mengko butuh apa-apa rak yo nyur gari ngomong Mbak Warni yo.
2: Retno,
1: Yanti?
0: Mlebu kene Yan.
2: Nggih Bu Marse. Iki arep diwiwiti saiki poret.
0: Lagi ki arep ono apa iki kiret?
1: Niki lho Bu, ajeng noto kamar manten Bu.
2: Oh, nggih Bu Marse. Niki ajeng kulo hias kamare Retno. Nah, menjang nek kulo dadi manten, mungkin Retno ajeng ndamel ke kamar manten kulo.
0: Oh, lah ya bener kuwi. Yo kabeh kuwi rak yo mung gentenan to. Jeneng kanca ki yo nek iso sing ngono kuwi.
2: Nggih Bu Marse. Niki kulo mbetake kembang seger-seger niki.
1: Wis tak gawake sisan matur nuwun lho Yanti yo.
2: Yo wis.
1: Yuk, Yan yuk.
2: Yo.

surat-surat iki. Iki kabeh surat Mas Sandoko. Kok aku dadi kepingin buka jur moco ya? Kira-kira apa isine ya? Iki surat telung sasi kepungkur. Yur, sing iki rong sasi kepungkur. Iki sesasi kepungkur. Yuk, nek iki rong minggu kepungkur. Apa ya isine? Kok nganti ping pula balik kirim surat kanggo aku? Apa ya? Sesuk bengi wis malam itu dareni. Jur esu, aku wis ijab karo Mas Parmin. Iki Mas Parmin lagi ngopo ya?

0: Semua tenang iki to. Kilo. Kemringet aku. Kowe ket mau kok ngutek kipas anginku kok ra iso to? Aku kepanasan. Kok iki dong ora?
1: Udu, mergo hawane panas lho, Min. Buktine aku ra sumuk kok, ora sumuk iki.
0: Ning wengi iki aku ngrasake sumuk je to.
1: Weladalah. Iki ora sumuk ya. Iki mau mergo sing mu ngapalke naskah ijab kuwi ora apal-apal. Nah kuwi ndadekake sumuk kuwi.
0: Iya, Jito. Tenan iki. Wah. Aku nganti gobios tenan campur wedi nek nganti ora apal. Tau. Parto. Kira-kira nek tak waca langsung entuk ora yo?
1: Ayo, Mbah. Wong aku ya durung tau nglakoni, Ji. Durung tau ijab. Aku dadi ora ngerti.
0: Ayo kuwi lek ku bingung. Mengko nek ngerti-ngerti kudu apal piyejal. Budrek aku.
1: Wis, kono saiki gebyur adus dhisik kono. Mengko nek wis seger ngapalke meneh. Rasa tegang ngono kuwi, Men.
0: Alah. Sajake kowe apal-apal kae to, Warto.
1: Lho, aku ki nyemangati kowe, Jemen.
0: Iya. Ning aja gawe aku kisruh hatiku to.
1: Ya wis. Aja dhisik ngono. Gek ndang gebyur. Aku tak gawe wedang meneh.

Joseph, nasib anakku handoko, bocah bagus, wis dadi dokter meneh. Kaya iso ana sing nguciwani. Erna kuwi sak ngertiku. Percaya ampe tenan. Lah kok jebulane jebol bocah ora genah. Oh alah. Le. Andoko anakku. Kenjur piye menawa atine Andoko dadi kuciwa.

0: aku mesake ibu dadi kuciwa lan isin mergo kahanane Irna. Ning ngene iki aku dadi lega. Aku kudu bisa matur karo ibu menawa aku tetep arep mbaleni Retno maneh. Njur arep tak lamar lan tak boyong neng Magelang. Haning kira-kira ibu piye yo? Yus, muga-muga ibu tetep gelem maesto ni. Aku arep neng Jogja saiki wae. Haning menawa aku pamitan karo ibu, kira-kira ibu piye yo? Aduh. Aku wedi nglarani atine ibu. Apa aku saiki wae yo mangkat. Haning?
1: Handoko! Handoko! Handoko!
0: Kok kaya suarane ibu?
1: Handoko!

Kar semanten atur kiaran sandiwara radio Boso Jawi. Ganti carios, saubet tali tresno. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur, sarta ndadosaken sukorno ing penggalih. Sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: sto? Kotak golek ne ganti. Sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Lah. Ngono ya kok.
2: Bapak niku kok njur leng ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukunan.
3: Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liyo. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1017 kHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Wawadi Alas Pejaten seratanipun C. Isar Joko Medalan Ilmatera Publishing Dumugi Perangan 6 utawi Tamat Gaturaken dining Sugiman Dwi Nurseto Ilustrasi iringan dining Ki Murjono Pengarah teknik Yon Daryono Pengarah acara Umining Priyanti Produser Asanah Budi Sulastri. Sutresna Budaya saderengipun gaturaken Wawadi Alas Pejaten perangan 6 kepareng gaturaken pethikan Wawadi Alas Pejaten perangan gangsal.

Pakaten Sutresno Budoyo, Babaring Carios Wawati Alas Pejaten, seratanipun C. Isar Djoko.

cekap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayu Jokarto. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran wawasan buku Boso Jawi, ing dinten candhaipun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli, Pro 4 RRI, Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Injang, Sotesno Budaya Sugeng, Pepanggian Maleh, Wonten Pro 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026, sesarengan kalian kulo Andita Rizkia, Sotesno Budaya Sugeng Injang, kagem panjenengan yang sekarang bergabung di 106,6 FM utawi RR Digital. Semoga kita pitangetaken sesarengan babagan niti kebecian di hari Senin pada Hindu. Sesarengan penyuluh agama Ketut Baskoro membahas mengenai safe healing ala ajaran Hindu menemukan santi dalam diri. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara.

0: Batik Babakan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha, Om Anu Badra Kartrawyantu Wiswata. Sutrisno Budaya, sugeng pepanggihan wonten acara batik, babakan titi kabecikan. Papan kangge kita sedaya sawetawis nentremaken manah. Meningaken pengalih soho meti butir-butir kawiksanaan gesang monggo sesarengan midangetaken puji syukur kita panjatkan kehadapan ide sang yang widiwasa sang pencipta alam semesta atas astung kerta waranugrahanya kita dapat berkumpul dalam balutan kasih dan kedamaian dalam acara batik ini. Hari ini saya Ketut Baskara akan mengutarakan tema self healing ala ajaran Hindu menemukan santi dalam diri. Mengapa kita butuh penyembuhan? Kita hidup di abad ke-21, sebuah zaman yang sering disebut sebagai era keemasan teknologi, namun era kegelapan bagi ketenangan jiwa. Kita dikelilingi oleh hiruk-pikuk media sosial, tuntutan karier yang tanpa batas, dan standar kehidupan yang melelahkan. Banyak dari kita yang raganya ada di sini, namun pikiran dan jiwanya tertinggal di masa lalu yang penuh penyesalan atau terbang ke masa depan yang penuh kecemasan. Inilah yang disebut sebagai modern stress. Dalam Hindu, kondisi ini adalah manifestasi dari dominasi sifat rajas dan tamas yang menutupi satwik atau kesucian. Kita merasa terluka bukan karena pedang, melainkan karena kata-kata, tekanan, dan ekspektasi. Inilah mengapa konsep self-healing menjadi sangat relevan. Namun, self-healing dalam Hindu bukanlah sekedar berlibur ke pantai. Ini adalah sebuah perjalanan pulang ke dalam diri untuk menemukan santi atau kedamaian. Kita perlu memahami akar penyakit jiwa. Dalam sastra Weda dikenal dua jenis penyakit, Wiyadi yaitu penyakit fisik dan Adi yaitu penyakit mental atau spiritual. Seringkali penyakit fisik bermuara dari pikiran yang sakit. Dalam Saraschamuncaya disebutkan bahwa pikiran adalah sumber segala kebahagiaan dan kesengsaraan. Akar dari ketidaksadaran atau luka batin kita disebut sebagai pancaklesa. Pancaklesa yaitu terdiri dari satu awidya, kegelapan atau ketidaktahuan. Kita lupa bahwa kita adalah atman yang suci, bukan sekedar tubuh yang bisa tua dan sakit. Yang kedua adalah asmita, ego yang berlebihan. Kita merasa paling terluka karena kita merasa aku adalah pusat dari semesta. Yang ketiga, raga, keterikatan pada kesenangan. Kita menderita karena menginginkan sesuatu tetap ada selamanya. Yang keempat, dvesa, kebencian. Kita menyimpan sampah berupa dendam yang membusuk di dalam hati. Yang kelima adalah abhinivesa, ketakutan akan kematian atau kehilangan. Penyembuhan dimulai ketika kita berani mengakui bahwa gelas saya penuh dengan air keruh dan kita butuh ajaran Dharma untuk menjernihkannya. Di dalam hidup manusia terdapat pancamaya kosa, 5 lapisan tubuh yang ini akan kita gunakan dalam proses healing. Untuk sembuh secara total, kita tidak bisa hanya mengandalkan logika. Kita harus menyentuh 5 lapisan keberadaan kita sendiri. Yang pertama adalah anamaya kosa atau lapisan fisik. Tubuh adalah pura bagi jiwa. Bagaimana kita bisa damai jika tubuh kita penuh racun? Ajaran Hindu menekankan diet satwika, makanan yang segar, bersih, dan didapat dengan cara jujur, itu mempengaruhi kualitas pikiran. Healing fisik berarti menghargai tubuh, istirahat yang cukup, dan memperlakukan tubuh sebagai kendaraan suci menuju Tuhan. Contohnya, kita tidak memanjakan tubuh kita, tetapi kita menggerakkan tubuh, membuat tubuh sebagai tempat yang baik untuk kendaraan suci. Yaitu kita dengan berolahraga, memakan makanan yang baik, dan bersosialisasi. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua adalah pranamaya kosa atau lapisan energi. Inilah inti dari healing yang praktis. Pranamaya, nafas adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Saat kita stres, nafas kita menjadi pendek dan cepat. Detak jantung semakin kuat. Saraf simpatik dan parasimpatetik menjadi aktif. Nah, dengan kita melakukan teknik nadi sodana, pernafasan dengan lubang hidung bergantian, kita bisa menyeimbangkan energi maskulin, pinggala, dan feminim ida dalam diri kita. Saat energi itu stabil, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Jadi dengan kita mengatur nafas kita, kita membuat bagian-bagian tubuh kita, detak jantung, saraf-saraf itu menjadi stabil. Nah, dengan kestabilan tubuh, maka pikiran kita akan dipaksa juga untuk menjadi tenang. Nah, yang ketiga adalah manomaya kosa atau lapisan mental. Pikiran kita itu seperti monyet yang mabuk dan disengat lebah, selalu melompat tak tentu arah. Di lapisan ini, kita bisa melakukan self-healing dengan mantra. Mengulang-ulang Gayatri Mantra atau Pranava Mantra atau Om Namah Shivaya. Ini adalah bukan sekedar ritual, melainkan getaran suara yang menembus frekuensi bawah sadar untuk menghapus rekam negatif masa lalu. Jadi ketika kita melakukan Japa Mantra, kita memaksa mengondisikan tubuh kita sebagai kondisi yang stabil, fokus, dan tenang. Dan ketika kita mengucapkan mantra pada saat tubuh fokus dan tenang itu, maka itu akan menjadi jangkar atau anchoring. Jadi di EMDR, di psikologi itu ada yang namanya anchoring atau jangkar. Jadi dengan kita mengucapkan mantra itu, kita ditarik untuk masuk ke kondisi di mana kita tenang pada saat kita sudah terbiasa mengucapkan mantra tersebut. Jadi itulah, dengan begitu maka lapisan mental kita bisa kita setel sedemikian rupa sehingga kita bisa memasukin kondisi tenang lebih cepat. Nah, yang keempat adalah Wisnana Maya Kosa atau lapisan kebijakan. Di sini kita menggunakan Viveka, kemampuan untuk membedakan. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah kemarahan itu nyata? Apakah rasa sakit ini kekal? Dan dengan belajar sastra suci, kita memberi asupan bagi intelek agar tidak mudah goyah oleh badai emosi. Yang kelima adalah anandama kosa, lapisan kebahagiaan. Inilah tujuan akhir. Kita menyadari bahwa di dalam diri kita yang paling dalam ada sebuah lapisan yang tidak pernah terluka, tidak pernah sedih, dan tidak pernah sakit. Itulah lapisan ananda, kebahagiaan tanpa syarat. Disitulah adalah atman kita yang tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat. Nah, jika Anda merasa mengalami titik terendah dalam hidup, ingatlah Arjuna di tengah medan perang Kurusetra, ia mengalami panic attack, ia gemetar, busurnya jatuh, dan ia ingin menyerah. Sri Krishna tidak hanya memeluknya, tetapi memberikan psikoterapi spiritual. Sri Krishna mengajarkan karma yoga. Kama ye davikaras tem maparesu kadacana. Kerjakan tugasmu dan jangan terikat pada hasilnya. Banyak luka batin kita muncul karena kita terlalu mencemaskan hasil. Kita bekerja keras agar dipuji. Kita mencintai agar dicintai kembali. Saat harapan itu patah, kita terluka. Self-healing dalam konsep ini adalah lakukan yang terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Inilah yang kita sebut dengan kepasrahan total atau prapati. Dan yang terakhir, kita akan mengenal kekuatan pengampunan atau kesama. Tidak ada healing tanpa pengampunan. Seringkali kita memenjarakan diri kita sendiri dalam kebencian. Kita berpikir bahwa dalam membenci orang yang menyakiti kita, kita sedang menghukum mereka. Padahal kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Dalam Hindu, kesama adalah salah satu kebajikan tertinggi. Kita memaafkan bukan karena mereka benar, tetapi kita layak mendapatkan kedamaian. Kita memaafkan agar rantai karma itu terputus. Bayangkan diri Anda melepaskan balon gas ke langit. Balon itu adalah dendam Anda. Begitu dilepaskan, beban di dada Anda akan terasa ringan. Di Bali, atau bahkan di Jawa, kita beruntung memiliki kearifan lokal, yaitu upacara melukat. Secara filosofis, air adalah simbol pembersihan kotoran spiritual atau mala. Namun, melukat bukan hanya soal membasahi tubuh, melainkan simbolisasi pembersihan pikiran. Selain itu, kita punya konsep Trihita Karana, mengajarkan kita untuk kembali kepada alam atau palemahan. Berjalan di sawah, mendengarkan gemericik air, atau sekedar bernafas di bawah pohon besar, membantu menyelaraskan frekuensi mikrokosmik diri kita dengan makrokosmos alam semesta. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Begitu juga seharusnya jiwa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, self-healing bukan proses instan seperti minum obat kimia. Ini adalah sebuah sadhana, praktik spiritual yang tekun. Jangan keras pada diri sendiri. Jika hari ini Anda merasa gagal, besok adalah matahari baru yang dikirim oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Ingatlah pesan dalam Upanishad, Tattvam Asi. Aku adalah kamu. Saat kita menyakiti orang lain, kita menyakiti diri sendiri. Saat kita menyembuhkan diri kita sendiri, kita ikut menyembuhkan dunia. Marilah kita tutup mata sejenak, letakkan tangan di dada, dan ucapkan dalam hati. Aku adalah Atman yang suci, saya tenang, saya damai, saya adalah bagian dari cahaya Tuhan. Semoga setiap langkah kita selalu dibimbing oleh Dharma, dan semoga kedamaian senantiasa bersemayam di hati setiap.

tertawa pening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa, yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nung Budaya, Sumongko, kita pindah ngetakan sesarengan, uyon-uyon, incing, gending, siring, peluk barang.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, masyarakat Jawa sebetulnya telah mengenal sistem peringatan dini bencana jauh sebelum munculnya teknologi modern, namun sistem itu tidak terwujud sensor atau algoritma teknologi modern. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryanta menyebut, sistem itu bersumber dari falsafah dan pengamatan alam yang diwariskan lintas generasi. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan istilah eling lan waspoto. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat terjadi penurunan pada tingkat hunian kamar hotel berbintang pada bulan Maret 2026. Penurunannya sebesar 38,71% atau turun 3,60 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Namun pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih melihat tingkat hunian ini meningkat 15,06 poin dibandingkan bulan Maret 2026. Sedangkan lama menginap rata-rata tercatat 1,48 malam. Di satu sisi, tingkat hunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya mengalami kenaikan 1,52 poin secara bulanan. Sedangkan secara tahunan mengalami kenaikan 9,25 poin. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Manca Suli nomor 4 RRI Pro 40 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Incang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Wonten madok-gadok menika sesarengan. Di hari Senin, Bu Guru Jengdit sudah siap menemani Sutresna Budaya untuk mengetahui jawaban-jawaban hari ini yang pastinya sudah banyak juga ini yang menyiapkan jawabannya. Apa ya pagi hari ini? Pertanyaannya apa toh, Bu Guru? Pertanyaannya, Sutresna Budaya, sapi apa yang bisa memanjat? Cluenya pokoknya lucu-lucu ya. Kalau yang enggak lucu dilucu-lucuin enggak apa-apa. Ya toh? Lah pokoknya sebisanya kok lah, Bu Guru tuh ya toh. Monggo di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng Injang, selamat pagi, Matuk Gaduk.
1: Wilujeng Injing, Sugeng Injing, Matuk Gaduk.
0: Wilujeng Injing, Pak D.
1: Selamat pagi, Jengdi.
0: Selamat pagi.
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah, Pak D, terus pundi.
1: Kulo nggih sehat, bregenggeng.
0: Alhamdulillah.
1: Wingi kepanggih kadang-kadang sepuh teng Muntilan Riko.
0: Rawuh.
1: Nggih, nek piyayi sing siaran niku mboten tindak e wingi.
0: Lah nggih sok siaran.
1: Nggih, sore yo ndangdutan malah.
0: Nggih, ndangdutan.
1: Yo nyawi ndangdute ning mboten dadi nyanyekke jenengan yo adate tak jaluk yo ora.
0: Lah nggih, napa to lagunya?
1: Lali kula nggih.
0: Oh, lali janjine berarti ya.
1: Nggih,
0: monggo.
1: Salam saking Pak Sakirman.
0: Monggo Pak Sakirman.
1: Yo ana sing teng pejet.
0: Nggih.
1: Kota Jawa.
0: Monggo.
1: Sapi urip tur sehat.
0: Sapi urip sehat. Ngeten nggih.
1: Nggih, nek mboten sehat uripe nika ya ora iso manjat teh.
0: Lah nggih, kelentrak-kelentruk nggih.
1: Makane nek sing bener ke panjenengan mawon.
0: Nek
1: kula mesti salah kok, Jeng.
0: Napa nggih?
1: Angke 99% salah. Monggo Mbak Noyo ngawiat matur.
0: Sami-sami Pak De Pak Imin. Monggo sugeng enjang.
2: Sugeng ketegi MC. Ngondok sik.
0: Kok kayaknya masih redup, jadi ini enjangnya kok rodok prepet-prepet ngoten lho, Bu Dwijo.
2: Sami mriki nggih prepet-prepet.
0: Prepet-prepet nggih. Monggo-monggo, sehat Bu Dwijo.
2: Maring donga pangestunipun. Donga pangestunipun gendhi tanah ing Karahayon.
0: Nggih, monggo.
2: Tapi sing dipangani damen ateges.
0: Heeh. Tetosipun sapi damen.
2: Siderman.
0: Nggih.
2: Sapi dipakani damen.
0: Tetosipun sapi damen, ngoten nggih.
2: Sapi damen, sapi
0: damen. Sami-sami Bu Twijo. Monggo sugeng enjang.
1: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang, matuk gaduk.
1: Aku telung dino kok iso nang mburine Mbak Ayune terus iki.
0: Nggih to. Ampir-ampiran.
1: Ora dicipatke tenan iki.
0: Mboten ini. Pokoknya awet ya toh.
1: Nggih. Sehat-sehat ta, Jengdi?
0: Alhamdulillah, terus pundi? Sukses nggih kemarin.
1: Alhamdulillah sukses, wah meriah tenan nek wingi
0: kok. Alhamdulillah.
1: Ora bebek ya ning meriah.
0: Bukan bebek tapi meri. Ya toh.
1: Meriah.
0: Meriah. Soalnya masih cilik-cilik.
1: Nggih. Aku tak jawab
0: nganu.
1: Sapina.
0: Sapina?
1: Ah iya toh.
0: Sinten iku?
1: Sapinah yo, Yusapinah kae iso meneh.
0: Yusapinah.
1: Nggih. Jenenge Sapinah iki sapi ora genah. Oh, nek sapi kok iso meneh.
0: Nggih. Terima kasih Sapinah.
1: Wong nek Sapinah sapi ora genah.
0: Nggih.
1: Gitu saja, matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Di belakang Pak Rimbang 0274540333. Sugeng Enjang, Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang, Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang, monggo ki kumbuh karno pawartos sepundi.
3: Eh, radi sehat nih Mbak.
0: Alhamdulillah, kok radi sehat? Biasanya kan gak sehat.
3: Ya, mboten sehat 100% no,
0: ya. Oh, sudah belajar berjalan? Sampun
3: ya? Sudah, mawi krek.
0: G, Bismillah semakin sehat ngoten nggih.
3: Amin. Ya sakit Pak Pung Piamba.
0: Nggih. Monggo.
3: Piamba. Pertanyaannya napa ya, Mbak?
0: Sapi-sapi apa yang bisa manjat?
3: Sapi? Sapi apa yang bisa memanjat?
0: Iya. Apa tuh?
3: Sapi... Sapi sanan yang manjat.
0: Sapi... Sapi sanan. Gitu?
3: Iya, sanan. Sapi sanan.
0: Sapi sanan. Oke, boleh.
3: Iya, ngomong aja, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ki kumpul karena salah jengi permonggo sugeng enjang matuk katuk.
4: Sugeng enjing matuk katuk. Cauan cauan.
0: Cauan lip amin.
4: Nggih. Cuaca berbeda, wau redup saiki terang.
0: Terus nanti bentar lagi redup lagi.
4: Nggih. Ya ora mesti ya.
0: Nggih.
4: Mbah Samroso ngomongke ning ngene, Mbah.
0: Mbah sinten?
4: Mbah
0: Samroso. Mbah Samroso, monggo mlebet Mbah Sam.
4: Nggih, kula tak jawab nggih.
0: Monggo pamin.
4: Tapi nek manjatne guyon-guyon nggih, tapi dermen niku.
0: Sawi dermen. Nggih. Terima kasih. Sesilin, Je. Cuacanya di Sewon nggih. Tempat Pak Amin ini tadi. Itu. Sugeng enjang. Matuk karo.
5: Sugeng enjang Mbak Dit.
0: Sugeng enjang. Bangun Tapan.
5: Iya.
0: Gimana ini di Bangun Tapan cuaca?
5: Cuaca agak-agak sejuk dingin gimana
0: gitu. Gimana? Ya gimana itu ya.
5: Yang penting aku bahagia kemarin bisa masuk gitu toh.
0: Bisa nyanyi ya toh.
5: Iya.
0: Monggo jawabannya pun apa di kelas pagi ini?
5: Ya, sapiring aja. Sapiring.
0: Sekedap sapiring.
5: Ya kalau sudah habis satu piring kan terus bisa manjat.
0: Oh, manjat gitu ya. Jadi sapi apa yang namanya sapiring gitu nggih.
5: Iya.
0: Nggih, catet sama Bu Guru. Terima kasih. Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya sugeng enjang matuk gaduk.
6: Sugeng
0: enjang,
6: matuk
0: gaduk. Sugeng
6: enjang, monggo. Cing-cing.
0: Dalem.
6: Kabar baik ya.
0: Baik. Menika Pak Sarjio napa?
6: Nggih.
0: Wah, biasanya Pak Sarjio masuknya di Suka Sami Suka jarang ya pagi sama Sengdit ya?
6: Nggih
0: lho. Nggih. Monggo Pak Sarjio.
6: Sapa nih lho, sapi ini sapi urip mawon.
0: Sapi urip?
6: Urip.
0: Gitu nggih.
6: Okay.
0: Terima kasih, saya selalu Pak Sarjio dari Jatimulyo. Monggo sugeng enjang matuk gaduk.
7: Halo, sugeng enjang matuk gaduk jendih.
0: Waduh, meruput ini yu muda nih.
7: Gila-gila, arek membayang.
0: Lepun berangkat apa Mas El?
7: Gereng nganu, gereng pangi.
0: Wuuuh, deket ya sekolahnya?
7: Jauh.
0: Loh?
7: Sok
0: mepet. Wah. Kelas pinten to Mas El?
7: 2.
0: Ngau kelas kali. Nggih nggih nggih.
7: Ado teng Sebayu
0: ya, Jeng. Oh, lah pinten menit niku?
7: Ya mungkin aku tekan kono 7:30.
0: Lah, mboten ditukani gurunya?
7: Mboten wong ten apa niku.
0: Oh.
7: Jam 8.
0: Oh, maksudnya jam 8.
7: Iya.
0: Nggih.
7: Kalinya sore, Jeng.
0: Oh, gitu toh.
7: Jam 3 baru pulang.
0: Oh, iya.
7: Iya, dari sampai ke besok yang hewan ini dibuka hangat leh.
0: Ya masih jam 8 masuknya.
7: Iya, aku biar kok gak murnya selak merengut.
0: Mau gak jawabannya pun apa?
7: Jawabannya apa ya, sapi. Ya, itu malam, Mbak Sapa yang malam jadi Mbak Sapi Ring.
0: Sapi Ring?
7: Mam, Sapi Ring lah terus iso manjat.
0: Nggih.
7: Halo Mas.
0: Gitu nggih.
7: Nggih, ngaten nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang yu muda. Monggo sugeng injang.
8: Isu.
0: Sugeng.
8: Tuk gatu. Wingi arep-arep ora teko iki ngopo?
0: Siaran to, Mbah Noy. Boten nonton yang jaga to.
8: Wis dina war yu muda.
0: Nggih to.
8: Iya karo Bu Yustina kuwi.
0: Lah nggih jeng dit niku. Absen jam 10, malah curhat tuh sampai 17.30 terus pundi berangkatnya.
8: Mas Semi wingi tindak yen.
0: Nggih, Mas Semi libur.
8: Mbak Titik karo Mbak Ajeng.
0: Nggih, mbok pileh libur.
8: Iya. Nggih. Pak Paimin sekarang Mas jam pira wingi, Pak De?
0: Nggih, Pak De. Merumput ya? Sampai jam berapa to, Mas Noi?
8: Saya sampai rumah-rumah di Pejeng.
0: Pantesan enggak nyanyi, ya toh.
8: Heeh. Dan mubeng-mubeng diblasokke wong kono iki.
0: Lah kok bisa?
8: Baline iki, heeh. Terus ini tekan rumah wis surup.
0: Oh, ngoten. Deket Muntilan nggih.
8: Ya Muntilan itu,
0: Sama tempat yang sop empal?
8: Wah, aku ora apal itu.
0: Oh.
8: Kok ngerti ku yang Muntilan itu kali kerasa itu masih barat lagi gitu.
0: Ngoten. Nggih.
8: Yang penting meriah. WA ke Mas Sapi Dermen wi mau.
0: Oh, jenglit belum baca WA Mbah Noyo pundi to WA Mbah Noyo.
8: Iki ora gendeng lak tunggu karo Pak Yanto. Dan dia bang, gitu aja. Salam sehat.
0: Oh iya, Spiderman. J.
8: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noyo. Spiderman kalau Mbah Noyo suka nginjam masuk kado.
2: Suka nginjam masuk kado. Duduk dong ayu.
0: Mami Sartika monggo
2: mlebet. Oke, salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Oke, amin sehat.
2: Sehat malam dong.
0: Pokoknya
2: rata bener. Minggu kawe lucu ndak. Sesuai bener ya pinter. Bahasa kok. Kalau melu ning pun tak kula yo jawab. Sapi Jerman itu mele takon kon ngono bukel.
0: Pasen mon. Anten mawon Mami Sartika. Suka kejang matuk gaduk.
9: Yang matuk gaduk jengti
0: Suka ini
9: Bapak Mursidi Jalan Godean.
0: Bapak Mursidi di Godean.
9: Mursidi ini jawaban lo sapi yang bisa memanjat itu yo sapi tri.
0: Sapi tri? Sinten ya, niku?
9: Ah, sapi tri yo ya iso menek sapi tri.
0: Nggih, Pak Mursidi wonten temennya apa Pak? Tetangganya ya, sapi tri ya.
9: Ono. Sapi tri yo iso menek kakek kok.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
9: Sedaya tugas.
0: Terima kasih Pak Mursidi. Salajengipun monggo sugeng enjang.
10: Sugeng enjang matuk kato jadi
0: Sugeng Enjang.
10: Sugeng Kilen.
0: Kilen Pak Puji. Pak Puji Brahito. Terus. Gimana kabar Pak Puji Brahito?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Terpantau cuaca dos pundi di Mbudur?
10: Rada mendung ini.
0: Oh, sami. Sami pokoknya mendung redup ngoten nggih. Monggo.
10: Jawab anu ya melu. Sapi Jerman itu nak kau tanggapat Sapi Anto mawon.
0: Sinten Sapi Anto?
10: Gee.
0: Gee.
10: Kemana ni? Kemana? Wet kambil ni. Nak kemana kambil betul sakit. Sakit mana? Anu wet kambil. Benda pun mana kambil betul sakit.
0: Gee.
10: Gee. Pon atau mawon.
0: Gee.
10: Sapi Jerman.
0: Terima kasih Pak Puji. Monggo. Suka nginjang maduk kaduk.
11: Halo, Sugeng Enjing, Melita.
0: Sugeng Enjing, monggo Pak Muladi, oke.
11: Inji, terus pundi kabar Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Muladi terus pundi.
11: Ini cuaca ini pun terang nih, cerah.
0: Inji.
11: Sudah bersinar mataharinya.
0: Inji, sudah bersinar, monggo.
11: Iya, kula jawab manu sapi apa yang bisa manjat itu ya? Sapi Jerman.
0: Terima kasih Pak Muladi.
11: Oke.
0: Sugeng Enjang. Halo, Matuk Gatuk.
12: Selamat pagi, Matuk Gatuk Cendit yang wani.
0: Selamat pagi.
12: Jalan Pramuka masuk.
0: Jalan Pramuka monggo.
12: Ya. Jawaban saya adalah Sapiah. Mbak Sapiah itu nama orang kan juga bisa manjat
0: gitu ya. Gitu ya.
12: Iya, begitu Cendit.
0: Terima kasih, sami-sami. Salah cengipun monggo. Halo?
13: Matuk Gaduk, selamat pagi. Semangat pagi.
0: Matuk Gaduk, monggo masipun.
13: Ih, pripun pawartosipun Mbak Andita penjing menika?
0: Alhamdulillah sehat.
13: Niki cangkem rogo mancing mlebet dereng niki.
0: Dereng. Nomor setunggal. Nggih.
13: Oh, Pak Untung Raharjo.
0: Oh, Pak Untung Raharjo biasanya WA.
13: Oh, anggap biasa meruput ya Mbak.
0: Nggih, kalau WA Bu Guru belum baca, coba nanti dibaca dulu.
13: Oh, belum masuk tempat Bu Guru berarti.
0: Iya, ini Bu Guru belum baca WA. Gimana gimana?
13: Mbak Dita ya.
0: Dalam?
13: Yang penting sehat-sehat selalu.
0: Sehat, alhamdulillah.
13: Cuaca juga masih agak redup-redup mendung ini.
0: Redup-redup hujan. Loh.
13: Semalam diguyur hujan juga.
0: Iya, toh deras. Monggo.
13: Aku tak jawab, tapi yang bisa memanjat ya Sapi Hernandez.
0: Sapi Hernandez?
13: Nggih.
0: Napa niku Sapi Hernandez?
13: Nggih, Sapi Hernandez pemainnya bal-balan niku.
0: Oh, gitu. Nggih.
13: Nggih, ngoten mawon.
0: Nggih.
13: Salam sehat selalu.
0: Matur nuwun, Mas Ipur. Satu lagi sebelum kita ke WA, Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
14: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jendit.
0: Sugeng Enjang monggo. Kok budur ya? Budur itu kan Mbah Nawi yang ini. Tadi kok Pak Pujigra itu juga dibudur mboten Mbah Nawi?
14: Mboten.
0: Beda ya?
14: Sing budur itu Mbah Nawi.
0: Menika to Mbah Nawi to?
14: Nggih,
0: lha rasane iki Mbah Nawi. Oh, keliru. Pak Puji maafkan ya. Lah banyak banget tok kilen lor kidul jeng jadi lupa.
14: Nggih.
0: Gimana kabar?
14: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
14: Walafiat. Niki cuaca nggih terang benderang Borobudur.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Monggo jawabanipun.
14: Jawabane sapi apa ya sapi kok iso memanjat niku
0: apa tuh? Sapi apa?
14: Sapisan-pisan, Mbak.
0: Sapi napa?
14: Sapitan-pisan.
0: Sapitan-pisan?
14: Nggih.
0: Napa niku, nggih? Matur nuwun.
14: Matur nuwun, Jengki.
0: Sami-sami.
14: Tugas ngantos paripurna, sehat walafiat, lancar rezekine.
0: Amin.
14: Putra-putra soleh salihah.
0: Amin, amin, amin, amin. Doanya.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami, kita ke WhatsApp dulu nggih. Sugeng Enjang ada dari Pak Yanto, monggo.
15: Assalamualaikum Cengdit, Cengdit aku ikut jawab. Jawabannya sapi dermen ya Cengdit. Assalamualaikum, makasih.
0: Ya, waalaikumsalam. Doanin matur nuwun Pak Agus Pasowo sapi dermen. Kemudian Mbak Asumi sapi ati, Kang Min Sugeng Enjang Cengdit Bu Guru dibantul Pak Amin mesti pun melepet voice note. Bu jawabnya sapi dermen. Mas enget sapi dermen pokoknya los Cengdit salah po biasa. Dek tiar sapi dermen di kalasan salam buat semua nggih Pak Gading. Sapian. Mas Bibi sapi kurang gawe. Jadi ketawa Cengdit. Balan jawabannya sapi boneka, sapi ditaruh pohon paling atas. Bumin panjat pinang Cengdit nggih. Kemudian Bu Esti sapi dermen. Kang Min Sugeng Enjang iki waya Pak Amin mesti melebet voice note tuh. Sampun nggih. Kemudian Bu Asumi sapi hati sampun nggih. Pak Said Ahmad Sugeng Enjang sapi Udin, Pak Agus Pastowo sampun sapi dermen, Pak Untung di Tamsis jawabannya sapi dermen nggih. Sutrisno Budian nanti ketemu kembali lagi Pak Sutarno. Assalamualaikum jeng di jawabannya sapiola. Matur nuwun. Nanti kita kembali lagi untuk dibacakan WhatsApp dan teleponnya mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI Ngleri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
1: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Remisal tenang tak? Promo TRR ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja. So, tresno budaya kita kembali lagi wonten ning Matuk Gatuk. Nah, sebelum nanti kita menjawab dan juga membacakan yang sudah masuk menika nggih WhatsApp-nya, ada satu informasi terlebih dahulu kagem panjenengan. Juru sembelih halal atau juleha adalah individu terlatih dan bersertifikat yang memastikan proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan standar higienis. Mereka adalah garda terdepan yang menjamin daging yang dihasilkan bersifat halal toyiban, halal aman sehat utuh dan higienis. Mengapa juleha menjamin daging halal toiban? Sesuai syariat halal, juleha memastikan penyembelihan ini membaca basmalah, memotong 3 saluran di leher, saluran napas, makanan, dan juga pembuluh darah, dan memastikan hewan mati murni akibat sembelihan. Daging yang dihasilkan memenuhi prinsip asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Penyembelihan yang benar juga membuat hewan ini tidak stres, sehingga kualitas daging lebih baik dan bebas dari kontaminasi. Kemudian, juleha profesional ini umumnya memegang sertifikat dari lembaga berwewenang seperti BPJPH dan LSP yang menjamin keahlian mereka sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi memang sudah ada pelatihan. Nah, memang beberapa tempat begitu nggih daerah juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan agar juru sembelih ini halal, jaminan dagingnya juga halal dan thayyiban. Makaten, setelah itu kita masih kembali lagi di pertanyaannya, sapi-sapi apa yang bisa manjat gitu nggih. Pak Trimuyadi di Kerica, sapi memanjat wit rubuh katanya. Kemudian Bu Mami, sapi dermen Pak Toyong luar, sapi ingin tetanggaku sering manjat pohon kelapa, Pak Baro tempel, sugeng enjang jengdit sapi derman. Kemudian Pak Bintani, Mbah Mus, sapi Yanto, niku mawon jengdit. Jawaban Mbah Limin, salam sehat nge. Sugeng enjang, Matuk Gatuk.
1: Sugeng enjang jengdit.
0: Sugeng enjang Yusuka.
1: Nggih. Tes pundi putra putri sehat sedaya jengdit.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Yusuka sehat nggih. Remen nggih.
1: Kula nambe ceklik napa jeng jawabane? Napane soal
0: pertanyaan. Sapi-sapi apa yang bisa manjat?
1: Sapiah.
0: Sapiah.
1: Nggih.
0: Gitu.
1: Pengaten mawong jengdit.
0: Nggih.
1: Matur nuwun
0: wedanipun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Pareng. Sugeng enjang Matuk Gatuk.
2: Sugeng enjang Matuk Gatuk masuk.
0: Monggo Pak Mur.
2: Nggih. Sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Pak Mur sehat nggih.
2: Nggih, sehat nggih sak keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, nek jawab.
0: Monggo.
2: Jawabannya pun menurut saya sapi pohon.
0: Sapi pohon?
2: Ya, ya.
0: Terima kasih.
2: Matenawan, matenun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
3: Sugeng Injang Matuk Gatuk Jenggi.
0: Sugeng Injang Kirukun Merdo.
3: Beres.
0: Terus pundi.
3: Tansah bergeng.
0: Alhamdulillah.
3: Japantura menika sapi rutin.
0: Sapi rutin. Sapi rutin. Cip, terima kasih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kirukun merdo. Sugeng enjang Matuk Gatuk.
4: Sugeng enjang Matuk Gatuk.
0: Monggo celak
4: Matuk.
0: Monggo Mbah Glendi.
4: Nek kula le jawab niku sapi uyak-uyak niku terus munggah ning pegunungan. Heeh. Mboten uyak-uyak. Wingi tidak mboten.
0: Mboten siaran cengdit.
4: Oh, lah kalau yang repot ngomah ya.
0: Oh, nampi repot.
4: Yeah.
0: Okay,
4: oh, jangan tenir mau.
0: Cih. Matur nuwun nggih.
4: Yeah.
0: Terima kasih Mbah Glendi. Salah jengipun monggo sugeng enjang Matuk Gatuk.
1: Ngapunten jengdit, jarine putuku salah.
0: Napa?
1: Jarene putu kula sing cilik dhewe, Spiderman. Jantene kan gak ketemu lawan sing iki. Salah ting. Nggih bareng.
0: Nggih, bareng matur nuwun. Salah sing permonggo sugeng enjang. Halo? Halo Sugeng Enjang.
5: Halo Sugeng Enjang, nembe saged mlebet tak menika.
0: Mboten napa-napa Pak Mujiono?
5: Sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Mujiono terus pundi?
5: Alhamdulillah niki ya. Kaya Pak Rukun Werda.
0: Berkenging.
5: Tua-tua berkenging.
0: Nggih.
5: Nek jawab super Spiderman mawon.
0: Ngoten nggih.
5: Terun Bu Guru.
0: Sami-sami terima kasih. Monggo Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang jengdit.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
6: Dari Demangan Baru.
0: Nggih, monggo Bu.
6: Mas API.
0: Mas API. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang matur gaduh.
7: Sugeng Enjang matur gaduh.
0: Rama jingan dia monggo.
7: Waduh ngiten. Angel mlebu.
0: Napa niki sehat nggih Rama?
7: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
7: Ini padha karo panjenengan raiso
0: gak bisa gabung.
7: Gone iya.
0: Okay.
7: Ada bebarengan anu acara.
0: Acara nggih, jadinya belum bisa masuk nggih. Nggih, mboten napa-napa. Penyengkan bakal pas besok bisa masuk ikut lagi gitu nggih to Romo.
7: Amin.
0: Monggo Romo.
7: Iki etae ora bener ning pokoke aku manut ibu ae. Manut pendinan mawas.
0: Ngoten.
7: Ana sing jawab sapi, ana sing daun. Ya no. Sapi yo no.
0: Nggih.
7: Nek mangke panjenengan, aku manut panjenengan.
0: Nggih, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Haji Ngationo, monggo Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang matok gatok. Imo kiri melebet.
0: Monggo, imo kiri.
8: Pak Nardi Mursari.
0: Si, Pak Nardi.
8: Di. Bangal ni ora bedek. Jadi, bangal ni mung malut. Nasi ni gua kau kaya TV. Sapi Ranto.
0: Sapi Ranto. Si, terima kasih. Sami-sami. Pak Sunardi. Sudah masuk. Monggo nanti yang mau masuk lagi kita ke WhatsApp dulu. Ada Pak Untung Raharjo. Sapiono Sugeng Enjang matur gaduh.
9: Halo.
0: Halo
9: Mas L.
0: Halo Mas L.
9: Iya.
0: Monggo Mas L. Udah bangun ya? Mau sekolah?
9: Iya.
0: Jawabannya apa Mas L?
9: Spiderman.
0: Spider
9: Men.
0: Men, terima kasih Mas L.
9: Ya.
0: Ya. Tenun ya.
9: Ya.
0: Deh, terima kasih. Nanti di belakang Mas L ada siapa ini Sugeng Enjang?
10: Enjang. Mas Yanto.
0: Ada Mas Yanto, monggo Mas Yanto.
10: Terus Mas L terus Mas Yanto.
0: Okay.
10: Iki belum sekolah Cindy.
0: Belum sekolah.
10: Belum sekedap maling nggih Cindy.
0: Iya, boleh.
10: Masuk rene Cindy priye?
0: Nggih.
10: Paling nggih padha ning dia wau.
0: Gitu.
10: Matur nuwun Cindy.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salah jengi pun monggo nanti masuk Sugeng Enjang matuk gaduk. Halo.
11: Halo Cengdi.
0: Halo, kok menghilang suaranya?
11: Ya, ini karena yang ruangannya.
0: Oh, ngoten.
11: Nanti cengdi mas sakit.
0: Oh, sakit napa pak?
11: Kontrol jantung.
0: Oh, nggih. Semoga hasilnya bagus, nggih.
11: Ya, amin.
0: Amin. Ya,
11: monggo. kok kok tak pencet gak sama saya juga pengarah yang ini.
12: Monggo monggo.
11: Kok tak ranjau bang orang ranjau terjadi juga.
12: Napa?
11: Kan jawab yang masuk mawon orang terlatih.
12: Oh gitu, enggak apa-apa. Enggak jangan pokoknya sehat selalu, nggih.
11: Jin.
12: Terima kasih.
11: Doanya Mbak.
12: Jin. Nuwun. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang ada Mas Guru Kadipiro. Sapi yang bisa manjat namanya sapi I, tetangga saya. Oh bisa panjat pohon katanya Bu Wigati. Di Wonosobo, sapi itu. Kemudian Pak, selamat pagi Jengdit. Spiderman pakai kaos merah. Pak Tripatuk ini. Oh, Pak Tripatuk leres nggih. Terima kasih Spidermannya pakai kaos merah. Terima kasih. Mbah Wakiran, apa nih jawabannya katanya. Kemudian Mas Teo, sapi hitam. Berikutnya ada Pak Untung Sami Galuh, gambar sapi Jengdit nggih. Kang Dirjo, sapi I. Kemudian ada Yurati, jawabannya sampianiku Jengdit. Salam sampianiku. Salam sehat. Kemudian Pak Franz, si Pitung Jengdit, yang penting rame-rame bergabung. Bu Mulyasi, terima kasih ngopi dulu. Bu Mugi, suka ngenjang Jengdit, jawabannya sapiran. Selamat tugas nge, matur nuwun. Pak Kasiono di Telogati, sapiono tonggo kulo Jengdit, Sugeng Enjang, matur nuwun. Kemudian ada Pak Supaya, monggo.
13: Aduk gaduk Sugeng Enjang Jengdit, kesarasan wonten ing panjenengan. Kulo wingi jane nggih badhe nderek kempalan wonten ing dalemipun Bu Wahyu wonten ing Gulon Mundilan, nanging kulo padosi ngantos kalih jam niku mubung-mubung mboten kepanggih jawaban kulo. Sapi gesang mawon Jengdit, matur nuwun.
12: Sami-sami. Kemudian Pak Indra Sutopo, Jengdit absen enggak bisa ngelucu, Jing. Enggak apa-apa. Assalamualaikum Jengdit. Salam buat jangan ditaja deh. Sehat selalu, tetap semangat pagi hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko Kadilobo, sapi sik terbang ya kuwi sapi Derman. Pak Ferry Gunung Kidul, sapi Derman. Buning Sewonosari, Bang Sapi I. Kemudian sapi Derman nggih. Terus ada Kiwiro Gendeng, Matok Gatok, selamat pagi. Salam sehat semua monitor, penyiaran tetap sehat. Wiro Gendeng, absen Jeng. Saya jawabannya sapi telinganya kemasukan orang-orang di stres. Salam buat Mbah Noyongi. Berikutnya ada
14: Sugeng Enjang Mbak Dita. Sugeng sehat, sugeng semangat, sugeng matok gatuk. Niki Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada. Bangun tapan Mbak Dita, kula badhe nderek jawab. Niko sapi urip Mbak, nek mboten urip kan mboten saged manjat to Mbak. Nggih ngoten kemawon nggih Mbak Dita, matur suwun.
12: Sami-sami Bu Jumirah, bukiran sapi ninja warrior. Satu ku katanya. Kemudian ini Mbak pagi Bu Guru, jawabannya sapi yang bisa manjat adalah sapingan, lek sapingan wingi manjat pohon kelapa. Ini Mbak Indra Srumbung Magelang. Terima kasih. Berikutnya Pak Samta Gunung Kidul, Sugeng Enjang Matok Gatok, jawabannya sapien. Kemudian Sugeng Enjang Jengdit, Lingu masuk, kulo jawab sapi nyuntu. Kemudian Maturun Mbah Suro, sapiane tilas bocah. Mbah Jio Matok Gatok, sapi lembu Andini. Pak Asari Mantingan, Sugeng Enjang Matok Gatok Jengdit, Bapak Asari Mantingan derek gabung. Jawaban kulo sapi nah ngater mawon nggih, yang penting absen nggih. Kemudian sapi Derman Jengdit di sini nganti lino. Telepon lagi dong Pak Bambang. Monggo Pak Sunaryono, jawabannya sapi Derman. Bu Sutini, Sugeng Enjang Matok Gatok Jengdit, niku sapi Derman. Kemudian Pak D, Pak Imin. Wow, sampai rumah jam 13.20 Mbak Bu Arinis Manu. Monggo. Monggo Bu Arini.
15: Nggih, mana?
16: Halo, Wilujeng Enjing, jenendit wonten ing Matuk Gatuk.
17: Pentingnya aku bahagia kemarin bisa masuk gitu ta.
15: Bisanya
16: salam sehat kagem keluarga Ugi Sugeng Makaryo ngantos Kampung Mangke.
17: Ya, sapiring aja.
16: Nek kondur atas-atas nggih. Kula nderek absen kemawon. Sing penting sedaya sami sehat, jengdit sehat, poro pamidanget injih sehat, matur nuwun.
12: Sami-sami terima kasih. Kemudian ada Mbak Cindy jawabannya Spiderman. Ada Bu Umi Nating luar Magelang. Assalamualaikum jawabannya Spiderman jengdit. Sugeng injang matur gatuk. Halo.
18: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk Cendi.
12: Sugeng Enjang monggo, Bu Sri Utami.
18: Nggih.
12: Tes pundi Pak Atos
18: sih? Klik kok dengaren.
12: Tadi soalnya udah banyak yang merumput Bu Sri.
18: Nggih.
12: Nggih.
18: Lah ndak wau badhe nganu ning meh anu lajeng jantos lagu kula lajeng medal sekedap.
12: Mboten apa-apa.
18: Nggih, ning kan baku absen sing ndi cuaca kok terang.
12: Koten.
18: Nggih, jawaban kula sapi Jerman kemawon.
12: Matur nuwun. Terima kasih. Enci, salah jengipun. Monggo ada Umi. Spiderman jengdit Umi Narti. Kemudian ada Mbah Mulyo Nogotirto, sapi turang Uti dia. Tadi kayak udah telepon nggih. Sapi I. Kemudian Pak Suwardono Harjo, sapi Superman. Mas Galih dari Kulon Progo jawabannya sapi Derman. Pak Wariso Sugeng Injang Jengdit dari Jalam, sapi sing iso menek yaitu sapi ngi. Kemudian Bu Sarmiato sapi Derman. Mas Adi Gamelan sapi Kiran sapi Derman. Pak Sutesno sapi Derman. KMT Projono Luhusodo sapiran tetangga saya. Bu Siti Bangun Tapan jawaban Bu Siti sampun nih mau sapi sapi dan motor motor apa lah Pak Tupan monggo.
19: Sugeng Enjing Bu Guru Jengdit tak jawab kula nggih jawaban kula sapi yo. Mungkin nek tekoni ajeng pinta pundi Pak sapi yo, ajeng unduh kambil ngoten niku Mbak, matur nuwun.
12: Sami-sami Mbak Ledi sampun Pak Widodo.
20: Kakung Widodo Merbah Timur nderek gabung. So nderek jawab Mbak. Jawaban kula manut sik nginggil-nginggil kula kala mawon. Matur nuwun, sing penting saged mirengaken Bapak Ibu sami komen wonten ing acara Matuk Gatuk. Matur nuwun.
12: Sami-sami. Pak Setiarjono Maduke semo jengdit sapi kartun. Bu Salama Sugeng Enjing jengdit aku jawab sapi Derman. Kemudian Pak Min jawabannya sapi Derman. Bu Bekti Serandaan sapi yang doyan nasi sikil-sikile dua. Kemudian sapi yang memanjat adalah sapi. Oh. Kemudian Bu Karsipi jomblangan sapi jengdit katanya. Nge, Abah Sarjiman salam budaya sapiran. Lestari budayaku. Sapi teng jengdit salam budaya. Mas, selamat berkarya, selamat pagi. Terima kasih Pak Tejo Sapiono nama orang. Nggih, kemudian buat mini sapi Derman Pak Bambang, sapi Derman Mbak Dit, Pak Arif sapi Derman Pak Damaskus jawabannya sapi yang dinaikkan ke truk mau untuk korban J Sugeng.

0: Ibu nembe mawon wangsul saking Samas niku wau. Dugi Irida setengah 6. Ibu len jawab nderek mawon Mbak Andita nggih. Pun sing pasti bener, yang penting kula mlebet program A4. Gusti amberkahe nggih Mbak Andita. Amin.
1: Terima kasih, amin. Pak Bardan Imogiri monggo.
2: Gunginjang mato gato jawabanipun nggih menika sapi dermen bujeng dit. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Sutresno Budoyo matur nuwun sanget ya yang sudah telepon kemudian sudah WhatsApp. Terima kasih semuanya jawabnya lucu-lucu sekali. Bu guru sampai bingung. Tapi dari pertanyaan semua, sapi-sapi apa yang bisa manjat nggih? Kedap. Kok malah lupa manjat napa lompat, nanti ndak dimarahi kalau keliru. Yang bisa manjat. Nah, jawabannya yang betul monggo keplok, yang belum betul ndak apa-apa. Ketemu lagi di kelas berikutnya. Jawabannya semuanya lucu-lucu, tapi yang dimaksud Bu Guru adalah sapi-sapi apa yang bisa memanjat, yaitu manjat di dindingnya sapi dermen. Yang betul monggo keplok, yang belum betul enggak apa-apa. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun, sing pamit rumiyin nggih. Terima kasih.